0: kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
1: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

Konstitusi menggelar sidang uji material Undang-Undang Penerbangan. Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dan membahas mengenai keterlambatan waktu keberangkatan penerbangan dapat merugikan konstitusional masyarakat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Muhammad Isten Suhanda.
1: Persidangan untuk permohonan nomor 190 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang pengajuan materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
3: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
4: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam. Tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu, karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja, itu tidak cukup mengganti kerugian.
2: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, gerakan ayah mengantarkan anak masuk sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
5: Ngantar sampai ke halaman ke sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
6: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah. Seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
5: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan. Nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih. Wah, aku diantar papaku gitu.
6: Oke.
5: Bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu. Karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayaknya jadi kayak suasana baru, jadi kayak gimana kalau kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
6: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5, Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anak ke sekolah pada hari pertama, yakni ibu-ibu. Sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
7: Oh, di sekolah kami, alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya, dari kelas 1 ini dari kelas orang tuanya. Tapi, apa, kebanyakan ya, kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya. Okay. Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar mendampingi anak selama masa PLS ini, karena nanti di masa PLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
6: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak, tidak hanya sebagai pencari nafkah tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diantarkan dari dinas dinas, jadi kami langsung diantarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya, Bahtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya, kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun, maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
1: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi, hingga peningkatan produktivitas usaha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota, atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan, di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adiningar Widyasanti mengatakan, bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur. Karena memang secara data perkembangan harga, wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama, khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar. Di mana saat ini realisasinya dari 2 perusahaan atau 1 perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Kalau di daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain, supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya, karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu, menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya Mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas pangan tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programa 3. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Anda baru saja mendengarkan warta berita dari Pro3 dan kini Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Saya Tobi masih bersama Anda ditemani rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Van. Ya, saudara, bagaimana dengan aktivitas Anda hari ini? Kami berharap semuanya berjalan lancar. Dan ya, untuk Anda yang hari ini tidak melakukan aktivitas seperti biasa karena sakit, kami berharap Anda bisa lekas sembuh dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Saudara pendengar, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di wilayah binaan, anggota Babinsa Koramil 150302 Elat Serda Samsulyadi pada Senin kemarin melaksanakan kegiatan pembinaan bakti atau bin bakti yang dilakukan dengan membantu warga mengangkut material pasir untuk pembangunan rumah milik Bapak Yance Temurubun di Ohoyam Timur, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam kegiatan tersebut, Serda Samsulyadi turun langsung bersama warga mengisi dan mengangkut karung berisi pasir sebagai bahan bangunan. Kehadiran Babinsa tidak hanya meringankan beban pekerjaan, tapi juga menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui budaya gotong royong yang terus dipelihara di tengah masyarakat.

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Saudara pendengar, momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Misros Yapkenyanan, saat ditanya RRI.co.id Senin kemarin terkait progres pelaksanaan program koperasi di Kota Tual. Misros menjelaskan saat ini terdapat 2 jenis koperasi yang ditangani, yakni koperasi umum dan koperasi desa kelurahan Merah Putih. Khusus koperasi umum, dari jumlah keseluruhan masih terdapat sebagian yang belum beroperasi secara aktif dan sebagian lainnya telah beroperasi dan memberikan hasil yang baik bagi perekonomian pelaku usaha yang terlibat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saudara, TK Hang Tua Kota Tual memperkenalkan gerakan Indonesia Aman kepada peserta didik baru sebagai bagian dari materi MPLS. Program tersebut bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan menyenangkan. Wakil Kepala Sekolah dan Staf Bidang Kurikulum TK Hang Tua Sri Wijaya Banyal kepada rri.co.id mengatakan sekolah ingin menanamkan kepada anak bahwa lingkungan yang aman menjadi salah satu syarat utama agar proses belajar berlangsung dengan baik. Ia menjelaskan selain memberikan rasa nyaman kepada anak, sekolah juga terus membangun kerjasama dengan orang tua dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Saudara pendengar, setiap tanggal 14 Juli, bangsa Indonesia memperingati Hari Pajak Nasional sebagai momentum penting dalam mengukuhkan kesadaran bernegara. Penetapan tanggal ini tidak dipilih secara sembarangan, melainkan merujuk pada peristiwa bersejarah dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 14 Juli 1945. Dalam sidang tersebut, istilah pajak untuk pertama kalinya dimasukkan secara resmi ke dalam rancangan Undang-Undang Dasar, menandai peran krusial kontribusi warga negara dalam menopang kemandirian bangsa. Sejarah mencatat bahwa gagasan mengenai pajak sebagai instrumen vital pembiayaan negara telah dibahas mendalam oleh para pendiri bangsa. Muhammad Hatta, salah satu tokoh proklamator, secara tegas mengusulkan agar pajak dimasukkan dalam pasal-pasal konstitusi sebagai bentuk kewajiban warga negara. Pemikiran ini didasari oleh semangat gotong royong, di mana keberlangsungan negara harus ditopang oleh partisipasi aktif masyarakatnya, bukan sekedar bergantung pada bantuan pihak lain.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Iya, saudara pendengar, masyarakat dunia, khususnya di Amerika Serikat, setiap tanggal 14 Juli memperingati Hari Peduli Hiu sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya predator laut yang ikonik ini. Hiu bukanlah sekedar penghuni lautan, melainkan makhluk purba yang memiliki rekam jejak sejarah luar biasa. Dilansir dari National Today, hiu telah menghuni bumi jauh sebelum beberapa pohon maupun dinosaurus, menjadikannya salah satu spesies paling tangguh yang berhasil bertahan melewati berbagai zaman. Namun, kejayaan hiu selama jutaan tahun ini menghadapi ancaman eksistensi yang serius. Selama beberapa dekade terakhir, populasi hiu di berbagai penjuru dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab utama kemerosotan ini adalah praktek penangkapan ikan secara berlebihan yang dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan populasi predator puncak ini di habitat alaminya.

jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saat ini pukul 11 waktu Indonesia Timur, saatnya saya pamit dari ruang dengar Anda. Setelah ini Anda akan ditemani rekan Ellen Leitera. Selamat pagi jelang siang dan selamat beraktivitas.

0: godok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Ih, terlalu lapar nih. Mana sonde ada uang, Lai? Ada ide nih. Halo, Mbak. Saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu, eh.
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini, Sa. Cepat, eh, Mbak.
1: Nih, makanan sama minumannya. Silakan.
0: Ini perutku sakit, Lai. Mbak, saya mau ke toilet dulu, Mbak. Sebentar saja. Nanti saya kembali lagi, Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini, Mbak. Saya utang saja ya, Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya, kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

Program 1 RRI Tualdi Langgur menemani Anda pendengar. Selamat siang, selamat beraktivitas yang sudah pada semangat dari pagi hingga kini. Semoga lancar semuanya pekerjaan Anda di sana. Dan pendengar, kami temani Anda di kesempatan siang ini, edisi Selasa, tadi 14 Juli 2026. Kami punya satu informasi untuk Anda pendengar di kesempatan siang ini terkait dengan BPOM tetap awasi program MPG meski anggaran belum cair. Nah, saudara, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan pengawasan program makan bergizi gratis tetap berjalan meski anggaran pelaksanaannya belum dicairkan. Pengawasan dilakukan sesuai mandat peraturan undang-undang perundang-undangan demi menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat program. Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan bahwa pengawasan keamanan pangan telah menjadi tugas BPOM sejak lama sesuai mandat peraturan Presiden nomor 115. Kementerian dan lembaga lain berperan sebagai pelaksana sedangkan BPOM menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan tersebut mencakup kegiatan surveillance dan pemeriksaan bahan dan produk pangan hingga edukasi kepada para pelaksana program. Nah, saudara, oleh karena itu BPOM menggandeng Universitas Pertahanan memberikan edukasi kepada SPPG dan penjamah pangan untuk memperkuat penerapan standar keamanan pangan. Kolaborasi tersebut diharapkan meningkatkan kualitas pengawasan serta menjamin keamanan makanan bagi seluruh penerima manfaat program MPG. Lebih lanjut ia mengatakan Taruna memastikan keterbatasan anggaran tidak akan menghentikan tugas pengawasan BPOM terhadap program MPG. Dan lebih lanjut ia juga menyampaikan BPOM tetap berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program tersebut. Itulah pendengar, tentunya selalu dilakukan pengawasan ya oleh BPOM karena ini memang sangat penting. Memang awal-awal MPG sempat booming juga karena memang ada anak-anak yang keracunan dan juga sampai dirawat. Tetapi makin kesini makin baik dan semoga kita juga tetap mendukung program-program yang dilaksanakan, lebih khusus program Asta Cita ya, yang digalakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah MPG untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang saat ini masih duduk di bangku sekolah. Tidak hanya itu, tetapi juga ada ibu hamil dan juga anak-anak rentan. Itulah peringkat satu informasi untuk Anda. Dan masih ada informasi lainnya tentunya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda. Saya Ellen akan temani Anda selanjutnya di kesempatan siang ini hingga nanti sore. Menit ke-22 bergeser dari jam 11.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Radio Republik Indonesia Tual di Langkur menemani Anda pendengar jam 11 lebih 35 menit. Hari ini cuaca agak berbeda dengan kemarin ya. Kalau kemarin agak mendung dari pagi, siang hingga jelang sore, tapi hari ini agak panas ya pendengar. Mungkin Anda yang beraktivitas hari ini juga agak-agak sedikit perhitungan ya, karena memang tidak lalu berpapasan dengan sinar matahari, tapi itulah pekerjaan yang harus Anda selesaikan. Apalagi untuk Bapak Ibu tani, nelayan yang setiap hari harus di kebun, ya tetap semangat ya. Semoga Anda dari pagi di kebun dan saat ini Anda sudah tiba di rumah, kembali bersama dengan keluarga, menyiapkan makan siang pastinya. Dan nanti sore kalaupun cuaca membaik, mendung, Anda bisa kembali ke kebun. Iya, karena memang cuaca agak panas ya untuk hari ini. Memang terlihat ada awan-awan yang ya berbentuk ya, dan susah diprediksi memang kalau yang namanya cuaca, juga tiba-tiba hujan, gerimis dan lain sebagainya. Nah, semoga Anda bisa menjaga kesehatan Anda dengan minum air putih yang banyak ya, kalau bisa air hangat, dan ya tetap jaga pola makan, istirahat juga cukup supaya bisa mendukung aktivitas Anda pendengar. Nanti pada jam 12 akan kami hadir dengan rangkaian lagu-lagu pilihan daerah untuk temani Anda di sana dengan berbagai kesibukan di hari ini.

0: Kale.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Itu tadi pendengar satu lagu dari Tanewaf Arwan Sirsir mengawali kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu daerah untuk kesempatan siang ini, pendengar, sambil menemani Anda di sana yang sementara menikmati makan siang bersama dengan keluarga. Memang sebelumnya Anda mungkin rencanakan untuk nantinya Anda tidak kembali ke rumah dan ya menghabiskan waktu di kantor untuk Anda bekerja, dan makan siang pun sudah di list nantinya di kantor atau di warung-warung terdekat. Namun karena Anda rindu dengan rumah, maka harus kembali ke rumah untuk kembali menikmati kebersamaan lewat makan siang. Saat ini temani pendengar yang sementara dalam perjalanan juga, tetap hati-hati di jalan dan tiba di tujuan dengan selamat. Masih dengan lagu-lagu pilihan dari Tanewaf untuk Anda. Kalau tadi Arwan Sisir, ada satu lagu Imdo Fotanem.

Tarian panah adalah tarian tradisional masyarakat Kei, sangat sering dijadikan sebagai tarian penjemputan sekaligus penghormatan bagi para tamu penting, seperti para pejabat negara, pejabat daerah, ataupun pemimpin agama yang datang berkunjung ke Kepulauan Kei. Tarian yang biasa dilakoni oleh laki-laki secara kelompok ini dilakukan dengan gerakan cepat dan energi, diiringi tifa yang sudah tentu juga berirama penuh semangat. Bagi masyarakat Kei, tarian panah merupakan simbol perjuangan, karena tarian ini ketika dilakoni menggunakan peralatan perang yang digunakan leluhur Kei, yakni busur dan anak panah, dalam bahasa Kei disebut temar rubil.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Pendengar itu tadi Dodi Latuharhari dengan Cinta Semata Wayang. Ada juga Meleo dengan Cinta Membelok. Sudah hadir menyapa Anda di sana, menghibur Anda yang sementara menikmati makan siang di rangkaian lagu-lagu pilihan daerah pendengar. Kalau tadi dari Tanah Waf, Tanah Aru, Bumi Jorgeria dari Kota Ambon, dan kurang 10 menit lagi pendengar akan kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dua lagu dari Seram Bagian Barat temani Anda di sana.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Pendengar di manapun Anda berada, sajian lagu-lagu daerah kami cukupkan untuk Anda di saat ini, dan selanjutnya kita simak penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian Timur.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Laris Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nation League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol. Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Itu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nation League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengutip.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2020.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama The Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini. Bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
1: On the pitch to win games and to enjoy it.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin. Dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
1: Means a lot to me.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia, Jorge Martin, memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arms, that I don't want to break.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but this
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumardji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

0: Sementara itu dari kompetisi sepak bola dalam negeri, jelang bergulirnya Liga 1 2026-2027, dua bintang Liga 1 mengemban misi berbeda di klubnya masing-masing. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Dua bintang asing memilih jalur berbeda di BRI Super League Indonesia. Alexa Andrei memutuskan bertahan di Persita Tangerang, sementara Luka Menalo memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan karir baru. Keduanya punya alasan kuat. Winger asal Serbia, Alexa, menegaskan komitmen tingginya kepada Persita Tangerang. Ia memilih bertahan karena kenyamanan keluarga dan keinginan mengukir sejarah jangka panjang bersama klub.
2: I really like here, especially Tangerang. It's amazing city.
3: Saya sangat menyukai tempat ini, khususnya Tangerang. Ini kota yang luar biasa dan juga nyaman bagi keluarga. Saya lebih suka membangun reputasi di satu klub saja. Di klub Eropa terakhir saya, misalnya, saya bermain selama 4 tahun. Kami berhasil tampil di Conference League serta mencatatkan banyak gol dan statistik yang bagus. Saya memang lebih suka mengukir nama di satu klub. Itulah salah satu alasan utama mengapa saya lebih memilih untuk menetap di satu tempat. Saya merasa nyaman, jadi saya tidak suka terlalu sering berpindah-pindah. Selama tidak ada perbedaan yang sangat signifikan, saya lebih memilih untuk bertahan.
2: I don't like to change a lot when it's not like big different to change. I like to stay.
1: Kehadiran pemain pilar yang bertahan jangka panjang memudahkan pelatih menjaga konsistensi strategi dari musim ke musim. Keputusan ini sangat berdampak positif bagi karirnya di klub. Di sisi lain, Luka Menalo memilih Persib Bandung karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut bermain di kompetisi AFC. Dia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto.
4: Because the Persib is a team with the...
3: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
4: Really nice to be here and to feel this. When you finish the training, it's almost 2,000 people waiting for you. It's something amazing.
1: Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaik. Kini, ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia. Kompetisi kasta tertinggi Liga 1 Indonesia musim 2026-2027 dipastikan akan dimulai pada 4 September 2026 dan musim regulernya akan selesai pada Juni 2027. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk

Kita beralih ke arena basket. Timnas basket Putri U18 Indonesia membuka FIBA U18 Women's Asia Cup 2026 Division B dengan kemenangan telak atas Oman. Indonesia mengalahkan Oman 127-6 pada laga grup A di Bangkok, Thailand kemarin. Tim Merah Putih tampil dominan sejak kuarter pertama dan unggul 34-1. Keunggulan terus bertambah hingga skor 70-3 saat turun minum dan 94-6 di kuarter ketiga. Indonesia kemudian menutup laga dengan tambahan 33 poin tanpa balasan dari Oman. Kemenangan ini menjadi modal penting sebelum menghadapi India dan tuan rumah Thailand di sisa pertandingan grup A.

Kabar terakhir datang dari cabang olahraga tinju. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Anggi Intania Khalik dan Dira Artika melaju ke partai puncak usai meraih kemenangan pada babak semifinal di Jakarta kemarin. Anggi menundukkan petinju Jepang dengan skor tipis 3-2 pada kelas terbang ringan U19. Sementara Dira mengalahkan petinju Kazakhstan dengan skor 3-2 di kelas bulu U19. Keduanya akan menghadapi lawan dari India pada partai final di Basket Hall GBK Senayan Jakarta pada Rabu esok.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena tinju tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
3: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Perhatian.
5: Akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal langka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Senang sekali pendengar, kembali kita jumpa di edisi hari ini. Rodando temani Anda di meja siar, saya Ellen.

Kami tunggu Anda di line telepon pendengar 081354-9575. Bagi Anda Bapak Ibu yang ingin bergabung menyapa keluarga Anda, boleh di line telepon 081354-9575. Menit ke-36 kini bergeser dari jam 1 siang ini, dan di sesi pertama kebersamaan kita untuk

Baik pendengar, kita di sesi pertama Pro Dandut untuk siang ini di edisi Selasa 14 Juli 2026. Iya, kami buka line telepon untuk Anda. Bagi yang ingin bergabung bersama kami pendengar, Anda boleh bergabung di 0813 549 5875. Bagi yang merequest lagu ataupun salam-salam. Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, pada tepat pukul 14.00 akan kami hadir dengan sajian Lintas Seribu Pulau, siaran berjaringan Korwil 3 Maluku, Maluku Utara untuk edisi hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda selengkapnya informasi dari Tanah Ambon, dari Kota Musik, dari Ternate Bula, dari SP Somlaki, SP RRI Somlaki, dan dari Tual tentunya akan hadir temani Anda.

bisa apa ya, merefresh kembali, merefresh kembali pikiran Anda, supaya kembali Anda duduk di belakang meja, Anda sudah lebih segar ya, seperti itu. Baik pendengar, kita break dulu dengan lagu-lagu berirama dandut. Ada Ratna Listy, Tergila-gila, dan Roma Irama, Sebujur Bangkai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, sesaat lagi akan kita ikuti Lintas Seribu Pulau siaran berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara. Untuk edisi hari ini di Selasa 14 Juli 2026.

0: Dan pendengar, kami sudahi kebersamaan kita untuk sajian lagu-lagu berirama dandut di sesi pertama Pro Dandut di siang ini. Dan kita nanti bersama lagi usai lintas seribu pulau syaram berjaringan Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara untuk edisi hari ini.
1: RRI Ternate
2: Ayah Titi.
3: Kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Wali Kota Ternate Muhammad Tauhid Soleman memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Ternate. Selengkapnya dilaporkan reporter Herlina.
4: Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memimpin upacara sekaligus memantau pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 6 Kota Ternate. MPLS berlangsung selama 5 hari mulai 13 hingga 17 Juli tahun 2026 dan diikuti 337 siswa baru. Kegiatan pembukaan dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali, penanggung jawab pendidikan karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Catur Budi Santoso, serta jajaran guru SMP Negeri 6 Ternate. Tauhid Soleman mengatakan MPLS memiliki peran penting sebagai tahapan awal. Setelah sistem penerimaan murid baru SPMB, menurutnya seluruh sekolah di Kota Ternate itu memiliki kedudukan yang sama, sehingga tidak ada lagi anggapan sekolah favorit maupun non-favorit.
5: Saya pikir ini salah satu langkah penting keadaan kita, sekaligus menjadi magnet penting untuk bahwa seluruh sekolah yang ada di Kota Ternate itu semua sekolah punya kedudukan yang sama, jadi tidak ada istilah sekolah favorit atau tidak favorit. Saya pikir keadaan kita ini juga justru memberikan motivasi, memberikan sinyal bahwa sekolah pilihan di Ternate itu bukan salah satu sekolah, tapi banyak sekolah sesuai dengan jalur yang ada, apakah melalui jalur prestasi, jalur domisili, kemudian jalur mutasi maupun afirmasi. Penerapan sistem penerimaan murid baru yang dilakukan bertahun ini itu sudah ada perbaikan yang sangat signifikan.
4: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 6 Ternate, Astuti Jumati, mengatakan proses penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 difasilitasi melalui sistem daring maupun luring. Sekolah juga memperoleh alokasi 7 rombongan belajar atau rombel dari pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Pendidikan.
6: Untuk penerimaan murid baru atau SPMB di tahun pelajaran 2026-2027 SMP Negeri 6 Kota Ternate diberikan fasilitas untuk SPMB itu, fasilitasnya secara online maupun fasilitas secara offline, dan kami dibuka ruang oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Pendidikan, 7 rombel. Kami mendapat siswa atau murid baru sebanyak 337 siswa, yang itu tersebar pada 10 gugus ya, yang terdiri dari 34 siswa per gugus.
4: Menurut Astuti, selama MPLS para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, pembiasaan anak Indonesia hebat, sosialisasi pemilahan sampah, serta penguatan pendidikan karakter sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan di SMP. Reporter Herlina melaporkan.
7: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
3: Masih dari Ternate, Saudara, DPRD Kota Ternate mendukung pemanfaatan Plaza Gama Lama Modern menjadi mal pelayanan publik untuk meningkatkan PAD dan pelayanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
8: Dewan Perwakilan

0: Ternate. Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Jamian Koleng Susu menyatakan, ini satu hal yang sangat positif karena langkah dari pemerintah kota untuk mengaktifkan aset daerah yang strategis dan punya potensi untuk menambah pendapatan asli daerah.
1: Selama ini Plaza Gamal Lama yang belum bisa dimaksimalkan karena ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh pemerintah kota, terutama berkaitan dengan nilai apresial dengan lokasi, mungkin tidak ada yang berminat atau belum ada yang bisa menyesuaikan dengan target yang sudah ditentukan oleh apresial. Mengaktifkan satu aset daerah yang dianggap sangat strategis dan punya potensi untuk PAD yang kurang lebih sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun lalu tidak bisa difungsikan secara maksimal. Dengan adanya wacana pemerintah kota ingin mengaktifkan Plaza Gamal Lama sebagai mall pelayanan publik, saya pikir ini satu hal yang sangat positif yang insya Allah bisa menjadi suatu proyek atau ikon pemerintah, apalagi Plaza Gamal Lama ini betul-betul dia duduk di daerah yang strategis. Kalau memang itu sebagai bentuk dari rencana pemerintah, ini salah satu hal yang dianggap positif dalam melihat terbengkalainya Plaza Gamal Lama selama ini.
0: Jamian mengatakan dirinya sebagai salah satu wakil ketua DPRD sangat merespon apa yang sudah direncanakan pemerintah karena ini sudah pasti bisa menambah PAD Kota Ternate terutama dalam rangka pelayanan publik sehingga bisa maksimal dan sudah pasti berpengaruh terhadap pendapatan di Kota Ternate.
1: Mungkin saja dari ruang yang begitu banyak di Plaza Gamal Lama ada sebagian dipakai untuk pelayanan publik, ada bisa juga sebagian ditempatkan kuliner sehingga pada saat orang melaksanakan pengurusan di Plaza Gamal Lama itu atau mall pelayanan publik, bisa sana di sana terjadi misalnya ada warung, ada potensi lain yang bisa dikembangkan di daerah sana dalam rangka meningkatkan PAD saat ini.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoli, mengatakan pemerintah kota berencana membuat mall pelayanan publik dan ini bagian dari semangat untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan pada suatu area

0: sedangkan di area basement dikemas untuk para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Reporter Novianti Merasa Besi melaporkan.
1: Saudara, laporan reporter Novianti Marasa Besi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi lintas 1000 pulau Korwil Nusantara 3 siang ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata saya Titi mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.
2: Sekian lintas 1000.

Pendengar, kami ajak Anda kembali dari program 1 RRI Ternate. Baru saja kita ikuti sajian Lintas Seribu Pulau untuk edisi hari ini. Dan Anda kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langgar.

Pendengar, kami buka line telepon untuk Anda bagi yang ingin bergabung bersama kami 081354958 75. Silakan bagi Anda, Bapak Ibu yang ingin salam-salam ataupun request lagu di kesempatan siang ini.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Masih bersama Anda pendengar di Pro Dandut siang ini. Iya, yang sudah mulai ngantuk karena beberapa jam tadi sudah menikmati makan siang. Dan ya, kalau cuaca seperti ini lalu Anda di ruangan ber-AC, nah sudah pasti itu sangat apa ya, membuat Anda terbuai alias ngantuk itu datang sudah pasti. Dan iya, lebih membuat Anda menikmati pekerjaan di sana. Anda bisa langsung bergabung bersama kami pendengar di 081354958. Bagi yang mau request lagu ataupun yang mau salam-salam juga boleh ya.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, Pro Dandut masih temani Anda dan sudah ada yang bergabung. Kita menyapa dulu. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, selamat sore, Mama Engge.
1: Selamat sore, saya.
0: Mama Engge baru habis apa ini? Baru bangun tidur ya?
1: Mama Engge baru habis ada air.
0: Oh, airnya lagi jalan, ngalir ya hari ini. Oke, Mama Engge, mau request lagu apa ini? Satu lagu saja, Mama Engge.
1: Ah, itu sudah pakai yang ini saja.
0: Oke, pakai yang ini ya. Lagi ini spesial untuk siapa di mana nih, Mama Engge?
1: Ya, itu spesial untuk Ibu Tuti.
0: Oke, siap. Iya. Okay. Terima kasih, Mama Engge, sudah meluangkan waktu tetap monitor Pro 1. Iya, dalam kesibukan apapun, susah senang Mama Engge selalu menemani kami. Terima kasih Mama Engge yang manis, selalu hadir menyemangati juga kami para penyiar ya, untuk bertugas seperti itu. Iya, dan tentunya kami juga wajib untuk menyemangati Mama Engge dan juga pendengar di tanah air, di manapun Anda berada. Lebih khusus yang ada di Kepulauan Kei, yang ada di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, yang memilih bersama kami di 89,1 MHz. Di manapun Anda berada, baik yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital. Oke, satu lagu spesial untuk Anda, lebih spesial paket telurnya 8. Iya, martabak kali ya. Oke, spesial martabak 8 telur, ada Ongen Umasugi, Sakmul Giar, spesial untuk Mama Engge.

Baik, pendengar Pro 1 RRI itu Aldi Langkur, menit ke-11 kini bergeser dari jam 3 sore. Kami sudahi kebersamaan kita untuk sejian lagu-lagu berirama dandut, dan nanti kita berjumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan pendengar. Selanjutnya kita bersama di musik pelepas lelah.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil risiko. Tanamkan mindset tersebut sebelum memulai investasi. Mindset adalah salah satu dari sekian banyak hal yang mempengaruhi kesuksesan seseorang selain kerja keras, pengalaman, skill, network, dan sebagainya. Karena pada dasarnya, mindset mempengaruhi kebiasaan dan tindakan setiap harinya. Mindset membawa dampak yang signifikan dalam mencapai kesuksesan. Beberapa orang berpikir, investasi adalah cara untuk cepat kaya. Perbedaan mindset ini akan membuat seorang yang melakukan hal yang sama, namun memiliki hasil yang berbeda. Oleh karena itu, perlu diketahui beberapa mindset yang dapat mengubah perilaku dan tindakan kita ke arah yang lebih baik untuk kesuksesan. Jadi, tanamkanlah mindset yang benar dalam berinvestasi.

Itu tadi dua lagu pilihan sudah menemani Anda di sana, GAC dengan berlari tanpa kaki. Waduh, kita berlari tanpa kaki, kebayang tidak ya? Bisa tidak ya itu? Iya, semoga bisa ya. Artinya bahwa kita berlari sudah punya tujuan. Jadi kalau tanpa kaki juga tidak apa-apa ya. Tapi tentunya pikiran kita yang harus disiapkan untuk terus berlari mengejar mimpi. Semoga saja Anda bisa melewati semua pekerjaan Anda di saat ini, pendengar, dan bisa diakhiri juga dengan hasil yang memuaskan. Amin. Kami masih temani Anda di musik pelepas lelah untuk sore ini. Temani Anda yang saat ini sudah kembali ke kantor pastinya ya. Dari beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, setelah Anda lewat istirahat makan siang, rehat sebentar, dan Anda kembali untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai seorang pegawai ASN, karyawan, karyawati, ya Anda harus jalankan dengan baik ya. Dan sudah pasti ada pekerjaan yang tiba-tiba datang ya, pekerjaan yang baru ataupun pekerjaan yang sudah direncanakan tapi belum final pekerjaannya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan saja Anda bisa lewati semua pekerjaan dengan baik. Kalaupun ada pekerjaan yang tertunda karena situasi dan kondisi, ya dibiarkan, nanti besok masih ada waktu tentunya untuk bisa Anda selesaikan. Beda lagi dengan kalau tiba-tiba pimpinan kita sudah mulai tagih utang ya. Alias ayo sudah pekerjaannya sudah selesai, segera dipertanggungjawabkan, seperti itu. Nah itu yang parah ya. Apalagi Anda di bagian administrasi, keuangan, Anda tentunya full untuk harus menyiapkan semuanya. Baik pendengar, masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan temani sore Anda di sana. Selanjutnya ada Nyanya Band dengan album lama, masih disimpan ya albumnya ya. Foto-foto terdahulu ya Anda punya bersama seseorang, ya disimpan atau ditaruh aja di mana ya. Begitu. Kalau memori handphonenya sudah full, maka boleh Anda simpan di flash disk ya. Iya, banyak alternatif ternyata. Oke, disusul dengan Rapuh punya Rini Wulandari. Dan ada satu lagu spesial juga untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan, Terasa Nyaman punya Abi Rama.

Pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langkur, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kini pendengar, menit ke-38 bergeser dari jam 3 sore ini. Nantinya akan kita sama-sama ikuti berita dalam bahasa KI untuk edisi Selasa 14 Juli 2026 yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Ida Elsoin. Nah pendengar, sebelum kita dengarkan lagi beberapa lagu berikut ini, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan Kementerian Pariwisata Kemenpar memperkuat promosi wisata di DKI Jakarta ke Pasar Tiongkok. Nah saudara, langkah ini dilakukan melalui penyelenggaraan familiar trip atau farm trip dan networking dinner bersama pelaku industri pariwisata premium asal Tiongkok. Kegiatan farm trip berlangsung pada 27 Juni hingga berakhir kemarin pendengar, sebagai bentuk kolaborasi Kemenpar dengan berbagai pihak. Nah, Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Nimade Ayu Martini mengatakan bahwa program ini untuk memperkenalkan Jakarta sebagai destinasi kelas dunia. Nah, inisiatif ini sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat maupun Pemprov pendengar dalam memperkuat pariwisata di pasar internasional, dalam hal ini khususnya pasar Tiongkok yang dinilai strategis dan terus bertumbuh. Ia menambahkan bahwa Jakarta tidak hanya dikenal sebagai kota bisnis, tetapi menjadi gerbang menuju beragam destinasi wisata bahari di Indonesia. Nah, delegasi agen perjalanan premium dan perusahaan terkemuka dari Tiongkok ini diajak untuk merasakan langsung beragam pengalaman wisata di sana. Dan rangkaian kegiatan meliputi city tour ke sejumlah destinasi unggulan, wisata kuliner hingga wisata bahari ke kepulauan.

adanya pariwisata di berbagai daerah, dan juga tidak hanya itu, pendengar langsung menikmati kuliner khas dari daerah-daerah yang mempunyai khas sendiri. Baik pendengar, kami masih punya informasi untuk Anda. Ada dua lagu selanjutnya temani Anda di sana. My Friend disusul Love You All The Way punya Aliando.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara. Menit ke 58 bergeser dari jam 3 sore ini dan kita jelang pukul 16 waktu Indonesia bagian timur.
1: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dah buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur. Nantikan kami akan hadirkan berita dalam bahasa Kei pada menit ke-30 bergeser dari pukul 16. Kami informasikan untuk Anda, nanti pendengar di Maluku Tenggara menyapa hari Rabu 15 Juli 2026. Di ruang dengar Anda, pendengar akan membahas terkait dengan topik pangan aman, petani sejahtera, Maluku Tenggara hebat. Nanti hadir di studio besok Rabu 15 Juli 2026 ada narasumber Payakop Pedro Ubra SH. Beliau sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara yang akan dipandu oleh presenter kami Maya Pranira. Jangan lupa juga untuk Anda bisa berpartisipasi lewat komentar, lewat saran pendapat Anda pendengar terkait dengan pangan kita di wilayah Kepulauan Kei seperti apa. Anda bisa sampaikan masukan Anda juga melalui line telepon. Nanti juga kami akan live untuk Anda pendengar melalui beberapa platform digital kami, yaitu YouTube RRI Tual dan juga di Facebook RRI Tual. Untuk Anda, dua lagu pilihan sekaligus kita jelang menit ke-30 bergeser dari jam 4 sore ini.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabe. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
2: Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara, saatnya kita ikuti penyampaian berita dalam bahasa KI edisi Selasa 14 Juli 2026.

Cabang Dinas Pendidikan Menengah Inhof Pendidikan Khusus Dikmensus Kotua Rastanukrehe Naa Program Dinas Pendidikan Inhof Kebudayaan Provinsi Maluku Naa Rabentuk Gerakan Beranran Narho Ulian Naa Raho Vrheyenar Baskol Rahai Ham Gurgur Ibo Tawhiryante Dinas Pendidikan Nakradad Naoho Ratibang Loak Inhof Tuntunanne Hov Norang Rirma Mawad Tabe hormat berang waring imbisa. Iwari wakat enhob iwar untunan leian yang tabdi dinuhu kil-kilun lerwahan i. Enbe fowan barin ereri tua mau mafadukung. Enhob iawresi del soin itfatling iwarihin kanimun.

Cabang Dinas Pendidikan Menengah Enhof Pendidikan Khusus Dikmen Suskotu Warastan Ukraina A Program Dinas Pendidikan Enhof Kebudayaan Provinsi Maluku naar bentuk gerakan ran-ran narho ulian naar hovianar baskol. Tenyaan cabang Dikmen Suskotu Abraham Ar Hawarin waktu radadmut upacara fair badir na alapang upacara SMA Negeri 1 Kotua Leran Senin Idean. Namengakne nastanu krehen a program ran-ran narho raho winar warir baskol utin unsur bisa raho sak skol foral ik langsung rehe program ina a skol SMA raha warina deang rehene ran-ran narho enhof teten raho sak raho winar warir i ibota wiante skol rasang re enhof buk nanturukne nem-nemon ibo musti fotas tanuk Brandra Narho meski borir urat kerja wangled inerir semangat fora hovienar warir baskol fora yoat ilmu kakean na SMA Negeri 1 Nuhu Kotua fo leran berkis. Netap Kepala Skol SMA Negeri 1 Kotua Fatatuk Loivel Tenanarne Program Dinas Pendidikan Provinsi Maluku fo nanwir fair he Brandra Narho maskol i ibo penting rehe na arafal ai pendidikan yanar warir na askol. Gerakan beran-ran narho raho wianar warir baskol na ayat vet inan nantul pembukaan masyarakat lingkungan skol terafaliak enhof mem MPLS wekoko siswa vet na SMA Negeri 1 Kotua. Mota berhe hiriante skol raot dadre lidar i rasang koko siswa vet enhof riteten hof marsing ben enak boradat seluruh enhof upacara fair bader. Rahai ham gurgur ibu tawi hiriante dinas pendidikan nakradad na oho ratibang loak enhof tuntunan rehene hof norang rir mamau ed. PLTT nyaan dinas pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Fatian bin Rauda Arif Hanubun SE nadeang rehene na arahai ham gurgur ibu raliik na iya sistem. Gurgur na askol jadra tibang loak na oho kebutuhan skol won jam mengajar. Hanubuna narne duan hir bo rawatun re peluang ve gurgur for her ine musti forali ikna kebutuhan jam mengajar. Ine hanubuna narne bet felgur en na her fo na fiai terus kol en vel ine bet felgur en hof mata pelajaran harmes na a iwahan tera terimu ed utin te kleran na yoat jam mengajar wa ed. Hanubuna narne gur en na her fo na fiai terus kol lian i musti fo na yoat reh rekomendasi tab skol asa ros kol tujuan fo mataknan ganggu gur lian arir jam mengajar wahed. Ivar inam eren tab RR itua.

si Indonesia ia tribun rubutru enean kubni ko tua rafa kuat peran koperasi na ara berjuang fo rafa ya klor bal raya terir hidup. Ena deang rehefang nanan ite nyaan dinas koperasi enhof UKM ko tua misro siap kenyanan esos. Waktu RRI subam horak na ia progres radan koperasi naan nuhu ko tua. Iap kenyanan nanarne haran i koperasi won enru. Enra tahar he, ia nut-nutun koperasi umum enhob koperasi desa Merah Putih. Ia kenyanana narne, na koperasi umum kidin laai voho na bahob, ine voho na barok. Mo na netang rok hasil buk voho verhir enradan. Ne terkait enhob koperasi desa Merah Putih, ia kenyanana narne, duan hir bo tetap radukung rehe, norang yang-yangun kubni pusat, muharan ini pembangunan vukun en ini ra kerja sama enhof pihak terkait bisa foleran koperasi naba enhof bokne fonan faya klor bal raya terir hidup musti foto hati iar na ia deteksi produk en raduk li waktu en ibo musti fo jat catatan ulia andre venutunhu ini deng refanganan itabtenya andinas ketahanan pangan ketua Darnawati Amir. Nabahar mes enhof tingkat kesadaran lor bal rayat fo rayaur he produk kuar benau ena tubur sun anutun wai fid. Utin bet fe lor bal rayat takai fo buku ed naktek nawatun rehe wai vehiruan enra mencar enrat men mora fid produk ena dokli rehe waktu. Mora cek rehe ni wil label izin enhof ni waktu kanutun. Waktu rave waha produk endra fed na pasar fo did senang selamat. Darnawati Amir na nilai betvel nilai bat hof hof enhof lor bal raya terar enhof fo radeteksi produk enadokli waktu. Imampunan otrehe lidar sektor famheti nutun kecamatan termasuk peran dinas kesehatan na ajenjang kecamatan foranar he fangnanan bok ne tuntunan rehe ver lor bisa. Terkait enho produk ententaan kalena bentuk wil-wil tera olah enho wil mawon fo rafid.

0: 16 pendengar, kembali kami rangkai kebersamaan kita dengan beberapa lagu pop Indonesia berikut ini.
1: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar kebersamaan kita di pukul 17 waktu Indonesia bagian timur. Bagi Anda, selamat sore. Selamat kembali ke rumah berkumpul dengan keluarga Anda. Dan semoga dengan bertemu keluarga, rasa lelah Anda pun terbayarkan, rasa lelah Anda punya pun hilang, dan momen bahagia tentunya Anda rasakan di sana. Selamat bersantai bagi Anda yang sementara menikmati hidangan sore, ya, teh sore atau kopi ditambah dengan gorengan, pas ya. Ya, semoga dengan begitu juga bisa mengurangi rasa lelah Anda. Tapi Anda yang baru saja bertolak dari kantor menuju ke rumah, tetap hati-hati, kontrol laju kendaraan Anda, pendengar. Semoga tiba di rumah dengan selamat. Begitupun dengan abang-abang ojek yang dari pagi mengais rejeki, semoga juga Anda kembali ke rumah dengan membawa rejeki yang banyak untuk keluarga Anda di sana. Pendengar, saja lagu-lagu pilihan dari tanah air masih kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sore ini. Dan pendengar, ada dua lagu pilihan, Badai Romantik dan juga Sampai Mati punya Anji untuk Anda.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia program Masa Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, di kesempatan petang ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda. Dan operator studio Pitu Sailolin, operator pemancar, kami akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia dan Barat, juga informasi-informasi terkini yang kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alah.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Iya, di acara Kentongan. Iya, di acara Kentongan ini kami akan berbagi informasi tentang program edukatif yang mengangkat isu-isu kebencanaan secara komprehensif. Pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga pemulihan pasca bencana, dan kami akan sajikan satu informasi ini tentang BPBD Maluku Tenggara gelar sosialisasi terkait pencegahan dan kesiapsiagaan bencana di daerah. Secara berkala, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar kegiatan sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana untuk memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat. Langkah pencegahan ini difokus pada wilayah pesisir dan kepulauan yang memiliki risiko tinggi terhadap ancaman hidrometeorologi dan aktivitas geologi. Fokus utama dari rangkaian program sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Maluku Tenggara meliputi yang pertama adalah penguatan kapasitas wilayah kepulauan. Fokus pesisir, edukasi ditekankan di area rentan seperti Kecamatan Kai Kecil Timur dan Huat Surbai guna meminimalkan dampak risiko dan mitigasi ancaman mandiri. Masyarakat dilatih mengenali gejala awal cuaca ekstrim, gempa bumi, banjir rob, hingga angin puting beliung. Dan fokus utama yang kedua adalah kolaborasi akademisi dan simulasi lapangan. Edukasi praktis, BPBD menggandeng institusi luar seperti mahasiswa KKN Universitas Gajah Mada untuk terjun ke desa-desa. Dan simulasi dini adalah pengadaan simulasi evakuasi mandiri guna melatih respons cepat warga sebelum bantuan eksternal tiba. Yang ketiga adalah membangun budaya sadar bencana, keterlibatan komunitas, menggerakkan relawan, kelompok pemuda, organisasi masyarakat, dan pihak sekolah demi memperluas jangkauan informasi pencegahan dan pemantauan dini. Mendorong pembersihan saluran air secara gotong royong serta memastikan kesiapan sarana prasarana dan jalur evakuasi ditingkatkan oleh desa. Dan Bupati Maluku Tenggara juga, kesiapsiagaan bencana harus jadi budaya. Pendengar, perubahan iklim global telah membawa dampak yang semakin nyata, termasuk meningkatnya potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi. Hal tersebut disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun lanjut. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar seluruh stakeholder untuk memastikan dan setiap unsur memahami peran, fungsi, serta garis komando saat penanganan bencana. Dengan sistem ini, respon darurat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisiensi. Tahir juga memberikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten Maluku Tenggara atas inisiatif mempersiapkan perangkat, personel, dan koordinasi lintas sektor secara matang. Ia mengingatkan bahwa kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap individu memiliki peran dalam rantai penanggulangan bencana, mulai dari deteksi dini, penyebaran informasi, evakuasi, hingga pemulihan pasca bencana. Sinergi berbagai elemen diyakini menjadi kunci mengurangi risiko dan dampak bencana. Menghadapi musim hujan dan potensi cuaca ekstrim, Tahir menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa untuk memperkuat sistem informasi dan pemantauan dini,
membersihkan saluran air, memastikan kesiapan sarana dan prasarana evakuasi, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait langkah penyelamatan saat bencana. Ia juga mendorong komunitas, organisasi masyarakat relawan dan kelompok pemuda juga dapat memperkuat kapasitas mitigasi bencana. Di akhir sambutan, Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan apel siaga tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen membangun Maluku Tenggara sebagai daerah tangguh bencana.

Iya, pendengar, kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pengajian Al-Quran dan tarhim serta azan maghrib untuk wilayah kota Langgur dan sekitarnya.

itu wow, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk kaum muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: هي دي.
1: Iya, selamat malam pendengar dengan lagu-lagu religi yang sudah kami persembahkan untuk Anda dan lebih khususnya umat Muslim yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amalan-amalan yang dilaksanakan pada waktu atau sholat maghrib ini dapat bermanfaat dan bermakna untuk kita semua, karena pahala seperti amalan sempurna di sholat maghrib ini memang sangat luar biasa juga, karena pelaksanaan ibadah maghrib yang menggenapkan amalan karena jumlah rakaatnya hanya ganjil 3 rakaat, sering disebut sebagai witirnya sholat siang. Insya Allah, moga-moga doa-doa kita juga dapat diijabah oleh waktu sholat maghrib ini. Mungkin dosa-dosa kita di pada saat siang tadi hingga sore tadi sehingga di malam ini, insya Allah doa-doa kita, dosa-dosa kita juga dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amalan-amalan kita yang kita laksanakan pada sholat maghrib ini, moga-moga merupakan pergantian atau semuanya dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pendengar, nantinya kami juga menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda jelang penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Selasa 14 Juli 2026. Untuk Anda yang masih saja menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.

0: Habitual.
1: Iya, pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengan Anda. Ini kami dapatkan dari Antara Jakarta. Anggota DPR P3K tidak bisa dirumahkan. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Hosin mengatakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja seharusnya tidak bisa dirumahkan. Menanggapi kabar P3K terancam dirumahkan imbas efisiensi anggaran, dia mengatakan pemerintah daerah semestinya melakukan penataan aparatur sejak awal. Penambahan P3K mesti menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran. Menurut dia, penambahan P3K seharusnya didasarkan pada analisis jabatan, beban kerja, kebutuhan layanan masyarakat, serta kapasitas fiskal jangka menengah. Apabila salah satu komponen tidak diperhitungkan, pengangkatan tenaga non-ASN justru bisa menjadi krisis. Dia mengatakan pemerintah daerah seharusnya dapat mencari solusi agar efisiensi anggaran tidak berdampak ke pegawai, salah satunya dengan mengurangi pengeluaran dari program yang tidak berpengaruh langsung kepada masyarakat. Selaku legislator urusan otonomi daerah, Hosin mendorong Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional, dan Kementerian Dalam Negeri melakukan audit nasional formasi dan pembiayaan P3K.

Gawayan, ia mengatakan daerah dengan pendapat asli daerah rendah bergantung pada transfer pusat dan rasio belanja pegawainya besar perlu mendapat pengawasan khusus sebelum diberikan tambahan formasi. Ia menambahkan DPR telah mendorong pemetaan nasional terhadap daerah berisiko tinggi agar persoalan serupa tidak berulang. Komisi 2 juga meminta agar hak dan status P3K tidak diperlakukan sebagai variabel penyesuaian anggaran jangka pendek. Ia menegaskan penataan aparatur harus menghasilkan birokrasi yang profesional dan pelayanan yang lebih baik, bukan menciptakan kelompok pegawai yang terus berada dalam ketidakpastian.

0: Di balik semangat belajar, ada anak-anak yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.
1: Kamu kenapa terlihat lemas, Ian?
2: Saya belum makan, Bu.
0: Kini hadir program makan bergizi gratis, membantu anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan bergizi setiap hari.
2: Aku jadi semangat belajar. Hore!
3: Anak sehat, prestasi meningkat.
0: Mari dukung makan bergizi gratis, karena generasi kuat dimulai dari gizi yang tepat. MBG, makan bergizi gratis untuk Indonesia yang lebih hebat.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Saya tiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda. Rangkaian musik dan informasi saatnya kami hadirkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Tual untuk Anda di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Target pemerintah pusat terkait warisan tak benda untuk tahun 2026 sekitar 2.000 item. Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Selasa 14 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Selengkapnya, Jay Sarbunan menurunkan laporannya.
1: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan pada setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
2: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsanya gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja dinas perdagangan, tapi juga dilakukan oleh dinas kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
1: Darnawati Amir menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan oleh lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran dinas kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen masyarakat terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja. Dari Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Jay Sarbunan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua kecamatan di daratan Kota Tual, yakni Kecamatan Pulau Dula Utara dan Kecamatan Pulau Dula Selatan, terus beroperasi tuntaskan pembangunan fisik Koperasi Desa Braputi atau KDMP. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Mistros Iyap Kenyanan, mengatakan, sesuai aturan dan regulasi, pembangunan KDMP di Kota Tual kini telah melewati sejumlah tahapan penting, bahkan beberapa di antaranya dalam persiapan pengoperasian. Misros mengaku meskipun pelaksanaan program KDMP masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan, seperti lahan untuk pembangunan hingga persoalan krusial lainnya, namun pemerintah Kota Tual tetap berkomitmen menjalankan program ini sesuai amanat dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto. Mistros mengungkapkan beberapa desa di Kecamatan Pulau Dula Utara yang siap KDMP-nya siap beroperasi adalah Desa Ngading, Desa Dula, Desa Ohoitil, dan Desa Tamedan yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat.
3: Pulau Dula Utara itu yang sudah siap dan mungkin sehari dua sudah bisa beroperasi itu Desa Ngadi, Desa Dula, Desa Ohitil, Desa Tamedan. Dan kan Ohitahit itu dalam proses penyelesaian sudah masuk 80%. Dula Laut masuk tahap kedua untuk pembangunan nanti setelah bulan Agustus. Viditani masih koordinasi untuk pemindahan lahan.
0: Sementara itu, beberapa desa di Kecamatan Dula Selatan juga tengah disiapkan pengoperasian KDMP-nya, yakni Desa Taar, Desa Tual, yang mana tahapannya telah memasuki 80%. Misros melanjutkan, terdapat dua kelurahan, yakni Kelurahan Ketsoblak dan Kelurahan Masrum, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penentuan lahan. Hal ini mengingat kedua wilayah ini berada pada lokasi padat penduduk dan jantung kota, sehingga penentuan lahan sampai dengan saat ini masih terkendala. Target pemerintah pusat terkait warisan tak benda untuk tahun 2026, sekitar 2.000 item, dan Maluku Tenggara berpartisipasi terbanyak tingkat Provinsi Maluku. Laporan selengkapnya bersama Mei Butterbox.
4: Objek Pemajuan Kebudayaan atau OPK adalah 10 unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini masuk dalam kriteria warisan budaya tak benda. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi menjelaskan, ke-10 objek tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dan ada beberapa yang menjadi warisan tak benda di KEI.
5: Ada beberapa unsur, 10 tradisi lisan misalnya. Ada cerita rakyat, yang berikutnya bicara adat istiadat, tentang norma-norma yang hidup. Jadi ketika bicara tentang hukum adat lamun ngebal, dalam konteks ini kita bicara pada konteks adat istiadat. Yang berikut ada seni, koreografer, nyanyian dan sebagainya, kita bicara pada sisi seni. Ada pengetahuan tradisional, contoh dulu ketika orang KEI, orang membuka lahan, membuka kebun, melihat pada tingginya bulan, ketika berlayar melihat pada rasi-rasi bintang, merupakan bagian dari pengetahuan tradisional.
4: Tofi menambahkan untuk mendorong tercapainya target pemerintah pusat pada program prioritas terhadap warisan budaya tak benda, Pemda Maluku Tenggara menyumbang item terbanyak seprovinsi Maluku.
5: Dan semuanya itu adalah penguat dari berbicara tentang kebudayaan nasional. Kita dorong ke situ. Kita bicara warisan budaya tak benda. Target pemerintah pusat Kementerian Kebudayaan di tahun ini ada kurang lebih 2.000 warisan budaya tak benda. Di tahun ini juga dari Maluku, kita Maluku Tenggara yang paling banyak memberikan warisan budaya tak benda itu. Dan di tahun depan pasti lebih banyak. Karena semakin hari ketika kita berjalan, kita identifikasi banyak yang tersembunyi. Dan itu masih hidup dalam masyarakat.
4: Tofi menjelaskan warisan budaya tak benda berguna untuk melestarikan tradisi, pengetahuan, seni pertunjukan, dan adat istiadat yang tidak berwujud fisik. Fungsi utamanya adalah memperkuat identitas kultural, menjadi simbol pemersatu masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif lokal lewat sektor pariwisata. Dari Langgur, Mima Turbongs melaporkan.
0: Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satunya melalui program rekognisi pembelajaran lampau RPL Universitas Patimura yang memberikan pengakuan akademik atas pengalaman dan kompetensi para guru. Hal itu disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Patimura, Profesor Dr. Karolis Anakototi, saat upacara pengukuhan dan penggelaran lulusan sarjana FKIP program RPL di Aula Kantor Bupati Langgur beberapa waktu lalu. Program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah.
6: Program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengalaman, kompetensi, dan pengabdian para guru yang selama bertahun-tahun telah mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Universitas Patimura. Pengalaman profesional para guru diakui dan dipadukan dengan proses akademik sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sekaligus kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.
0: Karolis mengatakan pengakuan terhadap pengalaman kerja guru merupakan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme tenaga pendidik. Dengan demikian, guru tidak hanya memiliki pengalaman mengajar, tetapi juga memperoleh kualifikasi akademik yang lebih tinggi. Keberhasilan pelaksanaan program RPL tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Universitas Patimura. Kolaborasi tersebut membuka kesempatan yang lebih luas bagi para guru untuk meningkatkan kapasitas diri melalui jalur pendidikan formal. Karolis juga mengajak para lulusan menjadikan gelar akademik yang diperoleh sebagai motivasi untuk terus mengembangkan diri. Tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang menuntut guru untuk terus berkarya dan berinovasi. Selain partai politik, stakeholder maupun pemerintah daerah dan semua pihak diminta terus berperan aktif mendukung upaya KPU dalam mewujudkan keikutsertaan seluruh warga masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada saat pesta demokrasi, termasuk kelompok marginal dan kaum disabilitas. Hal ini ditegaskan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tual Abdul Hamid Ngilitubun. Menurutnya, di mata hukum, kaum original dan disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal memilih maupun dipilih. Olehnya itu, hal ini memerlukan perhatian serius sehingga proses pemutakhiran sementara yang dijalankan tepat sasaran, karena peran pemerintah melalui dinas sosial terkait data yang valid menjadi rujukan penting bagi pihaknya.
7: Kami bekerja sama dengan dinas sosial dan kami mengkantongi ada sekitar 300 sekian kaum disabilitas yang menyebar di 5 kecamatan di Kota Tual. Nah, ini perhatian khusus buat kita, baik itu dari sisi kebutuhan data, ini menjadi perhatian khusus juga buat pemerintah daerah. Karena mereka-mereka ini yang boleh dikatakan kaum marginal, mereka yang dipinggirkan.
0: Ngilitubun mengatakan, pengkategorian kaum marginal merupakan kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi maupun sosial. Olehnya itu, pemerintah daerah perlu mendorong hal ini agar pada saat pelaksanaannya, seluruh kelompok marginal dan hukum dan kaum disabilitas dapat memberikan hak suaranya tanpa ada hambatan apapun. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Kota Tual agar secara aktif memperbaharui informasi terkait domisili melalui dinas sosial maupun dinas disdukcapil setempat agar segera diperbaharui sehingga data yang digunakan kelak merupakan data yang akurat. Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Maluku Tenggara memastikan kesiapan kontingen untuk mengikuti Jambore Nasional 2026 di Cibubur. Sebanyak 53 orang dijadwalkan berangkat pada Jumat mendatang, terdiri dari 39 peserta dan 14 orang pendamping. Pengurus Korcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara, Krisna Welerubun, mengatakan seluruh peserta telah melalui proses seleksi yang dilakukan pada April lalu. Dalam seleksi tersebut, para peserta diuji kemampuan kepramukaan seperti membaca kompas, mendirikan bivak, serta melakukan pertolongan pertama sebagai bekal mengikuti Jambore Nasional.
8: Dengan beberapa tes yang kita lakukan, tes tertulis tentang kemampuan kepramukaan, terus skill basic di lapangan seperti survive, membaca kompas, mendirikan bivak, melakukan pertolongan pertama. Karena skill ini sangat diperlukan untuk kegiatan-kegiatan Jambore Nasional nanti. Kebetulan hal-hal yang kita seleksi tertuang di dalam jadwal kegiatan yang diberikan oleh Kuartir Nasional. Kemarin sebelum adanya seleksi untuk Jambore Nasional, kita Kuartir Cabang melakukan kegiatan Jambore Cabang.
0: Menurut Welerubun, sebelum mengikuti seleksi tingkat nasional, Kuartir Maluku Tenggara terlebih dahulu menggelar Jambore Cabang. Kegiatan itu bertujuan untuk melihat dan memilih bibit-bibit anggota pramuka yang memiliki kemampuan dan layak mewakili daerah di tingkat nasional. Sebanyak 11 sekolah dari wilayah KI Kecil dan KI Besar ikut berpartisipasi dalam proses seleksi tersebut. Di antaranya terdapat 3 sekolah dari wilayah KI Besar, yakni SMP 1 Atap Harangur, SMP Negeri 2 KI Besar di Watlar, dan SMP Negeri 11 Wat yang turut mengirimkan peserta terbaiknya. Sementara itu, keikutsertaan kontingen Maluku Tenggara pada Jambore Nasional 2026 menjadi momen yang membanggakan bagi para peserta, termasuk Gilbert Lionel Christian Longdong yang berhasil lolos sebagai perwakilan daerah. Bagi Gilbert, kesempatan mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut merupakan impian yang telah ia bangun sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Gilbert Lionel Christian Longdong mengatakan dirinya bergabung dengan gerakan pramuka bukan hanya untuk mengisi waktu luang, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Menurutnya, pramuka menjadi wadah yang bermanfaat sehingga waktu di luar jam sekolah dapat dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif.
9: Masuk pramukanya itu memang sudah dari SD, selain untuk melatih kemampuan, juga untuk mengisi kekosongan waktu, supaya waktu itu tidak terbuang sia-sia. Karena dulu kan itu pramuka juga bagian dari ekstrakurikuler. Saat sudah pulang sekolah mau kerja berkegiatan, jadi masuk pramuka. Untuk targetnya itu dari SD sudah ingin untuk mengikuti jambore nasional. Jadi memang dari SD saya sudah masuk pramuka dan sudah mempersiapkan. Dan puji Tuhan sudah tercapai targetnya di 2026.
0: Ia mengaku telah menargetkan diri untuk mengikuti jambore nasional sejak masih di tingkat SD. Karena itu sejak awal bergabung dalam kegiatan pramuka, ia terus mempersiapkan diri dengan aktif mengikuti latihan, meningkatkan kemampuan kepramukaan, serta berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kegiatan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah dirinya terpilih menjadi peserta Jambore Nasional 2026 mewakili Maluku Tenggara. Gilbert bersyukur target yang telah ia cita-citakan sejak kecil akhirnya tercapai dan berharap dapat membawa nama baik daerah serta memperoleh pengalaman berharga selama mengikuti Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta nantinya. Pengendara sepeda motor dan mobil diharapkan bisa mengenali rambu lalu lintas, termasuk penanda garis di jalan agar bisa berhati-hati dan meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi. Salah satunya dengan memperhatikan garis putus-putus berwarna putih di atas jalan raya, menandakan boleh menyalip. Sedangkan garis putih tanpa putus menandakan tidak boleh keluar jalur untuk menyalip. Penjelasan ini disampaikan Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Ahmad Sarifuddin.
10: Jalan itu ada terdapat berapa macam garis. Ada garis yang lurus, putih, garis putus-putus dua, ada yang garis putus-putusnya satu, ada yang garis dua, tapi satu putus, satu garis tidak terputus, itu semua punya arti. Kalau di jalan itu terdapat garis yang putus-putus itu menandakan bahwa di atas garis putus-putus itu kendaraan diizinkan untuk menyalip. Itu juga kita harus memperhatikan situasi. Kalau garis yang tidak putus-putus, apalagi dua, berarti dua arah itu tidak bisa melambung.
0: Ahmad sangat mengharapkan perhatian dari pengendara karena biasanya sikap acuh yang tidak mengindahkan rambu lalu lintas bisa berakibat kecelakaan fatal. Ahmad juga mengimbau agar saat berkendara khususnya bermotor agar menggunakan helm dan tidak melawan jalur agar tidak terjadi hal yang tidak semestinya. Pertarungan empat raksasa sepak bola dunia di babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026 menjadi magnet utama nobar yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Gedung Serbaguna Larul Ngabal Langgur. Laga Prancis melawan Spanyol serta Argentina menghadapi Inggris diperkirakan akan menyedot ratusan penonton dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Koordinator lapangan nobar Piala Dunia FIFA 2026, Luther C. Rahayaan mengatakan, seluruh persiapan telah dilakukan untuk menyambut antusiasme masyarakat. Laga semifinal pertama akan mempertemukan Prancis dan Spanyol yang dijadwalkan berlangsung Rabu 15 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Kedua tim datang dengan status mantan juara dunia, di mana Prancis telah mengoleksi dua trofi Piala Dunia pada tahun 1998 dan 2018. Sementara Spanyol mengukir sejarah dengan menjuarai Piala Dunia di tahun 2010. Sementara itu, semifinal kedua akan mempertemukan Argentina dan Inggris pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Argentina merupakan juara dunia tiga kali, yakni pada 1978, 1986, dan 2022. Sedangkan Inggris baru sekali menjuarai Piala Dunia pada tahun 1966. Duel klasik yang syarat rivalitas tersebut akan menjadi penentu satu tiket menuju partai final Piala Dunia FIFA 2026 Untuk mengantisipasi membludaknya penonton dari kedua kubu supporter, panitia menyiapkan pengaturan khusus di area parkir maupun tempat duduk.
11: Kami sudah menyiapkan parkiran karena ini dua fans yang berbeda akan datang untuk memberikan support dan menonton menyaksikan laga pertandingan ini. Jadi kami sudah menyiapkan satu parkiran di sebelah kiri lokasi gedung serbaguna untuk teman-teman Prancis. Sementara di depannya di kanan untuk teman-teman Spanyol. Kursinya pun yang sama. Jadi di deretan kiri untuk teman-teman Spanyol maupun di deretan kanan untuk teman-teman Prancis. Tentunya hal yang sama akan kita lakukan untuk Argentina melawan Inggris nanti juga. Mari datang dan banjiri seluruh pendukung-pendukung yang ada di Kabupaten Magelang. Dan kita sama-sama menyukseskan kegiatan ini karena ini kegiatan 4 tahun sekali dan pemerintah daerah telah memfasilitasi untuk masyarakat dapat berkumpul menyaksikan perlombaan ini.
0: Selain menyaksikan perebutan tiket final Piala Dunia, masyarakat juga akan disuguhkan hiburan musik dari talenta lokal sebelum pertandingan dimulai. Kehadiran pelaku UMKM di sekitar lokasi nobar juga diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia mengajak seluruh pecinta sepak bola di Maluku Tenggara dan Kota Tual untuk menjadikan nobar sebagai ajang mempererat persaudaraan. Panitia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Aru akan memberikan sanksi tegas kepada kepala desa yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Laporan Bosco Korisen.
12: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PMD Kabupaten Kepulauan Aru Joseph Lakesianan menegaskan pengawasan terhadap kepala desa yang tidak menjalankan tugas merupakan tanggung jawab bersama dengan camat sebagai pihak pertama yang melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan. Kepada Radio Republik Indonesia Senin kemarin, Joseph mengungkapkan masih ada kepala desa yang lebih sering berada di kota daripada di desa. Padahal kepala desa yang meninggalkan desa lebih dari satu bulan wajib menunjuk pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
13: Apabila kepala desa tidak berada di tempat atau tidak berada di desa dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan, misalnya satu bulan tidak berada di desa, maka kepala desa itu wajib untuk menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas taruhlah di tingkat desa. Karena selama ini memang fungsi itu tidak pernah jalan. Kita harus akui bahwa tidak pernah jalan. Nah, kepala desa, mohon maaf, saya mau sampaikan bahwa kadangkala yang kita jumpai kadang meninggalkan desa itu lebih daripada satu bulan.
12: Menurutnya, jika persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, Dinas PMD akan mengambil langkah berupa memanggil pembinaan hingga pemerintahan teguran berdasarkan laporan masyarakat. Bahkan kepala desa yang meninggalkan tugas selama 6 bulan tanpa alasan yang sah dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Joseph juga mengakui Dinas PMD belum dapat melakukan monitoring langsung kepada desa tahun ini. Meski demikian, koordinasi dengan camat terus dilakukan untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait pelayanan pemerintahan desa.
13: Ketika persoalan-persoalan di tingkat desa tidak bisa diselesaikan pada tingkat kecamatan, maka ranah kita sebagai perpanjangan tangan dari bupati melakukan langkah-langkah berupa pemanggilan, kemudian juga ada teguran ataukah langkah-langkah kita untuk memastikan kira-kira sebab apa yang terjadi, sehingga harapan kita proses pemerintahan itu segera harus jalan secara normal, baik, dan pelayanan masyarakat itu bisa dapat berlangsung.
12: Selain melakukan pembinaan terkait pengangkatan perangkat desa, Dinas PMD terus meningkatkan para kepala desa agar mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Terkait pemasangan anggaran dana desa tahun ini, Joseph menyebutkan besaran pengurangannya masih menunggu data final sebelum diumumkan kepada publik. Dari Dobo, Kepulauan Aru, Bosco Korisan melaporkan.
0: Bermacam-macam jenis dan merek rokok yang beredar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama ini belum diketahui dengan jelas rokok yang diduga ilegal. Berdasarkan hasil penyelidikan wartawan, ditemukan salah satu rokok yang bermerek atau berinisial M, diketahui adalah rokok ilegal yang kurang lebih 1,5 tahun beredar di Somlaki. Hal ini terungkap ketika rokok tersebut dikonfirmasi dengan pihak Bea Cukai Somlaki yang berkantor pada kantor KPPN Somlaki. Pegawai Bea Cukai yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Febri, yang dikonfirmasi mengatakan pihak Bea Cukai melaksanakan pengawasan barang yang berasal dari mancanegara sehingga pada tempat transportasi seperti pelabuhan udara dan pelabuhan laut perlu adanya pos yang ditempatkan oleh kantor Bea Cukai sehingga pengawasan bisa dilaksanakan.
14: Personalisasinya, yeah. Ini saya lihat ada dua kesalahan.
15: Yeah.
14: Yang pertama, ini di sini disebut SKT.
15: Yeah.
14: Sedangkan di kemasannya, ini singkatnya tergetek mesin. Ini sudah beda.
15: Berarti itu gulung dengan mesin, Pak, ya?
14: Ini beda, Pak.
15: Ya.
14: Ini mesin sama
15: gulung tangan.
14: T. Ya. Kalau T kan pakai tangan. Ya. Jadi pekerjaannya nggak pakai mesin sama sekali. Kalau yang SKM ini, pekerjaannya menggunakan mesin untuk menggulung rokoknya itu. Ya. Kemudian yang kedua, nah di sini dia nyebutnya cuma 12 batang saja.
15: Nah,
14: sebenarnya ini 20 batang. Jadi indikasinya ini dia salah pelekatan pita cukainya. Bentukannya salah. Jadi harusnya untuk SKT dan 12 batang, dia nempelnya di 20 batang dan kretek mesin. Jadi kesalahannya di situ. Jadi ini kesalahan penggunaannya.
0: Febri lebih lanjut menjelaskan dirinya mengakui bahwa personil Bea Cukai sangat kurang karena hanya satu personil saja yang ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga untuk melakukan pengawasan dirasa belum bisa dilakukan secara maksimal dan personil yang ditempatkan di wilayah Somlaki yakni dari seksi pelayanan bukan dari seksi pengawasan. Bupati dan Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar sambut hangat Pangkoopsu 3 TNI Angkatan Udara di Bumi Duan Lolat Selasa pagi. Sebuah kehormatan besar bagi Bumi Duan Lolat di mana Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jaurisa bersama Ketua DPRD KKT Riki Lawrence Anggito dan jajaran pimpinan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyambut hangat kunjungan kerja Panglima Komando Operasi Udara atau Pangkoopsut 3 Marsda TNI Dr. Azhar Aditama Jojo Sugito beserta rombongan dengan prosesi penjemputan langsung yang dihadiri oleh perwakilan SKK Migas dan Inpex Masela ini berlangsung di Bandara Lanut Ignatius Dewanto. Setibanya di Bandara Komandan Lanut IG Dewanto Somlaki bersama Bupati dan Ketua DPRD KKT langsung menjamu Pangkoopsut 3 beserta rombongan di VIP Room Base Ops Lanut Ignatius Dewanto. Sebagai bentuk penghormatan khas daerah, Bupati Riki Jaurisa dan Ketua DPRD Riki Lawrence Anggito menyematkan serta menggalungkan syal kain tenun ikat Tanimbar kepada Pangkoopsut 3 dan rombongan jadi simbol penghargaan tertinggi dipenuhi kehangatan serta keramahan khas masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam menyambut setiap tamu yang menginjakan kaki di Bumi Duan Lolat, selain itu potret nyata dari kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan TNI Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung akselerasi pembangunan di wilayah kepulauan juga diharapkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar tetap berada dalam kondisi yang aman, kondusif, dan siap melangkah maju. Bandara Matilda Batlayeri Amtufu Somlaki Selasa pagi kembali menerima kunjungan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat bersama rombongan sebagai dukungan pelaksanaan groundbreaking Blok Masilang yang dipusatkan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Hal ini merupakan momen bersejarah bagi kemajuan Maluku Tanimbar dan negara. Saat tiba di Bandara Matilda Batlayeri Atmufu Somlaki, Wagu bersama rombongan disambut penuh kehangatan oleh Bupati Kepulauan Tanimbar, Riki Jawarisa, bersama Ketua DPRD Kepulauan Tanimbar, Riki Lawrence Anggito, serta seluruh unsur pimpinan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah Provinsi Maluku dengan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Maluku kali ini di Bumi Duan Lolat membawa misi penting, yaitu menghadiri langsung prosesi groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masila yang akan berpusat di Desa Lermatang. Dengan kehadiran Gubernur dan Wakil Gubernur bersama rombongan di Tanimbar, memberikan bukti nyata dalam mengawal proyek energi raksasa nasional ini yang diproyeksikan akan berdampak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan seluruh masyarakat Maluku, khususnya Tanimbar. Kepulauan Tanimbar, salah satu kabupaten yang pertama menerima sosialisasi Simpol Dagri. Demikian disampaikan Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan BUM Kemendagri Akbar Ali. Usai membuka dengan resmi sosialisasi asistensi pemantauan dan pelaporan perkembangan situasi politik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui penataan sistem informasi politik dan dalam negeri hari ini di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar. Akbar mengatakan tugas fungsi dirinya adalah pengurus mengenai masalah perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah politik, di antaranya yang berkaitan dengan kepemiluan partai politik, indeks demokrasi, literasi politik, dan yang berkaitan dengan pemetaan potensi politik yang bersifat nasional. Dalam rangka memberikan data dan informasi kepada pimpinan di tingkat pusat, maka dipandang perlu bahwa Indonesia yang terdiri dari atas 514 kabupaten kota dan 38 provinsi harus mampu kompilasikan kondisi sosial politik yang ada, maka melalui Simpol Dagri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipilih sebagai kabupaten yang pertama dalam sosialisasi dimaksud.
16: Jadi itu adalah merupakan salah satu agenda kami datang ke wilayah Kepulauan Tanimbar ini. Dan perlu dipahami bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Simpol Dagri ini untuk kabupaten kota, Kepulauan Tanimbar ini adalah merupakan kabupaten pertama kami melaksanakan sosialisasi. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati melalui Kespampol, kami mendapatkan dukungan fasilitas untuk melaksanakan sosialisasi.
0: Menurutnya, untuk sistem informasi politik dalam negeri membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah untuk melaksanakan penginputan kondisi sosial masing-masing di daerah, sehingga pemerintah pusat mampu melihat potret bagaimana pelaksanaan dan kondisi politik di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, baik mengenai infrastruktur politik dan proses politik di dalamnya, serta hubungan keterlibatan antara pemerintah dengan infrastruktur politik, baik itu partai politik, ormas, dan sebagainya. Penilaian terhadap lokasi groundbreaking telah dilakukan jauh hari sebelumnya oleh tim terpadu. Hal itu disampaikan External Relations pada Inpex Masila, Hanita Namal, sehubungan proses pembayaran atau kompensasi tanam tumbuh milik masyarakat di Desa Lermatang pekan kemarin. Menurutnya, areal 5,5 hektar yang menjadi lokasi groundbreaking telah final dan tinggal realisasi pembayaran oleh Inpex Masila sebagai pihak pendukung. Sementara untuk area lain di luar kawasan groundbreaking tetap berjalan dan menuju pembayaran, namun belum sampai pada tahap penilaian oleh tim independen sebagaimana kawasan yang diprioritaskan saat ini.
17: Itu yang kami belum tahu. Imbex tidak pernah menerima itu, karena Imbex hanya menerima mendukung proses yang dilakukan oleh tim KJPP dan juga tim Duin.
18: Tentunya dijamin karena itu independen.
0: Ditanya soal kelayakan tanaman dari segi jarak, Hani Tanamal mengaku pihaknya tak menerima apapun termasuk kelayakan jarak tanam. Yang pasti Inpex masihlah tetap taat azas dengan membayar kerugian sebagaimana diminta berdasarkan penilaian tim terpadu di bawah pengawasan kantor jasa penilai publik. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani pimpin apel pengecekan personil jelang pengamanan groundbreaking yang dijadwalkan akan berlangsung tanggal 16 Juli mendatang. Pengecekan ini dilakukan mulai personil dan kelengkapan peralatan sarana-prasarana yang ada. Apel kesiapan ini berlangsung di lapangan upacara Mapolres Kepulauan Tanimbar Senin kemarin. Langkah tersebut diambil untuk memastikan seluruh rangkaian acara dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Kehadiran personil Polres Kepulauan Tanimbar dan Brimob Kompi 3 Batalion 3 C Pelopor di lapangan menjadi bukti nyata komitmen Polri dalam mengawal proyek strategis nasional tersebut. Dalam arahannya, Kapolres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani menegaskan pentingnya kesiapan penuh dari seluruh unsur pengamanan. Ia meminta setiap personil dapat memahami betul tugas pokok dan fungsi masing-masing di setiap titik area yang telah ditentukan. Dia mengatakan pengamanan tersebut tidak hanya berfokus pada area utama acara, melainkan mencakup jalur perlintasan tamu VIP serta titik-titik rawan kemacetan dan gangguan Kamtibmas. Terkait hal itu, pemetaan potensi kerawanan telah dilakukan sejak dini untuk mencegah gangguan sekecil apapun di lapangan. Dia mengatakan personil yang terlibat telah dibekali dengan standar operasional prosedur yang ketat. Kapolres juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran untuk mengedepankan tindakan preventif dan deteksi dini guna meredam potensi riang di tengah masyarakat sebelum acara dimulai. Masa pengenalan lingkungan sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar resmi digelar untuk tahun pelajaran 2026-2027 sejak Senin kemarin. Kegiatan dengan mengusung tema MPLS ramah tersebut bertempat di lingkungan upacara SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar sebagai langkah awal dalam membentuk karakter peserta didik, sekaligus membangun solidaritas di antara siswa baru. Upacara pembukaan berlangsung dengan hikmat dan dihadiri oleh kepala sekolah, dewan guru, orang tua, wali murid, serta 49 siswa baru yang telah resmi diterima sebagai peserta didik tahun pelajaran 2026-2027. Bertindak sebagai pembina upacara, Kepala SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar, Martina S. Kelyombar. Kepala SMA 11 Tina Kelyombar mengatakan, pentingnya pembentukan karakter sejak awal masa pendidikan di tingkat sekolah menengah atas. Dengan didasari 5 pesan utama kepala kepada seluruh siswa baru. Yang pertama, mengedepankan kedisiplinan selama mengikuti proses pendidikan di SMA Negeri 11 Kepulauan Tanimbar. Terus meningkatkan prestasi akademik sebagai bekal meraih masa depan yang lebih baik. Serta pentingnya dukungan orang tua melalui gerakan ayah mengantar anak masuk sekolah atau GAMAS dan menaati seluruh tata tertib sekolah sebagai bagian dari kehidupan warga sekolah. Juga menghindari segala bentuk kekerasan serta mengutamakan solidaritas, saling menghargai, dan kebersamaan antar sesama peserta didik. Sementara itu, Ketua Panitia MPLS Yonas Romrome dalam laporannya menjelaskan, MPLS merupakan kegiatan pertama bagi murid baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus memperkuat karakter dan profil lulusan. Sebagai kebijakan Kementerian Pendidikan tahun 2026,

Sore, berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku, cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi cerah berawan. Arah angin timur menuju barat dengan kecepatan 18 hingga 29 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 76 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi cerah berawan hingga berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 17 hingga 18 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 77 hingga 82%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan Kepulauan Aru, perairan timur dan barat Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar Sermata Letiwetar, dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Target pemerintah pusat terkait warisan tak benda untuk tahun 2026 sekitar 2.000 item. Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti bersama penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Selasa 14 Juli 2026. Ya, dan kami akan lanjutkan juga dengan informasi-informasi terkini yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat malam pendengar. Pukul 22 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ke ruang dengar Anda nyanyian Dharma untuk umat Hindu yang ada di wilayah Kota Langkur dan sekitarnya, jelang mimbar agama Hindu juga di edisi siar Selasa 14 Juli 2026 dengan topik mengalirkan kasih menegakkan fitrah bakti. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Para pendengar setia Prosatu Ritual dan umat Hindu yang berbahagia, yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, serta terkhususnya persaudara umat Hindu yang ada di Setan Berke dan manapun berada. Untuk mengawali mimbar agama Hindu, pada malam hari ini terimalah salam penganjali umat, Om Swastiastu, Om Auginamastu Namasidam. Anias Citayantumam, Yejanapa Supasate, Tesamni Yubik Tanam, Yoga Semamfani Aham. Kita pegawai kita bab 9 sloka 22. Artinya, atas karunia Sang Yang Kuasa, semoga tiada halangan. Mereka yang hanya berdoa kepadaku, merenungkanku selalu. Kepada mereka akan kubawakan segala apa yang mereka tak punya, dan akan kulindungi segala apa yang mereka miliki. Itulah janji Tuhan kepada umatnya. Umat Sudharma yang berbagian manapun berada. Malam hari ini saya Ki Sudharma Yamko MPD akan persembahkan pada umat Sudharma sebuah mimbar agama Hindu dengan tema mengalirkan kasih, menegakkan pitra bakti dalam ajaran agama Hindu. Sebelum saya melanjutkan mimbar agama Hindu pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadapan Ida Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena malam hari ini kita dapat bertemu kembali walaupun hanya melalui udara. Umat Sudharma yang berbahagia, pada kesempatan yang suci ini dan penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah perenungan mulia mengenai pitra bakti, yaitu rasa bakti, hormat, dan kasih sayang yang tulus kepada orang tua. Umat Sudharma yang terkasih, di dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep catur guru atau empat guru yang harus kita hormati dalam hidup ini. Salah satunya adalah guru rupaka, yaitu orang tua kita sendiri, ayah dan ibu, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan kita. Orang tua bukan sekedar manusia biasa dalam hidup kita. Mereka adalah pertiwi, perwujudan nyata dari ide Sang Yang Kuasa di dunia ini. Mengapa demikian? Karena melalui rahim ibu dan perjuangan ayah, kita diberikan kesempatan menjelma menjadi manusia. Kelahiran sebagai manusia ini adalah berkah utama, karena hanya dengan menjadi manusialah kita dapat memperbaiki karma dan menyeberangi lautan kesengsaraan. Umat Sudharma yang berbahagia, mari kita renungkan sejenak. Berapa banyak malam yang dilewati oleh seorang ibu tanpa tidur karena menjaga kita pada saat bayi. Berapa liter keringat yang dicurahkan seorang ayah di bawah terik matahari demi memastikan perut kita kenyang dan kita bisa mengenyam pendidikan. Terkait hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adiyaya 2, sloka 227. Yaitu, Omyam matapitrau klesam sita sambawi nernam Natasha niskriti sakya kartumwarsa satair api. Artinya, penderitaan yang dialami orang tua dalam melahirkan dan membesarkan anak-anaknya tidak akan dapat dibalas oleh anak tersebut meskipun dalam jangka waktu 100 tahun. Umat Sudharma yang terkasih, di dalam sloka ini mengetuk pintu kesadaran kita yang paling dalam. Berapapun harta yang kita kumpulkan, setinggi apapun jabatan yang kita raih di dunia ini, kita tidak akan pernah bisa menebus atau membayar lunas seluruh tetesan air mata, kecemasan, dan kasih sayang yang telah orang tua berikan kepada kita. Umat Sudharma yang terkasih, seringkali manusia mencari Tuhan ke tempat-tempat yang jauh. Kita mendaki gunung yang tinggi, mendatangi pura yang megah, atau melakukan ritual yang rumit demi mencari berkah. Namun, di dalam ajaran agama Hindu, mengajarkan bahwa Tuhan itu sangat dekat, bahkan hadir secara nyata di rumah kita sendiri, dalam wujud ayah dan ibu. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab suci Taittiriya Upanishad, bab 1. Sloka 11, Adiyaya 2, yaitu, Om Matru Dewa Bawa,
Pitaro Dewa Bawa. Artinya, hormatilah ibumu sebagai dewa, hormati ayahmu sebagai dewa. Ketika kita menyakiti orang tua, membentak mereka, atau menelantarkan mereka di masa tuanya, maka segala bentuk japa, mantra, yajna, dan sembahyang yang kita lakukan kepada Tuhan akan menjadi sia-sia. Tuhan tidak akan menerima persembahan dari seorang anak yang membiarkan orang tuanya menangis karena sakit hati. Kebahagiaan orang tua adalah berkah tertinggi dan restu mereka adalah jalannya skala dan niskala. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Ketika kita menanam benih kebaikan berupa rasa bakti kepada orang tua, semesta akan membalasnya dengan hukum reta dan karma pala yang luar biasa. Anak yang berbakti senantiasa akan dilindungi dan diberikan kelancaran dalam hidupnya. Hal ini seperti yang tertuang dalam kitab Manawa Dharma Sastra, Adiaya 2, Sloka 121, yaitu Om Avidana Silasya Nityam Viradu Paswivina Catawatri Tasya Wardhanti Ayurvidya Yasubalam. Artinya, bagi ia yang selalu memberi hormat dan taat kepada orang tua, serta orang-orang yang berumur tua, empat hal dalam hidupnya akan bertambah, yaitu umur panjang, ilmu pengetahuan, kemasyuran atau nama baik, dan kekuatan atau kesehatan. Umat Sudharma yang terkasih, jika hari ini kita merasa kehidupan kita dipenuhi hambatan, mari kita tengok kembali bagaimana hubungan kita dengan orang tua. Sudahkah kita menyapa mereka dengan lembut hari ini? Sudahkah kita mendengarkan keluh kesah mereka? Berkat dari kata-kata suci orang tua, memiliki kekuatan magis yang mampu menghancurkan segala rintangan hidup kita. Umat Sudharma yang berbahagia. Lalu bagaimanakah wujud nyata dari pitra bakti itu? Di dalam kitab Sarasa Muscaya, sloka 250, mengingatkan kita tentang tugas seorang anak, yaitu Om Matram Pitram Saiwa Sarwasastu Pujayet Tuastoya Bawet Sarwago Lokasawitat Widiyate. Artinya, hormatilah ibumu dan ayahmu dalam segala keadaan. Dengan berbuat demikian, surga akan menjadi milikmu di dunia ini. Umat Sudharma yang terkasih, perhatikanlah kata dalam segala keadaan. Artinya, kita wajib berbakti tidak hanya saat orang tua kita masih sehat, kuat, dan bergelimang harta. Kita wajib merawat mereka dengan penuh kesabaran. Justru ketika fisik mereka mulai lemah, pendengaran mereka mulai berkurang, ingatan mereka mulai pikun, atau ketika mereka kembali bersikap kekanak-kanakan karena usia senja, di sanalah ujian ketulusan bakti kita yang sesungguhnya. Bahkan ketika orang tua kita telah mendahului kita, berpulang ke hadapan Ida Sang Yang Duasa, kewajiban bakti kita tidak pernah putus. Kita wajib menghantarkan jiwa mereka menuju tempat yang layak melalui upacara pitrayatnya yang tulus, serta senantiasa menyelipkan doa-doa suci dalam setiap persembahyangan kita, agar atman mereka mencapai moksartam jagatita yaca iti dharma. Umat Sudharma yang berbahagia dimanapun berada. Waktu terus berjalan dan usia orang tua kita terus bertambah tua. Jangan sampai kesibukan duniawi mengejar materi dan urusan ego membuat kita lupa pada mereka yang menanti kabar kita di rumah. Jangan sampai kita baru menangis dan bersujud ketika mereka sudah terbujur kaku. Selagi detak jantung mereka masih ada, selagi senyum mereka masih bisa kita tatap, mari kita dekap mereka. Mintalah maaf atas segala kesalahan yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan muliakanlah mereka dengan tindakan yang nyata. Karena sesungguhnya kebahagiaan sejati dan surga di dunia ini tercipta ketika kita mampu berbakti dan berkorban demi senyuman di wajah orang tua kita. Para pendengar setia bersatu ritual dan umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada. Demikianlah mimbar agama Hindu pada malam hari ini.
Semoga dapat bermanfaat dan dijadikan pedoman dasar dalam menjalankan aktivitas. Dan tidak lupa saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan. Saya kirim para kami Hindu dengan berdoa. Om Badramno Apivataya, Manudak Samutakatum, Adate Sarwaye, Ada Sovivamadya, Ranun Gavuna Yawasivivaksai. Ya sanging duasa Tuhan yang Maha Kuasa, berilah kami pikiran yang baik dan bahagia. Berilah kami pengetahuan dan keterampilan. Maka semoga manusia dalam persahabatanmu merasa bahagia. Sanging duasa Engkau yang Maha Agung, yang menjadi sumber segala pengetahuan utama, dan merupakan kecerdasan serta kekuatan pikiran, yang merupakan api yang tak kunjung padam pada semua makhluk hidup. Tanpa Engkau kami tidak mampu berbuat apa-apa. Semoga pikiran kami selalu mengarah kepada kebaikan. Om Santi, Santi.

0: Eluh, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

Program Satu Radio Republik Indonesia tuh pendengar ya, dengan lagu-lagu rohani atau nyanyian dharma untuk umat Hindu yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Moga-moga Anda terhibur. Dan kami punya satu informasi, pemerintah rumuskan kebijakan tangani sekolah dengan siswa sedikit. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah akan mengadakan rapat bersama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menangani sekolah dengan jumlah siswa yang sedikit, bahkan ada yang hanya 2 hingga 3 siswa. Kata Mendikdasmen Abdul Muti di Jakarta, Muti menjelaskan, hal tersebut untuk menanggapi fenomena di media sosial yang ramai mengangkat pendaftaran di SD negeri yang hanya memiliki sedikit siswa. Fenomena pendaftar jumlah peserta didik baru yang sangat sedikit terjadi di beberapa kota, misalnya di SD negeri Purwoyoso 01, Kota Semarang, Jawa Tengah yang hanya menerima 3 siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Meski jumlah peserta didik baru sangat sedikit, sekolah tetap menggelar MPLS. Di beberapa kota lain, misalnya di Sleman, Jawa Tengah, sekitar 60-an sekolah juga masih kekurangan siswa baru hingga akhir masa sistem penerimaan siswa baru atau SPMB.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Iya, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Kami cukupkan ke ruang dengar Anda nyanyian Dharma dan rangkaian musik dan informasi. Kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi, dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mukti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
1: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
4: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, diantaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar-mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
5: B. Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
6: Ya, kita program kunjungan ya, mengamalkan program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus di 2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KPPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya pelindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN
5: di antaranya. Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun, seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
7: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS kita. Kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog, ya, menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
5: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar-mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
8: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar...
9: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
10: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
11: Apanya?
10: Bapak aja dari MPLS-nya?
11: Bapak tepuk tangan.
10: Oh, apalagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
11: Apa? Ada nyanyinya lah.
10: Kayak apa nih pian nano sekolah hanyar masuk nih, seneng kah kayak peperasan sekolah hanyar turun nih, ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
9: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arief Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurut langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 hanya satu orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arief memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
11: Kebetulan kan SDN Teluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Teluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Teluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
9: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan.
12: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
12: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Tandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
13: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
12: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Ada yang mau sampaikan, Gus? Gimana, Gus?
15: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan.
16: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
17: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
16: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kholil Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
15: Ya, alhamdulillah, KPK sudah satu hari ini. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
14: Ya, tadi Gus mengatakan bahwa mengungkap itu apa yang berungkap?
15: Ya, apa yang terungkap nanti persidangan ya.
16: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian. Sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al Jazair mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandhi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan, yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel, menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola ke para penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang bisa di itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain belakang pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat rangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
3: Tahu dong.
2: Apaan sih ya?
3: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
3: Kalau di

0: Selamat malam pendengar di bagian penyampaian berita nasional program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual hanya untuk Anda.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Selamat malam pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Andang, ruang rindu, dan saatnya kami akan hadirkan dan menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Untuk Anda di malam ini, kami akan sajikan juga informasi terkait dengan objek wisata, tradisi dan budaya daerah di wilayah Maluku Utara dan Maluku. Untuk Anda pendengar yang masih saja mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz.

Selamat malam pendengar di acara Will Banbanan. Ini kami angkat satu informasi budaya, tradisi dan wisata Maluku Utara. Maluku Utara dikenal sebagai wilayah Maluku Kiraha, Kesultanan Empat Gunung. Wilayah ini menawarkan perpaduan pesona bahari, warisan sejarah rempah-rempah dunia dan budaya kerajaan Islam yang kuat. Yang pertama, budaya dan tradisi. Empat kesultanan bersejarah. Maluku Utara memiliki empat kesultanan besar, yakni Kesultanan Ternate, Tiduri, Bacan, dan Jailolo. Anda dapat mengunjungi kedaton Kesultanan Tiduri atau Ternate untuk melihat arsitektur istana tradisional dan pusaka kerajaan. Sementara itu, tradisi sasing, sistem kearifan lokal untuk pelestarian lingkungan, di mana masyarakat dilarang mengambil hasil laut atau hutan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan demi menjaga keseimbangan ekosistem. Dan tari cakalele, Coka Iba, tarian tradisional yang paling ikonik. Cakalele adalah tari perang, sedangkan Coka Iba adalah tradisi topeng yang biasa digelar saat Maulid Nabi. Rumah adat dan senjata. Pendengar, rumah adat Bailio atau pusat musyawarah dan upacara adat dan senjata khas Parang Salawaku. Destinasi wisata unggulan, Pulau Morotai terkenal sebagai surga bahari dengan wisata sejarah Perang Dunia Kedua dan Pantai Sulamadaha di Ternate. Lokasi wisata pantai dengan air sebening kristal, benteng bersejarah di Ternate juga, wisata napak tilas peninggalan bangsa Eropa dan penjajah seperti benteng Toluco, benteng Castilla, dan benteng Oranye. Gunung Gamalama di Ternate, gunung berapi aktif ikonik yang menawarkan pesona pendakian dan pemandangan lanskap kota dari ketinggian.

persahabatan itu adalah rinai pelangi yang membawa kita akan warna, membawa mimpi akan nyata, mengisi putih dari kosong. Persahabatan laksana bintang yang memancar sinar tanpa pernah menoreh jingga. Garis lurus mempunyai ujung, segitiga mempunyai tiga ujung, tapi persahabatan berbentuk seperti lingkaran yang tidak pernah ada ujungnya. Sejauh apapun kita berpisah, sesibuk apapun kita nanti, walaupun langkah kita berbeda, waktu tidak akan memisahkan gelar kita sebagai sahabat. Sahabat, sahabat, engkaulah yang terbaik. Jagalah selalu persahabatanmu, jangan sampai hilang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tual.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Iya, mendengar budaya dan tradisi masyarakat di Papua secara umum. Secara umum, budaya dan tradisi masyarakat di Papua didasarkan pada falsafah ikatan religius yang kuat antara manusia, alam, leluhur, dan tanah ulayat atau adat. Budaya Papua sangat beragam karena memiliki lebih dari 250 suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa dan adat tersendiri. Namun disatukan oleh nilai kebersamaan yang tinggi. Berikut adalah karakteristik utama budaya dan tradisi masyarakat Papua secara umum. Budaya komunal dan gotong royong tinggi, tradisi bakar batu, salah satu tradisi tertua yang dan paling krusial di wilayah pegunungan. Ini bukan sekedar cara memasak, melainkan ritual sosial untuk bersyukur, menyambut tamu agung, mengumpulkan dana atau lambang perdamaian antar suku setelah terjadi konflik. Dan sistem kepemimpinan kain kauk, struktur adat yang menempatkan pemimpin tradisional atau kepala suku sebagai figur pelindung, pengatur tanah adat, dan penegak konflik dalam komunitas masyarakat adat wilayah pesisir maupun pegunungan. Yang kedua adalah harmoni dan penghormatan terhadap alam. Tanah adalah ibu bagi masyarakat Papua. Tanah dan hutan adalah sumber kehidupan utama yang harus dijaga. Penguasaan tanah bersifat komunal, milik bersama suku dan marga, serta tidak bisa diperjualbelikan secara sembarangan tanpa persetujuan adat. Sementara itu, kearifan lokal konservasi, terdapat berbagai aturan adat yang melarang perburuan atau penebangan pohon di wilayah sakral tertentu, guna menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan laut mereka. Rumah adat dan struktur sosial, rumah Honai, Ebei, dan Karapau. Di wilayah pegunungan, rumah berbentuk lingkaran dengan atap jerami. Honai untuk laki-laki, Ebei untuk perempuan, didesain untuk menahan udara dingin, sementara di wilayah pesisir seperti suku Asmat, terdapat rumah jail, rumah bucang yang menjadi pusat kegiatan adat, politik, dan seni.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Kelewang, senjata tradisional Nusa Tenggara Barat, adalah pedang khas tentara khusus Kerajaan Lombok. Masyarakat umum di Lombok lebih sering menyebut kelewang, julukan yang hampir sama bagi semua jenis pedang. Pasukan tentara kerap menyandang senjata tersebut di bagian tubuh punggung belakang. Bentuk bilah besi terhunus dengan lengkungan khas. Ujung mata pedang beruncing pada sisi bilah bagian yang tajam. Pamor pada pangkal bilah sangat kontras dengan tramotif yang kian tampil cantik, terutama pada bagian tengah bilah hingga ujung. Rentang panjang bilah senjata kelewang mencapai 50 cm.

BPS 3 scan sensus ekonomi dilakukan bukan untuk kepentingan pajak. Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adiningar Widyasanti menegaskan bahwa sensus ekonomi dilakukan bukan untuk kepentingan perpajakan, melainkan untuk kebutuhan statistik. Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya anggapan di masyarakat yang menyebut sensus ekonomi dilakukan untuk mendata calon wajib pajak. Amalia juga memastikan kerahasiaan data masyarakat terjaga sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Lebih lanjut, Amalia mengatakan partisipasi masyarakat DKI Jakarta menjadi sangat penting untuk memastikan data yang dikumpulkan adalah data yang sebenarnya. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat untuk menerima petugas sensus yang datang serta mengisi data dengan benar. Nantinya, lanjut Amalia, hasil dari sensus ekonomi tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk masyarakat. Pasalnya, dengan basis data tersebut, rumusan kebijakan ekonomi akan menjadi lebih tepat dan akurat karena berbasis kepada data yang lengkap dan terkini. Apabila masih ragu, masyarakat nantinya juga bisa mengisi sendiri data tersebut melalui kuesioner online yang telah disiapkan oleh pihak BPS.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran, badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.

0: kena lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya tuh buruh. Itu udah apa buruh?
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Woi, lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda. 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio Betu Sailolin dan operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

0: 2004, Dunia Bayangkara berduka. Pada tanggal itu, mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Imam Santoso meninggal dunia di usia 82 tahun. Hugeng merupakan Kapolri kelima di tanah air. Sepanjang hidupnya, pria kelahiran Pekalongan 14 Oktober 1921 ini dikenal sebagai polisi yang jujur, tegas, sederhana, dan berani. Selain diingat karena kejujuran dan integritasnya, Hugeng juga diingat sebagai pelopor yang menerapkan peraturan wajib menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Setiap tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak Nasional. Tujuan peringatan Hari Pajak Nasional untuk membangun kesadaran masyarakat luas tentang arti penting pajak bagi keberlangsungan NKRI. Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.
1: Menyapa Malam. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan Piala Dunia 2026 antara Prancis versus Spanyol.

Negara Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
1: Iya, ini yang menarik. Karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim, khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka. Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup. Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup. Sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur. Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia. Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik pertahanan kedua tim, semakin kesini Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
0: Kita sama pendengar terlebih dahulu ya, Bung Opan ya, sudah menunggu ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Bung Lukman Tara, Bung Opan.
1: Selamat malam Pak Andi.
0: Gimana Pak Andi?
2: Ketemu lagi nih Bung Opan di sini.
0: Kapan? Ini kali ini Pak Andi kemana ini? Arahnya Prancis apa Spanyol nih? Ini agak berbeda soalnya.
2: Saya ini masalahnya ini fakta ini aja gitu, Bung Lukman ya. Karena ini kalau semifinal gitu, ini Prancis ini dua kali gitu semifinal selalu kalah gitu dengan Spanyol gitu ya. Semifinal Piala Eropa tahun lalu ya. Begitu juga UEFA Nation League gitu, kalah juga lah Prancis gitu, 2-1 gitu ya. Kalau di Piala Eropanya 5-4 skornya waktu itu untuk Spanyol. Jadi ini ketemu lagi semifinal Piala Dunia kali ini gitu ya, 2026. Kemungkinan hasilnya begitu juga, sama gitu. Jadi Prancis istilahnya bisa diatasi dengan Spanyol gitu. Maksudnya Spanyol bisa mengatasi Prancis gitu.
0: Berapa?
2: Wah, ini kalau ditanya nggak bisa saya prediksikan buklumannya. Tapi ya saya yakin, istilahnya meyakini berdasarkan head to head yang ada, Spanyol lebih unggul daripada Prancis ya. Ini gitu ya. Jadi biasanya tuh kalau Prancis ketemu Spanyol tuh penyakitnya di semifinal gitu. Prancis nggak pernah menang gitu.
0: Baik, terima kasih ya Pak Andi ya. Dari Bengkulu Utara kita ke Pekanbaru, Pak Alvin. Malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lukman. Bung Pat Opa.
0: Ya, Bung Opa.
3: Saya ini nambahin aja ya, setuju dengan Bung Opa tadi. Ya, karena Prancis ini belum dikeluarkannya kartu asnya tuh Kone Kante, dia kan menjuarai itu Piala Dunia 2018. Daya dorongnya tuh sama kayak Gattuso. Gattuso tuh daya dobrak menghancurkan pertahanan lawan. Satu lagi ya, Prancis ini kalau main di Piala Dunia dia tidak main-main, karena dia akan serius, kecuali di Eropa. Dia kalah kemarin 5-4 kan, tapi kalau di Piala Dunia ini Prancis ya, dia pasti akan main final. Apalagi dia top war ranking di Piala Dunia kan, nomor 1 sekarang poinnya kan. Saya tuh yakin, karena ngapa situ ada Dembele, juara champion, ada Olise, ada ini. Apalagi kartu tadi Conte itu belum main.
0: Ya.
3: Dia kan belum masih disimpan itu. Dinner Dahab itu yang kartu asnya. Karena Prancis ini kadang-kadang buka berubah. Kenanya bisa kit and rush, tiki-taka, dengan penyito, gaya bermainnya itu bisa berubah-berubah. Lini ke lini. Nanti Mbappe turun, naik Dembele. Gitu. Saya yakin 3-0 untuk Spanyol. Itu untuk Prancis. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih, Jaya. Dari Pekanbaru kita ke Denpasar. Ada Pak Arok, selamat malam.
4: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Ya.
4: Assalamualaikum.
0: Jaya, gimana? Silakan.
4: Selamat malam, Pak Arok. Saya sih pasti Prancis ini nanti ketemu sama Argentina di final ini.
0: Wah, oke.
4: Ya, biar terulang lagi 2022 ini, Bung Lukman.
0: Iya. Baik. Itu saja.
4: Kalau menurut saya, skor ini 2-1 ini ya. 2 untuk Prancis ini.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Rok Denpasar. Ya, dari Denpasar kita ke Jakarta, Pak Roni. Malam, Pak Roni.
5: Selamat malam, Bung Lumantara. Ya.
6: Selamat malam, Pak Roni di Jakarta.
5: Begini, Pak Lukman, ketika nggak nanti pertandingan itu, kalau menurut saya nanti akan alat lah, kalau menurut saya. Ya. Setidaknya siapa yang mencetak gol duluan, saya kira mereka akan bertahan ketika nanti sudah menyerah gol. Prancis 1, Spanyol 2, Pak Lukman.
0: Yeah.
5: Ya, mudah-mudahan sih di 10 menit pertama Spanyol udah nge-goling gitu.
0: Ya, baik. Ya, terima kasih. Ini masih agak imbang nih kalau dari 4 pendengar ini, Bung Opan. Ada 2 Spanyol, 2 Prancis. Silakan.
1: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan. Mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3-4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol. Jadi sangat berimbang. Ya. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
0: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
1: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Yeah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
0: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama 4 tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
1: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, 4 peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Ya. Nah, selain mempertemukan 4 peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa, ini juga adalah semifinal para juara.
0: Ya.
1: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
0: Ya.
1: Inggris 1 kali di tahun 1966, Argentina 3 kali, 78, 86, kemudian 4 tahun lalu 2022, Prancis 2 kali 98 dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol 1 kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal 4 tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
0: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
1: Sama-sama. Ya,
0: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, pendengar, tentunya nanti kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dengar bareng di mana pantauan pandangan mata ya, laporan pandangan mata pertandingan semifinal Prancis versus Spanyol yang berlangsung pada pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat, dan kita lihat ya bagaimana keberuntungan ataupun jalannya pertandingan. Apakah jagoan Anda Prancis atau Spanyol yang akan masuk ke babak final?

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR membahas RUU APBN.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati, pimpinan dan para anggota Badan Anggaran, serta para hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, kami ingin mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat kerja dalam rangka pembahasan RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja hari ini, izinkan kami menyampaikan pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai RUU tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN tahun anggaran 2025. Sesuai ketentuan perundang-undangan, RUU ini dilengkapi dengan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaannya, APBN 2025 berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel. Untuk itu, pemerintah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan APBN tahun 2025. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada DPR RI atas kerja sama yang erat, pengawasannya efektif, serta berbagai dukungan dan masukan konstruktif dalam pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. BPK telah memberikan penilaian terbaik atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2025, yaitu berupa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025. Dengan ini, pemerintah telah berhasil mempertahankan opini WTP untuk 10 kalinya secara berturut-turut sejak LKPP tahun 2016. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, tahun 2025 menjadi periode yang penuh dengan tantangan bagi perekonomian global. Dinamika geopolitik yang masih berlanjut dan semakin menguatnya fragmentasi perdagangan dunia telah mengubah pola kerja perekonomian internasional. Berbagai perkembangan tersebut mempengaruhi kelancaran perdagangan dan logistik global serta meningkatkan volatilitas pasar keuangan. Akibatnya, ketidakpastian ekonomi global semakin tinggi dan memberikan tekanan terhadap prospek pertumbuhan ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia. APBN terus bekerja keras untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil di tengah ketidakpastian global tersebut. Dan sinergi yang erat antara kebijakan fiskal yang responsif dan kebijakan moneter yang prudent, Indonesia mampu mencatat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 di level 5,11%. Ini mencerminkan fundamental ekonomi yang resilient dalam menghadapi perkembangan perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga di level 4,98% dan investasi yang tumbuh 5,09% Ini menandakan aktivitas ekonomi domestik yang terus bergerak positif. Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Inflasi pada akhir tahun ditutup terkendali di level 2,92% year on year. Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan pengendalian harga oleh pemerintah, tapi juga mampu membantu menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam memberikan perlindungan sosial secara tepat sasaran. Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan andal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Pemerintah memanfaatkan APBN secara optimal sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dari dampak gejolak ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus mengakselerasi pelaksanaan berbagai agenda pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025 yang ditempuh secara ekspansif guna mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menjaga APBN tetap kredibel, responsif, dan efektif dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Di samping itu, untuk memperkuat dampak kebijakan fiskal bagi masyarakat, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi secara bertahap di setiap kuartal sepanjang tahun 2025. Stimulus ini diarahkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi domestik, serta memperkuat sektor real melalui dukungan bagi UMKM, sektor padat karya, perumahan, program magang, hingga diskon tiket pada masa liburan, serta pemberdayaan generasi muda dengan total stimulus mencapai 110,7 triliun rupiah. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, sebagaimana disampaikan sebelumnya, perekonomian Indonesia terbukti resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Kinerja pertumbuhan ekonomi tetap dapat berada di angka 5,11% di tengah pertumbuhan ekspor yang sangat melambat yang disertai lonjakan impor serta pelemahan konsumsi domestik. Seiring dengan perekonomian Indonesia yang stabil, kesejahteraan masyarakat di tahun 2025 juga semakin membaik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kesejahteraan, antara lain angka kemiskinan menurun dari 8,57 menjadi 8,26%. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,91% menjadi 4,85%. Kemiskinan ekstrim hampir mencapai nol dengan capaian 0,78%. Indeks pembangunan manusia meningkat dari 75,02 menjadi 75,9. Capaian ini merupakan bukti upaya pemerintah untuk terus melindungi masyarakat dan ekonomi di tengah guncangan dan ketidakpastian global melalui berbagai pendekatan multisektor dan program-program yang terarah. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, izinkan kami menjelaskan intisari RUU P2 APBN tahun anggaran 2025 yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2025 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sesuai amanat undang-undang, kualitas opini WTP atas laporan keuangan ditentukan oleh 4 kriteria, yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah atau SAP, kemudian kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, yang ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan yang keempat, efektivitas sistem pengendalian intern di lingkungan organisasi pemerintahan. Pemerintah senantiasa menjaga kualitas opini WTP atas LKPP setiap tahun, mengingat bahwa opini WTP seharusnya dicapai oleh seluruh instansi pemerintah. Sesuai ketentuan, LKPP tahun 2025 terdiri atas 7 komponen laporan, yaitu laporan realisasi APBN, laporan perubahan saldo anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan yang ketujuh adalah catatan atas laporan keuangan. Semua disertai dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2025 tercermin dalam LKPP tahun 2025. Laporan realisasi APBN tahun anggaran 2025 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara mencapai 2.765,13 triliun rupiah yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 2.218,17 triliun rupiah, terdiri dari penerimaan pajak sebesar 1.917,89 triliun rupiah dan penerimaan bea dan cukai sebesar 300,28 triliun rupiah dan penerimaan hibah sebesar 5,43 triliun rupiah. Pendapatan negara tetap terjaga di tengah turunnya harga komoditas dan gejolak perekonomian global. Realisasi belanja negara mencapai 3.435,46 triliun rupiah yang terdiri dari realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 2.586,42 triliun rupiah dan transfer ke daerah sebesar 849,04 triliun rupiah. Realisasi ini meningkat sebesar 90,20 triliun rupiah atau 3,61% dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Belanja negara diarahkan secara responsif dan antisipatif untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, menjaga stabilitas ekonomi, serta melindungi masyarakat dari berbagai risiko, termasuk tekanan ekonomi dan dampak bencana. Dengan realisasi belanja dan pendapatan tersebut, defisit APBN 2025 terkendali dalam batas aman sebesar 2,81% terhadap PDB atau 670,34 triliun rupiah. Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah menempuh strategi pembiayaan yang prudent dan terkendali dengan memanfaatkan kondisi pasar yang membaik. Sepanjang tahun 2025, realisasi pembiayaan neto mencapai 742,73 triliun rupiah atau 20,54% lebih tinggi dari target APBN 2025. Pembiayaan ini merupakan langkah pemerintah dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional. Pemerintah senantiasa menjaga agar komposisi pembiayaan tetap optimal dengan mengutamakan sumber-sumber pembiayaan domestik yang stabil, mengelola risiko utang secara sangat hati-hati, serta memastikan efisiensi biaya dan keberlanjutan fiskal dalam jangka panjang tetap terjaga. Berdasarkan realisasi defisit dan pembiayaan tersebut, dihasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2025 sebesar 72,40 triliun rupiah, meningkat 26,67 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL dijelaskan bahwa SAL awal 2025 sebesar 457,54 triliun rupiah. Setelah dimanfaatkan untuk pendukung pembiayaan APBN sebesar 93,15 triliun rupiah dan memperhitungkan SILPA 72,4 triliun rupiah serta penyesuaian lainnya, saldo akhir tahun tercatat sebesar 438,26 triliun rupiah. Saldo ini tetap terjaga dalam jumlah yang memadai dan diharapkan dapat berperan sebagai penyangga fiskal dalam menghadapi tantangan ketidakpastian. Sementara itu, neraca per 31 Desember 2025 mencerminkan posisi keuangan yang solid dengan total aset mencapai 14.600,98 triliun rupiah, kewajiban sebesar 11.527,29 triliun rupiah, dan ekuitas sebesar 3.073,69 triliun rupiah. Posisi ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan kapasitas fiskal yang dapat diandalkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam laporan operasional tahun 2025 disampaikan

laporan arus kas tahun 2025 menunjukkan nilai arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar minus 243,9 triliun rupiah. Demikian pula dengan aktivitas investasi dan aktivitas transitoris yang juga mencatat minus masing-masing 712,07 triliun rupiah dan 44,16 triliun rupiah. Sementara itu, aktivitas pendanaan mencatat positif 828,37 triliun rupiah. Arus kas dan aktivitas investasi yang minus tersebut mencerminkan kuatnya komitmen pemerintah untuk terus melakukan investasi produktif guna mendorong akselerasi pembangunan nasional. Selain laporan realisasi APBN, laporan perubahan sal, laporan operasional dan neraca yang kami jelaskan, terdapat laporan lain yaitu laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang secara lengkap telah disampaikan kepada DPR RI dalam bentuk lampiran RUU tentang pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Pimpinan dan para anggota badan anggaran DPR RI yang terhormat, pada rapat kerja badan anggaran mengenai RUU pertanggungjawaban dan pelaksanaan APBN TA 2024 lalu, badan anggaran DPR RI merumuskan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan telah dicantumkan di dalam penjelasan pasal 12 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2025 tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Atas rekomendasi tersebut, pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud, antara lain terkait dengan penyampaian laporan kinerja Bendahara Umum Negara atau LKJ BUN, pemerintah telah berkoordinasi dalam menyiapkan payung hukum pengaturan penyusunan LKJ BUN melalui atas peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yang sampai saat ini telah sampai pada proses penetapan. Terkait dengan sistem dan tata kelola perpajakan yang adaptif, pemerintah terus melakukan penyempurnaan sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi dunia, termasuk di dalamnya ekonomi berbasis digital untuk mendongkrak rasio perpajakan, antara lain dengan implementasi dan penyempurnaan Cortex yang berkelanjutan menangkap potensi penerimaan pajak dari transaksi digital oleh pelaku usaha luar negeri melalui penunjukan pelaku usaha digital luar negeri sebagai pemungut PPN dan mendorong implementasi tata kelola pajak penghasilan untuk pelaku usaha digital dalam negeri. Terkait dengan perbaikan indeks pembangunan manusia, pemerintah telah mendorong perbaikan IPM agar lebih tinggi untuk mengejar ketinggalan dengan negara lain, termasuk mendorong kebijakan komprehensif dan afirmatif bagi daerah-daerah yang memiliki IPM rendah. IPM Indonesia terus mengalami kenaikan sejak tahun 2021 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,83% per tahun selama periode 2021 sampai 2025. Tahun 2025, Indonesia masuk dalam negara dengan IPM berkategori tinggi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dengan capaian nilai 75,90. Nilai ini berarti naik 0,88 poin atau 1,17% dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada pada level 75,02. Pemerintah terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPR dalam Undang-Undang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2024 agar kualitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN sebagai instrumen fiskal dapat semakin baik di masa yang akan datang. Meskipun LKPP tahun 2025 mendapat opini WTP, BPK masih memberikan catatan berupa 11 temuan dengan 23 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menyelesaikan dan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK di dalam laporan hasil pemeriksaan demi terwujudnya kualitas pengelolaan keuangan negara yang semakin baik di masa mendatang. Pimpinan dan para anggota Badan Anggaran DPR RI yang terhormat, demikianlah penjelasan kami mengenai beberapa hal yang menjadi pokok-pokok keterangan pemerintah atas RUU Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN tahun anggaran 2025. Dalam proses pembahasan selanjutnya, pemerintah telah menunjuk para pejabat yang akan mewakili pemerintah dalam panitia kerja perumus kesimpulan dan panitia kerja draft RUU yang akan secara lebih detail membahas draft RUU dimaksud bersama dengan panja dari Badan Anggaran DPR.

0: RI. Sekali lagi kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi serta harapan kiranya dengan kerjasama yang telah terjalin baik selama ini, pembahasan RUU dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberkahi dan meridhoi usaha kita dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi untuk menjaga laju inflasi, terutama dari komponen harga pangan bergejolak atau volatile food, serta sejumlah biaya produksi yang berpotensi mendorong kenaikan harga barang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mencermati sejumlah komoditas yang dapat mempengaruhi pergerakan inflasi. Menurutnya, pemerintah akan melakukan penanganan terhadap komponen volatile food agar tidak memberikan tekanan terhadap inflasi. Selain itu, pemerintah juga memperhatikan kenaikan harga kemasan yang turut berdampak pada produk makanan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan berharap proyek strategis nasional di Merauke menjadi sentra produksi pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Papua. Zulhas mengatakan pengembangan proyek strategis nasional di Kabupaten Merauke, Papua Selatan sebagai upaya mewujudkan kemandirian pangan di tanah Papua. Menurutnya, pengembangan kawasan proyek strategis nasional tidak hanya produksi pangan, tetapi juga energi, dengan target pembangunan sekitar 1 juta hektar lahan sawah dan juga energi berbasis biodiesel 50. Kita beralih ke informasi mancanegara. Otoritas Lebanon mengecam serangan kelompok Houthi terhadap Arab Saudi dan menyatakan solidaritas penuh mereka dengan kerajaan tersebut. Disampaikan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam, menegaskan dukungannya terhadap hak Riyadh untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan negara sebagai bagian dari hak mereka yang sah untuk membela diri. Menurutnya, kelanjutan serangan itu menunjukkan niat untuk melemahkan berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan stabilitas di Teluk Persia. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Desak Maderita Kusumadewi mengaku bersyukur dapat meraih prestasi dalam kejuaraan dunia panjat tebing 2026 berkat dukungan pemusatan latihan nasional dari pemerintah. Desak Made baru saja meraih prestasi membanggakan di ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis dengan merebut emas di nomor speed putri untuk tim Indonesia. Perolehan itu sekaligus menjadi gelar kedua secara beruntun dari atlet asal Bali itu setelah sebelumnya merebut emas dalam World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia pada pekan sebelumnya.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duh, urusan pajak lagi. Rasanya ribet, aturan banyak, kadang bikin bingung.
1: Aku juga pernah merasa begitu tau, Rut. Belum lagi kalau harus cari informasi sendiri.
0: Padahal kan, kita ingin taat, tapi prosesnya harus mudah dipahami.
1: Betul, masyarakat itu butuh layanan yang sederhana, informasi yang jelas, dan petugas yang responsif. Kalau semuanya mudah, kepatuhan kan juga akan meningkat, ya nggak?
0: Jadi, bukan soal menghindarin pajak, tapi bagaimana sistemnya semakin memudahkan rakyat.
1: Ye, betul itu.
2: Pajak itu berperan penting untuk pembangunan. Karena itu, pelayanan pajak yang mudah, transparan, dan akuntabel adalah harapan masyarakat. Kita bangun budaya taat pajak yang didukung layanan publik yang semakin baik.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara Laburia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor

Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.

Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda, dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti sebelum nanti kita ikuti ya, bagaimana dengar bareng laporan pandangan mata pertandingan antara Prancis versus Spanyol yang akan hadir pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia, kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
1: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, Badan Pangan Nasional atau Bappanas memastikan penyaluran bantuan pangan periode Juli hingga September 2026 menggunakan data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN versi 3 tahun 2026. Data terbaru tersebut digunakan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang berhak. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, mengatakan penyaluran bantuan pangan dilakukan melalui Perum Bulog kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan atau PBP. Setiap penerima akan memperoleh 10 kg beras setiap bulan selama Juli, Agustus, dan September 2026. Kementerian Ketenagakerjaan memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga kerja Indonesia dengan kebutuhan dunia usaha di negara tersebut. Pemetaan tersebut dilakukan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur bersama delegasi selama kunjungan kerja ke Jepang pada 8 hingga 12 Juli 2026. Selama kunjungan, Wamenaker bersama delegasi berdialog dengan KBRI Tokyo, Lembaga Pelatihan dan Penempatan, sejumlah perusahaan penerima tenaga kerja Indonesia, serta Sekretariat ASEAN Productivity Organization atau APO. Dari rangkaian pertemuan tersebut, Kemenaker memperoleh gambaran mengenai kebutuhan industri Jepang, kesiapan tenaga kerja, serta aspek perlindungan yang perlu terus diperkuat. Dengar, situasi keamanan di Arab Saudi tetap kondusif di tengah memanasnya konflik yang kembali melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Demikian disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, saat ditemui pada Senin kemarin atau Senin malam 13 Juli 2026. Pada kesempatan tersebut, Faisal turut menegaskan bahwa masyarakat Indonesia yang hendak menunaikan ibadah haji maupun umroh tidak perlu khawatir. Menurutnya, stabilitas keamanan di Arab Saudi tetap terjaga dan tidak terpengaruh oleh dinamika konflik yang terjadi di kawasan.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Mas Ayu. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen diprediksi masih berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik utara Papua dan di sekitar pusat sirkulasi. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, pesisir selatan Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Papua Barat Daya, Papua, Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua. Sedangkan, untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan dan Padang, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Dan potensi asap atau kabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
2: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya. RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Nak, papa kerja dulu ya.
2: Ya, disesuaikan aja sama rencananya ya.
1: Kalau nggak bakal nggak bisa pun. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, Bu Marino sama anak peraturan.
1: Maaf.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton.
1: Hari ini rapat dengan Bapak Presiden.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan untuk memberikan harga khusus bahan bakar minyak BBM jenis solar bagi pengusaha nelayan yang memiliki kapal dengan ukuran 30 hingga 200 gross ton. Adapun harga khusus yang telah ditetapkan yakni Rp15.000 per liter. Menteri Erlangga mengatakan harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan harga rata-rata produksi solar di dalam negeri yakni Rp18.600 per liter. Artinya dengan harga khusus Rp15.000 per liter, pemerintah telah memberikan subsidi sebesar Rp3.600 per liter. Adapun selisih harga itu tidak dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN, melainkan Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP. Penjelasan Menteri Erlangga disampaikan usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Hambalang Bogor, Jawa Barat.
1: Harga daripada P50 itu yang khusus untuk nelayan di bawah 30 JT kan sudah diberikan di 6.800. Kemudian harga BBM yang non subsidi itu kemarin sempat melonjak ke 21.300. Dan karena pengusaha nelayan ini perlu diberikan harga kekhususan, tadi dibahas bahwa harga yang disepakati adalah di harga Rp15.000 per liter. Selanjutnya silakan Pak Menteri SDM.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemberian subsidi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan kepastian berusaha bagi nelayan di tengah masih tingginya harga minyak mentah dunia akibat perang di Timur Tengah. Menteri Bahlil akan berkoordinasi dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, untuk penentuan titik sehingga tidak disalahgunakan.
3: JT ke atas. Nah, dengan harga 15.000 ini diharapkan dapat membantu proses operasional bagi nelayan yang 30 JT ke atas. Nah, kaitannya dengan itu, kami segera akan membuat surat keputusan dari SDM untuk ditindaklanjuti. Nah, terkait dengan subsidi, tadi Pak Menko dari BP2 PKS ya. BP2. Jadi kita tidak pakai dana APBN. Kita pakai dana dari BP2 PKS. Nah, ini nanti agar tidak disalahgunakan, nanti kita akan minta titik-titiknya akan ditentukan oleh koordinasikan dengan Menteri Perikanan. Supaya apa? Jangan sampai niat baik pemerintah untuk membantu nelayan, tapi kemudian salah lagi dipergunakan.
2: Menteri Bahlil akan membuat regulasi sehingga instruksi Presiden dikerjakan. Kebijakan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan akan diberikan dengan kuota sebesar 400 ribu ton untuk 6 bulan ke depan. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Oke, makasih. Terima kasih.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Jaksa Agung Steve Burhanuddin berkomitmen meningkatkan sinergitas antar Polri dan Kejaksaan Agung dalam criminal justice system demi melayani masyarakat pencari keadilan.
4: Teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Dan juga berpikir, karena ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa.
5: Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan bahwa Jaksa dan Polri bukan rival, tetapi sahabat dalam menegakkan hukum. Oleh karenanya, Kejaksaan Agung akan meningkatkan kerjasama dan sinergitas dengan kepolisian.
4: Sinergitas ini diperlukan, karena bagi saya, bagi seorang jaksa itu, hasil penyelidikan yang baik akan menghasilkan penuntutan yang baik. Penuntutan yang baik akan menghasilkan putusan yang baik. Itu adalah kewajiban, keharusan kita bersinergi.
5: Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan kerjasama khususnya antara penyidik Polri dan Kejaksaan. Menurutnya, kerjasama ini untuk membangun koordinasi dalam penegakan hukum.
6: Sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan antara Jaksa dan Polri, khususnya penyidik, sehingga kemudian di dalam setiap langkah koordinasi, khususnya dalam Ikatan Kriminal Justice System, tentunya semuanya bisa menjadi lebih baik. Dan tentunya apa yang kita lakukan semua ini tentunya untuk terus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang hukum.
5: Baik Jaksa Agung maupun Kapolri menepis anggapan adanya rivalitas antara Kejaksaan Agung dan Kepolisian. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di bulan Juli ini, tanggal 15 Juli 2026 di hari Rabu. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja bertugas, ada Bung Wisno, ada Bung Sabil, ada Bung Irfan, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antara kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya, dan backsoundnya sudah terasa seperti ini. Suasana euforia Piala Dunia kembali hadir di ruang dengar Anda. Saat lagi pada pukul 2 waktu Indonesia Barat akan berlangsung semifinal Piala Dunia 2026, mempertemukan Prancis dan Spanyol. Nanti prediksi Anda kami tampung di setelah warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelum kick off babak pertama pun kami coba untuk mengulasnya bagaimana prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 kali ini antara Prancis dan Spanyol ini. Dan tentu saja kami akan menerima komentar dan juga prediksi-prediksi Anda nantinya. Baik, kita akan hadirkan beberapa informasi dan juga dialog pilihan. Di antaranya mungkin yang sudah ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Sebelum nanti kami ulas jalannya prediksi jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 pada pukul 2 waktu Indonesia Barat.

Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. The Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan cegah korupsi. Partai politik harus benahi rekrutmen kepala daerah, di mana memang kita ketahui di kasus korupsi ini masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, di mana hampir setiap tahun KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Dan kalau kita lihat untuk pertengahan 2026 ini saja, KPK telah menetapkan sejumlah kepala daerah sebagai tersangka atas kasus suap, gratifikasi hingga jual beli jabatan. Ada Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, yang ditangkap dan ditahan terkait dengan kasus dugaan pemerasan, dan Bupati Kuantan Singingi, dan juga Bupati Langkat. Pola korupsi yang menjerat para pejabat ini umumnya berkutat pada suap pengadaan barang dan jasa, serta pemerasan di lingkungan pemerintah daerah. Dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Direktur Rumah Politik Indonesia, Pak Fernando Emas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Fernando, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas Lukman. Salam sehat buat semuanya.
1: Ya, Pak Fernando, kita ketahui tidak sedikit ya kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota, ini terjerat dalam kasus korupsi gitu ya.
2: Ya.
1: Di antaranya ini terkait dengan biaya politik yang tinggi. Tapi bagaimana tanggung jawab partai politik terhadap proses kaderisasi di internal parpol itu sendiri, Pak Fernando, Anda melihatnya ini?
2: Iya, pertama memang terkait dengan kaderisasi itu begitu pentingnya di internal partai. Tetapi kan begini, ada komitmen dari setiap partai politik dan ini juga harus diatur oleh undang-undang. Jadi ada batasan minimal untuk kader partai politik yang sudah minimal berapa tahun menjadi kader, anggota, dan minimal mendapat pelatihan apa. Ini kan harus diatur. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ada orang-orang yang baru yang menawarkan uang, itu yang akan diusung oleh partai. Dan ini tidak sedikit yang terjadi. Terus kemudian ada komitmen juga dari partai politik, dan ini juga harus diatur oleh undang-undang terkait dengan mahar politik. Karena ini kan beban juga, beban bagi kepala daerah, calon-calon kepala daerah, dan ini tidak sedikit. Gitu. Jadi kalau kita biasa dengarkan misalnya terkait dengan mahar politik ini berdasarkan jumlah kursi, apalagi partai politik itu bisa mengusung tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Dan ini kan sesuatu yang cukup mahal bagi calon kepala daerah, dan begitu menjadi beban dia ketika dia terpilih dan harus mengembalikan. Ini yang harusnya diubah dan harus diatur di dalam undang-undang pilkada ataupun pemilihan kepala daerah.
1: Ya, tapi kita ketahui jika tidak menggunakan mahar politik, bagaimana mesin partai politik ini bisa dijalankan? Kan kita ketahui juga untuk bisa menggerakkan mesin politik ini atau mesin parpol ini kan juga tidak murah ini, Pak Fernando.
2: Iya, makanya justru itu yang harusnya, bagaimana partai politik itu juga digerakkan oleh kader-kadernya. Makanya partai kader seperti yang dilakukan oleh PKS misalnya contohnya, ataupun mungkin ada partai lain yang sudah mencoba, ini yang dibiayai coba dihidupkan oleh kader-kadernya juga. Setiap anggota berpartisipasi, karena kalau saya tidak salah, di dalam setiap anggaran dasar rumah tangga partai politik, anggota itu memiliki iuran. Jadi bukan, ini tidak dibebankan kepada orang-orang yang menjabat di legislatif ataupun di eksekutif, tetapi semua anggota yang terdaftar memiliki kewajiban iuran sebagai iuran anggota. Dan kalau memang setiap anggota merasa ada kepentingan terkait dengan partai itu, mereka dengan rela akan melakukan itu. Tetapi karena memang partai politik sendiri yang menjadikan partai itu tidak menjadi kader partai, dan kader para anggotanya tidak memiliki kepentingan terhadap partai itu. Karena apa? Mereka tidak merasa diperjuangkan kepentingan-kepentingannya oleh partai politik.
1: Jadi, Ya, itu kan artinya ada kaderisasi yang cukup militan gitu ya, yang bersedia untuk mengeluarkan sejumlah uang untuk bisa membantu mesin parpol ini berjalan gitu, Pak Fernando. Tapi bagaimana di tengah kondisi saat ini gitu ya, ini kan rasanya sulit untuk diwujudkan, untuk bisa mengeluarkan sejumlah biaya untuk membantu pencalonan ini.
2: Ya, itu berarti kan karena apa akibat kegagalan partai memberikan rasa percaya kepada masyarakat. Inilah salah satu juga kegagalan partai politik, bagaimana mereka membangun sebagai partai kader yang ini nanti menjadi tempat kader melakukan perjuangan-perjuangan aspirasinya, menyampaikan aspirasi. Karena kan kalau kita lihat selama ini misalnya, jangankan kepada partai politik, kepada anggota legislatif saja, anggotanya tidak percaya. Dan inilah yang harus dibangun. Bagaimana partai politik itu menjadikan partai yang betul-betul menjadi saluran aspirasi masyarakat. Dan akhirnya masyarakat mau dengan rela memberikan apa yang diharapkan oleh partai politik, tempat mereka bernaung, tempat mereka menyalurkan aspirasinya. Kalau selama ini dianggap kepentingan mereka terabaikan oleh partai politik, oleh anggota-anggota dewan yang ada di partai politik, makanya ya sangat sulit mengharapkan kontribusi dari setiap anggotanya. Dan inilah akhirnya menjadi beban partai untuk bagaimana menarik dari setiap anggota legislatifnya ataupun calon-calon kepala daerahnya. Kemudian, dan ini kan sudah berulang kali juga diusulkan oleh pakar-pakar gitu kan, terkait dengan negara memberikan juga terkait dengan untuk pembinaan partai politik. Supaya apa? Supaya partai politik itu juga tidak terlalu fokus mencari dana untuk kepentingan organisasinya melalui kader-kadernya yang duduk di legislatif ataupun di eksekutif. Sebenarnya biaya politik jadi mahal.
1: Tapi kalau tadi menyinggung ya bagaimana partai politik yang bisa dikatakan memiliki kader militan gitu yang bersedia mengeluarkan sejumlah uang atau merogoh kocek untuk bisa membantu pencalonan kepala daerah. Kalau saya buka datanya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Fernando, justru juga tetap juga tidak menjamin ini Pak. Justru juga terkena atau ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Ya, jadi memang karena kan untuk yang kontribusi dari anggota itu masih jauh dari sesuai dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai. Jadi inilah yang harus dibuat juga, sistem politik kita seperti apa. Apakah misalnya terkait dengan untuk publikasi partai politik ini menjadi beban negara atau gimana, ini kan yang harus diatur juga. Terus kemudian ada batasan-batasan yang diatur juga terkait dengan kos politik yang harus dikeluarkan oleh partai terkait dengan kampanye. Ini kan enggak, batasan-batasan itu memang ada diatur terkait dengan sumbangan, terus kemudian biaya kampanye di masa-masa kampanye. Tetapi kan bagaimana pengawasannya? Misalnya dibatasin sekian, tetapi jauh melampauin yang dikeluarkan. Karena bagaimanapun juga mereka itu ingin menang, memiliki anggota, terus kemudian biaya saksi-saksi kan gitu. Jadi ini kan biaya saksi ini kan biaya yang cukup gede, sangat besar jumlahnya, gitu. Jadi dan apalagi kan bervariasi masing-masing partai politik, ada yang sampai 500.000, 300.000. Jadi ini kan karena bagaimanapun juga kan mereka berusaha untuk mempertahankan suara yang diberikan oleh pemilih itu supaya betul-betul terkawal sampai ke tingkat pusat. Ya dengan memberikan saksi di setiap TPS ataupun di setiap TPS sampai ke KPU.
1: Silakan Pak Fernando, kalau Pak Roni sebenarnya menyoroti bagaimana menekan angka golput atau yang mungkin bisa gitu dimanfaatkan jadi untuk yang tidak baik ini.
2: Kalau usulan Pak Roni memang kan itu terkait dengan bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih.
1: Iya.
2: Tetapi tetap lagi akan menjadi beban negara terkait dengan biaya pilkada dan juga beban bagi partai politik karena harus menambah fraksi kan gitu. Dan ini, akhirnya kan ya kembali lagi karena beban partai politik ya mereka makin berusaha lagi untuk mencari sumber-sumber yang menjadi biaya operasional partai. Terus kalau kita berbicara terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alvin tadi, misalnya terkait dengan apa ya?
1: Misalnya kader ini terkena ya.
2: Undang-undang pemilu, apa undang-undang perampasan aset gitu. Jadi ya ini kan memang ya harusnya partai politik itu melalui anggotanya di DPR RI itu segera mengesahkan. Tetapi kan yang menjadi pertanyaan, apakah mereka ada kekhawatiran terkait dengan pengesahan undang-undang ini? Terus gitu. Jadi kalau memang mereka ingin sama-sama memberantas korupsi, baik itu yang dilakukan oleh kader-kadernya ataupun yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara di tingkat nasional, ya harusnya mereka mendukung untuk pengesahan undang-undang perampasan aset ini supaya apa? Seperti yang diharapkan oleh banyak pihak. Dengan ada undang-undang partai perampasan aset ini, orang akan semakin takut untuk melakukan korupsi. Tetapi kalau kita melihat, ternyata karena beban biaya politik itu cukup besar, ternyata mereka ini semakin kreatif juga untuk melakukan korupsi. Misalnya seperti yang ini di daerah Jawa Tengah itu kan, bagaimana dia yang Pekalongan kalau nggak salah itu, dia tidak menerima dari pelaku-pelaku usaha yang memenangkan tender di daerahnya, tetapi dia sendiri yang membuat perusahaan-perusahaan. Jadi mereka ini semakin kreatif untuk bagaimana bisa lolos dari jerat hukum ataupun tidak terpantau oleh para aparat penegak hukum.
1: Tapi kalau yang disampaikan Pak Alvin, saya coba persempit kembali ya, Pak Fernando. Sanksi pidana sejauh ini kan atas sanksi pidana atas tindak pidana korupsi ini kan sejauh ini masih ditimpakan secara personal kepada kader yang bersangkutan. Sementara ketika kader ini melakukan tindak pidana korupsi, ini partai politik belum mendapatkan sanksi apa-apa. Mungkin yang disampaikan Pak Alvin ini bagaimana ketika kader melakukan tindak pidana korupsi, seharusnya partai politik pun berkena sanksi juga gitu.
2: Iya, jadi pada waktu di wawancara beberapa waktu lalu, saya juga pernah menyampaikan seperti itu. Jadi ada nominal tertentu yang dibebankan kepada partai politik. Terus kemudian sanksi yang kedua diberikan dia tidak boleh mencalonkan kepala daerah ataupun calon legislatif untuk periode tertentu gitu. Jadi memang harus ada sanksi yang diberlakukan untuk partai politik yang kadernya terkena korupsi. Saya setuju dan itu memang udah sempat beberapa waktu lalu saya sampaikan. Jadi memang harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak termasuk oleh partai politik untuk bagaimana mencegah agar kader-kadernya yang duduk di jabatan-jabatan publik itu tidak melakukan korupsi. Karena gini juga Mas Lukman, jangankan anggota, kader dan pengurus juga kan sangat perhitungan juga ketika dia mengeluarkan biaya politik. Misalnya sebagai ketua di tingkat provinsi, kabupaten, dia kan berpikir akan menjadi calon kepala daerah begitu partai ini menang di daerahnya. Tetapi kan ada peluang juga untuk dia tidak dicalonkan walaupun partainya memiliki kursi di daerah tersebut. Jadi ini kan akhirnya partai politik kan memikirkan bagaimana, dan ini menjadi beban pengurus agar biaya politik itu bisa tertutupi karena tidak ada sifat gotong royong jadinya kan? Karena ketakutan mereka begitu keluar sia-sia.
1: Tapi ini jadi banyak anggapan gitu ya Pak Fernando untuk bisa mendapatkan tiket pencalonan kepala daerah itu pertama tidak gratis gitu ya tadi ya, mungkin mahar ya, baik itu dari kader ataupun di luar atau non kader. Dan kalau kita bicara dengan apa dukungan dari masyarakat ataupun pihak eksternal dari partai politik, ini kan dengan dalih mendukung dan memberikan bantuan finansial nantinya bisa tersandra kepentingan. Ini bagaimana Pak Fernando?
2: Iya Pak. Dan ini kan memang sering kali kan begitu. Jadi ya memang apa ya serba salah jadinya bagi kader, bagi siapapun yang ingin memiliki apa ingin memiliki tiket untuk
1: pencalonan
2: di tingkat pilkada. Jadi makanya harus diatur sedemikian rupa di dalam undang-undang supaya apa? Supaya partai politik juga terikat dengan bagaimana mekanisme yang diatur berdasarkan undang-undang. Ya seperti tadi lah kan misalnya, kalau ada pengurus, walaupun memang ini sifatnya internal partai, tetapi bagaimanapun juga untuk menjaga agar jangan sampai kepala daerah itu dimanfaatkan oleh partai politik, harus ada juga diatur secara rigid terkait dengan mekanisme untuk melakukan perekrutan. Misalnya jangka waktu dia menjadi anggota, terus kemudian kalau ada pengurus ya diutamakan pengurus kan. Kalau dulu saya pernah mengetahui ada itu PDLT dalam hal penilaian untuk siapa-siapa yang akan didukung. Misalnya seperti Golkar dulu itu kan ada bank data terkait dengan keanggotaannya. Jadi ada peringkat-peringkatnya. Jadi siapa yang akan diposisikan menjadi calon kepala daerah, peringkatnya bagus, ya ini yang diutamakan. Jadi sebenarnya seperti itu.
1: Peringkatnya berdasarkan integritas dan elektabilitas atau berdasarkan kemampuan finansial yang luar biasa?
2: PDLT. Jadi kalau dulu itu ada PDLT. Pendidikan, dedikasi, loyalitas, dan tindakan tidak tercela. Jadi ini kan harus menjadi ukuran. Sekarang itu ya seperti kata Mas Lukman tadi, isi tasnya kan gitu. Kalau masalah elektabilitas, popularitas,
1: bisa didongkrak lah ya.
2: Nomor satunya itu isi tas.
1: Iya baik, ini menarik ya. Tapi terima kasih banyak ya Pak Fernando Mas perbincangannya. Mudah-mudahan juga ini bisa mencerahkan bagaimana tadi ya pandangan politik dari Pak Fernando ini juga, atau usulan-usulan ini bisa saja atau kita harapkan bisa diimplementasikan ke partai politik. Tentunya untuk meminimalisir lah, kalau tidak bisa mencegah, nah, kita bisa meminimalisir korupsi itu ya Pak Fernando.
2: Dan catatan juga Mas Lukman sebelum ditutup. Karena kos politik juga itu karena masyarakat juga. Semakin besar kos politik karena apa? Money politik itu. Ini yang harusnya menjadi kesadaran bersama. Jadi harus ada sanksi yang cukup keras juga, cukup berat terhadap partai politik, terhadap para penerima, penerima money politik ini, para pemberi. Ini harus ada sanksi juga yang berat. Supaya apa? Masyarakat itu tidak apa dengan senang hati mereka menerima, tetapi mereka dengan berat hati dengan senang hati menolak kan gitu. Jadi ini yang harus diberikan pendidikan politik juga oleh partai-partai politik, oleh siapapun itu, agar ada kesadaran di masyarakat untuk menolak money politik.
1: Baik Pak Fernando Mas, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
2: Sukses selalu. Selamat malam. Salam sehat.
1: Salam sehat. Pendengar Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Mas.
3: Lihat deh. Ada berita korupsi nih. Udah baca belum lo? Korupsi lagi. Tiap hari isinya berita begitu terus. Udah biasa. Paling besok juga ada kasus baru.
4: Justru karena dianggap biasa, jadi masalahnya semakin besar. Korupsi itu bukan cuma soal pejabat ambil uang, tau nggak?
3: Emang ngaruh banget ya ke kita?
4: Ih, banget. Uang yang harusnya buat sekolah, buat jalan, buat rumah sakit, bahkan membantu masyarakat justru hilang. Akibatnya pembangunan jadi semakin melambat, investor kemudian ragu, lapangan pekerjaan berkurang, bahkan ekonomi negara ikut melemah.
3: Kalau dipikir-pikir,
4: Iya juga ya. Kenapa gue gak sampai kesana mikirnya ya?
3: Makanya korupsi tuh gak boleh dianggap hal biasa. Semakin kita peduli dan berani menolak korupsi, maka semakin besar peluang negara ini untuk punya ekonomi yang lebih kuat.
4: Terus kita harus gimana nih?
3: Ya tunjukin protes kita sebagai masyarakat dengan cara yang elegan.
4: Caranya?
3: Kayak yang gue lakuin nih, edukasi orang-orang yang belum paham tentang korupsi, sehingga masyarakat menjadi lebih kritis dan juga lebih cerdas.
5: Jadi koruptor? Bisa jadi kamu kaya, tapi harga diri, aduh kasihan banget, miskin. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Hampir setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangani kasus yang melibatkan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa praktik korupsi terus berulang meski sistem pengawasan semakin diperkuat. Jumlah pihak menilai pembenahan sistem rekrutmen politik menjadi kebutuhan yang mendesak. Partai politik sebagai pintu utama pencalonan kepala daerah dituntut menerapkan seleksi yang transparan, mengedepankan rekam jejak, integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Lalu bagaimana seharusnya partai politik melakukan reformasi rekrutmen calon kepala daerah? Apakah regulasi yang sudah ada memadai? Dan apa peran masyarakat dalam memastikan lahirnya pemimpin daerah yang bersih dan berintegritas? Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024, Pak Didi Irawadi Syamsuddin.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Didi, selamat malam.
6: Selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk seluruh pendengar Pro 3 seluruh Indonesia.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, bicara masalah partai politik dalam melakukan kaderisasi, sejauh ini seperti apa Pak, proses atau mekanismenya?
6: Saya kira harus ada banyak perbaikan-perbaikan dilakukan ya.
1: Ya.
6: Dengan maraknya kasus-kasus KKN, kasus korupsi, nepotisme, kasus-kasus penyalahgunaan
1: jabatan,
6: kewenangan, sehingga ya sehingga berujung dengan ditangkap oleh KPK, kejaksaan atau kepolisian, ini sungguh sungguh memalukan, sungguh menyedihkan, sungguh menjadi masa depan Indonesia ini dengan banyaknya kasus, dengan maraknya kasus begini, sungguh masa depan yang suram ya, apalagi sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya saat ini, keadaan perekonomian, keadaan penegakan hukum yang jauh dari harapan masyarakat, ditambah banyaknya kepala-kepala daerah yang tertangkap oleh kasus korupsi, ini sangat menyedihkan saya kira.
1: Ya.
6: Oleh karenanya harus ada pembenahan-pembenahan yang ekstrim dilakukan oleh partai-partai politik ya. Partai politik manapun harus berkomitmen agar dilakukan perbaikan-perbaikan.
1: Ya. Perbaikannya di tingkat apa Pak? Kalau bicara proses kaderisasi di parpol untuk bisa mendapatkan tiket menjadi seorang kepala daerah ini?
6: Ada beberapa poin-poin yang sudah saya yang saya analisa sudah lama. Pertama, rekrutmen terhadap calon-calon kepala daerah harus berbasis integritas, bukan hanya sekadar elektabilitas. Partai politik tidak boleh menjadikan popularitas dan kemampuan finansial sebagai ukuran utama. Integritas, rekam jejak, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen terhadap pemerintahan yang bersih harus menjadi syarat utama. Lalu kedua, stop praktik politik mahar. Mahar politik menjadi salah satu akar korupsi. Ya, kepala daerah yang mengeluarkan biaya besar untuk mendapatkan rekomendasi partai cenderung terdorong mencari cara mengembalikan modal setelah terpilih. Cara pengembalian modalnya sudah dipastikan dengan cara-cara yang tidak amanah, dengan cara-cara korupsi. Ini seperti itu. Bagaimana yang kita sudah lihat dalam banyaknya kasus-kasus yang terjadi di KPK. Seleksi yang dilakukan oleh partai politik juga harus transparan. Publikasikan proses seleksi, lalu kriteria penilaian, hasil uji kelayakan, dan alasan penetapan calon. Transparansi akan meningkatkan akuntabilitas partai kepada publik. Lalu keempat, audit rekam jejak calon.
1: Okay. Ya,
6: di sini bisa kita lihat auditnya, misalnya LHKPN-nya jika pernah menjabat sebelumnya, lalu kepatuhan pajak yang dilakukan, riwayat perkara hukum yang pernah terjadi pada dirinya, baik pidana maupun perdata, ini kan bisa dilacak ya. Lalu apakah ada konflik kepentingan? Lalu rekam jejak bisnisnya juga harus dicari tahu.
1: Yeah.
6: Lalu apakah gaya hidup dia dari keluarganya wajar atau tidak wajar? Ya. Lalu ini penting ya, kelima ya.
1: Yeah.
6: Di dalam memilih calon kepala daerah, kita harus libatkan lembaga independen ya.
1: Yeah.
6: Misalnya akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, mantan penegak hukum sebagai panel independen dalam proses uji integritas. Lalu, artinya diadakan uji integritas dengan diuji oleh akademisi, tokoh masyarakat, organisasi anti korupsi, dan tentu mantan-mantan penegak hukum yang punya integritas ya. Ini sebagian, ini banyak nih kalau saya saya sampaikan nih masih
1: panjang ya.
6: Banyak
1: sekali, ya. Ya, tapi kalau kita lihat ini Pak Didi, ada bagaimana dengan jika ada kader memiliki elektabilitas yang tinggi gitu, namun terkendala kemampuan finansial yang terbatas. Sementara untuk menjalankan mesin parpol ini kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit ini.
6: Jadi disinilah ujian bagi parpol ya. Parpol ini ingin menghasilkan pemimpin yang punya integritas, pemimpin yang cakap dan mampu, apa sekadar pemimpin yang dagang sapi ya, mohon maaf ya, kasih uang lalu di tanpa melihat integritas rekam jejak, lalu main di apa namanya berdasarkan tiket, ini kan hancur kalau negara kita kayak begini.
1: Yeah.
6: Jadi udah saatnya parpol-parpol itu lebih-lebih memikirkan calon-calon yang di kemudian hari bisa memberi manfaat, memberikan hal yang baik bagi masyarakat, bukan bagi kantong pribadinya si calon ya. Si calon ini udah memberikan mahar yang besar, menyogok partai-partai, udah pasti dia nanti ketika dia duduk akan memainkan banyak proyek, mencari rekanan-rekanan pengusaha-pengusaha kotor.
1: Yeah.
6: Tentu berbahaya ini. Nah, ini memang nggak mudah ya. Ini partai-partai ini ya harus punya tekad dan komitmen untuk Indonesia lebih baik, Indonesia yang bersih. Kalau nggak ya susah. Kalau semua apa namanya ada oknum-oknum di parpol yang punya apa jabatan menentukan calon-calon kepala daerah lalu lebih suka mengumpulkan pundi-pundi tanpa peduli masa depan bangsa, ya akhirnya calon-calon yang korup inilah yang akhirnya banyak terjadi di apa namanya di berbagai daerah ya,
1: ya.
6: Pada akhirnya
1: Pak Didi, tapi kalau saya mencoba begini Pak, untuk bisa menutupi biaya politik yang tinggi tadi menyinggung ya, sementara anggaran negara untuk parpol masih terbilang minim ya, Pak Didi. Bagaimana Pak Didi melihat ini?
6: Ya, saya kira kalau parpol itu punya komitmen yang baik, punya tujuan yang baik, melahirkan pemimpin-pemimpin yang memberikan kesejahteraan, saya melihat di banyak negara maju itu masyarakat yang puas itu akan akan ringan tangannya menyumbang parpol ya.
1: Oke.
6: Okay. Pada saat ini banyak parpol nggak mau disumbang oleh kader-kadernya karena tidak banyak tidak menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik dan amanah ya. Hmm. Manakala parpol itu melahirkan pemimpin yang bagus-bagus yang punya integritas ya. Hmm. Contoh di negara maju itu kan banyak ya, misalnya kita Toran Mamdani di wali kota New York ya katakannya.
1: Yeah.
6: Itu sudah pasti dana akan mengalir dengan mudah kepada dia ya, dari para pendukung, pengusaha, baik tentunya yang menyumbang ya, karena melihat ini memberikan harapan, memberikan suatu apa namanya, suatu pemimpin yang memberikan masa depan yang jelas bagi masyarakatnya ya. Tetapi kalau calon-calon itu bermasalah, masyarakat akan malas juga memberikan sumbangan ya. Tapi kalau kita lihat misalnya contoh Presiden Obama dulu ya, itu yang menyumbang dari pengusaha kakap sampai Presiden Amerika nih ya, sampai tukang parkir, supir taksi atau apa, sumbangan dari yang $10 sampai jutaan dolar mengalir, tapi kan tetap transparan bentuk sumbangannya ya. Itu artinya pemimpin itu memberikan harapan, memberikan diyakini memberikan suatu kepuasan akan mengalir. Tapi kalau calon-calonnya model kepala puluhan kepala daerah kita yang ketangkap KPK itu yang ketangkap ya, itu masih potensi yang lain yang tidak ketangkap, akhirnya masyarakat jadi enggan juga ya. Ya selama ini memang partai-partai politik itu memang dibiayai dari APBN ya, memang kecil biayanya. Tetapi kalau lahir calon-calon pemimpin yang diyakini memberikan kemaslahatan, memberikan manfaat, diyakini memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, dan yang demikian banyak, saya kira masyarakat akan rela ya. Mungkin saya juga Mas Lukman ya,
1: Pak Didi.
6: Akan sama rela merogoh kantongnya ya. Tapi kalau saat ini begitu banyak yang nggak jelas begini ya, jadi kita apa mau mengeluarkan uang di kantong kita pun bingung kita. Karena nggak meyakinkan, apalagi dengar wah si calon

0: ada batasannya yang wajar ya. Ada batasannya, termasuk calon anggota DPR pun boleh disumbang, ada ada batasannya. Mm-hmm. Apalagi kepala daerah ya, itu bisa disumbang secara transparan. Ya tentu kalau yang bisa menyandera itu sumbangan yang nggak wajar gitu, berarti ada akte di bawah tangan atau tanda tangan antara si pengusaha gelap ini, pengusaha hitam, dengan calon kepala daerah. Setelah si kepala daerah duduk harus memberikan proyek-proyek berdasarkan APBD daerah. Akhirnya ya yang untung bukan rakyat, kembali lagi pengusaha nakal yang berkolaborasi dengan kepala daerah yang korup ya. Itu bukan yang terjadi, yang kita apa, yang kita khawatirkan.
1: Baik.
0: Nah ini ya itu dimulai dari partai-partai dulu ya, komitmen inginkah mereka melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin bersih, pemimpin yang bisa memberikan keyakinan dan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi daerah tersebut.
1: Baik.
0: Begitu
1: ya. Pak Didi Rawadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak, selamat malam.
0: Sukses juga Mbak Uma, Mas Lukman, dan tentu seluruh pendengar Pro 3 FM seluruh Indonesia.
1: Amin.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sehat untuk semuanya.
1: Iya. Pendengar, politisi Partai Demokrat yang juga anggota DPR RI periode 2009-2024 Didi Irawadi.
2: Catatan peristiwa.
3: Setelah Jepang kalah dan Inggris hendak pulang, sejumlah wilayah di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Timur Besar meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, Bali, dan sekitarnya diserahkan kepada Belanda. Belanda pun menggelar konferensi yang disebut Konferensi Malino. Konferensi tersebut berlangsung sejak tanggal 15 Juli hingga 25 Juli 1946 di kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan Konferensi Malino adalah untuk membahas rencana pembentukan negara-negara bagian yang berbentuk federasi di Indonesia, serta rencana pembentukan negara yang meliputi daerah Indonesia bagian timur. Konferensi ini dihadiri oleh 39 orang dari 15 daerah dari Kalimantan dan Timur Besar. Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, perang kemerdekaan antara Indonesia dan Belanda pecah. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali koloni mereka. Pada 15 Juli 1946, Australia menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, pemerintah Belanda mendapat kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Setelah penyerahan ini berlangsung, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Hubertus van Hoek, menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Van Hoek pun mengusulkan pembentukan persemakmuran Indonesia yang terkait dengan mahkota Belanda.
1: Pendengar, Prancis akan menghadapi Spanyol dalam babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Dallas pada Rabu dini hari waktu Indonesia, dan dua kekuatan sepak bola Eropa dan dunia bakal berebut satu tiket ke partai final. Prancis jadi lambang sepak bola menyerang masa kini, sementara Spanyol tetap merupakan representasi gaya main dengan penguasaan bola yang rapi. Kedua kesebelasan juga menjadi favorit dalam Piala Dunia kali ini. Langkah Prancis dan Spanyol juga terbilang meyakinkan untuk mencapai babak semifinal. Lalu bagaimana peluang dua tim tersebut melangkah ke final Piala Dunia 2026? Kami akan membahasnya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Kami sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
1: Bung Opan, kalau kita lihat pertandingan Prancis versus Spanyol, di atas kertas banyak yang menjagokan Prancis tentunya. Lalu bagaimana peluang Spanyol ini bisa menghadapi Prancis?
4: Iya, ini yang menarik karena di satu sisi dari sejarah pertemuan kedua tim, khususnya kalau kita berkaca pada tiga pertemuan terakhir, lebih khusus lagi jika kita patrokannya pada pertemuan mereka terakhir tahun lalu di semifinal Liga Bangsa Eropa, maka harus kita akui bahwa seharusnya Spanyol lagi di atas angin. Tapi kalau kita melihat pada perjalanan kedua tim,

0: khususnya di Piala Dunia 2026 ini, sejak penyisian grup hingga babak semifinal ini, maka memang sangat layak jika publik lebih menjagokan Prancis. Ya. Ada beberapa alasan yang mengindikasikan bahwa memang Prancis sedikit diunggulkan dari Spanyol di semifinal ini. Yang pertama adalah bagaimana kualitas Prancis dalam menyerang sama baiknya dengan bertahan. Jadi sangat sangat seimbang tuh antara ketajaman mereka dengan sisi pertahanan mereka.
1: Yeah.
0: Memang bahwa jika dibandingkan dengan Spanyol, maka pertahanan Spanyol sejauh ini jauh lebih lebih kuat jika kita berpatokan pada kebobolan ke gawang ya. Karena hingga hari ini Spanyol baru kebobolan 1 gol saat menghadapi Belgia, sementara Prancis kebobolan 2 gol di penyisian grup.
1: Yeah.
0: Tapi perbedaannya adalah bahwa Prancis itu kebobolan pada saat di penyisian grup.
1: Yeah.
0: Ya, sementara sejak fase gugur di 32 besar hingga masuk ke semifinal, Prancis praktis masih clean sheet. Nah, sementara Spanyol itu clean sheet di penyisian grup, tapi kebobolan justru saat di fase gugur.
1: Yeah.
0: Pada saat 8 besar kemarin menghadapi Belgia.
1: Yeah.
0: Nah, ini perbedaannya. Artinya bahwa dari sisi grafik, pertahanan kedua tim, semakin ke sini, Prancis mengindikasikan semakin solid, semakin kuat.
1: Baik.
0: Ya. Sementara itu Spanyol semakin kesini ada sedikit agak rentan jika kita berkaca pada bagaimana kedua tim ini kebobolan di fase knockout.
1: Iya, baik. Gitu. Ini masih agak imbang nih kalau dari empat pendengar ini, Bung Opan. Ada dua Spanyol, dua Prancis. Silakan.
0: Iya, ini yang membuat pertandingan semakin seru karena. Iya. Bukan hanya mempertemukan dua tim yang dalam sejarah sudah sangat sering bertemu, sudah sangat saling mengenal kekuatan satu dengan yang lain, tapi juga ada keseimbangan pendapat dari para penonton dan juga publik dunia, sama seperti apa yang kita dengarkan malam ini dari Pak Roni dan kawan-kawan di Indonesia ya. Jadi ada keseimbangan di situ. Nah, saya sepakat bahwa pertandingan nanti yang pasti akan berlangsung ketat, karena kedua tim seperti yang saya sampaikan tadi sudah sangat saling mengenal. Kemudian jika menilik pada pertemuan mereka terakhir bulan Juni tahun lalu, maka materi pemain yang mengisi kedua tim itu hampir sama dengan 90% lah, sama dengan yang menghiasi kedua tim dalam laga malam ini. Nah, oleh karena itu kita berharap sekali lagi imbangnya kekuatan kedua negara ini bisa disertai dengan permainan terbuka keduanya, agar kita juga tidak sia-sia begadangnya. Kita bisa menyaksikan pertandingan yang menarik ya, kalau bermain terbuka, saling menyerang. Walaupun juga kita tahu bahwa warna permainan dari kedua negara ini memang berbeda. Spanyol dengan gaya tiki-takanya, kemudian mereka tetap menganut sejak 2010 saat mereka juara dunia di Afrika Selatan, mereka tetap menganut strategi atau taktik bermain dengan false nine ya. Mereka tidak menempatkan striker murni di depan sebagai goal getter, sebagai target man, tapi menempatkan 3 sampai 4 pemain di depan yang semuanya diberi peluang yang sama untuk menciptakan gol. Ya, walaupun kita tahu bahwa saat ini mereka punya striker sekelas Oyer Jabal yang juga sangat ditakuti pertahanan lawan. Sementara di Prancis, mereka cenderung dengan permainan mereka menekan sejak awal, bermain cepat, cenderung pragmatis untuk membuahkan hasil atau membuahkan gol cepat. Nah, yang tidak kalah menarik seperti yang saya ulas di awal tadi, bahwa kedua pertahanan dari kedua tim ini itu sama kuat. Prancis sejauh ini baru kebobolan 2 gol, sementara Spanyol bahkan 1 gol, menjadi tim dengan pertahanan terbaik di Piala Dunia 2026. Selain itu, kemampuan mereka menciptakan gol juga menjadi perhatian tersendiri ya. Spanyol memang sedikit lebih unggul dari catatan saya, dengan terutama di 5 pertandingan terakhir Spanyol menciptakan 11 gol, kemudian Prancis 10 gol, jadi sangat berimbang. Nah, kemudian begitu juga kekuatan lini per lini, kedua tim ini dihiasi oleh deretan pemain-pemain muda yang sudah sangat bersinar bahkan sejak perhelatan di Piala Dunia 2018 yang lalu, misalnya di Prancis. Ada Mbappe ya, yang bisa membawa Prancis juara dunia 2018 di Rusia. Kemudian di kubu Spanyol ada pemain muda sekelas Olmo, Baena, kemudian Yamal. yang juga menjadi tulang punggung di Spanyol. Nah, ini yang menarik.
1: Ya. Dan bahwa, ini silakan.
0: Ya, bahwa selain diisi walaupun mereka masih relatif muda, tapi jangan lupa jam terbang mereka, pengalaman bertanding mereka itu sudah sangat mumpuni, sudah sangat senior. Ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pelatih kedua tim berhasil mengkombinasikan antara pemain muda dan juga beberapa pemain senior dalam satu tim.
1: Iya, dan ini sejarah ya, Bung Opan ya, untuk kali pertama empat tim besar dengan peringkat teratas dunia ini masuk semifinal ini ya, Bung Opan.
0: Betul, betul. Ini pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, di mana seperti yang Anda katakan tadi, empat peringkat terbaik di ranking FIFA, yakni ranking 1 ada Prancis, kemudian ranking 2 ada Argentina, ranking 3 Spanyol, dan Inggris. Iya. Nah, selain mempertemukan empat peringkat atas terbaik FIFA di semifinal, jangan lupa ini juga adalah semifinal para juara.
1: Ya.
0: Karena ini semifinal yang mempertemukan para mantan-mantan juara Piala Dunia.
1: Ya. Ya.
0: Inggris satu kali di tahun 1966, Argentina tiga kali, 78, 86, kemudian empat tahun lalu, 2022, Prancis dua kali, 98, dan 2018, kemudian satu lagi Spanyol satu kali 2010. Artinya selain menjadi semifinal empat tim terbaik dunia saat ini, ini juga adalah semifinalnya para juara Piala Dunia.
1: Baik. Bung Opan Lamara, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini.
0: Sama-sama. Ya,
1: sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Ya.
0: Terima kasih.
2: Final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah yang dilimpahkan dari Polri ke Kejaksaan Agung.
1: Saat ini kita masih terus ikuti perkembangan penyidikan perkara ini karena memang baru hari Sabtu kemarin.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mengikuti perkembangan penanganan perkara dugaan korupsi yang menyeret mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya menghormati proses hukum yang sedang berjalan setelah Polri melimpahkan perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Budi menyebut KPK melihat adanya komitmen dari Kapolri dan juga Jaksa Agung untuk menangani perkara tersebut secara profesional. Karena itu, masyarakat diminta turut mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Menanggapi usulan mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD agar KPK mengambil alih penanganan perkara, Budi menegaskan proses penyidikan masih berada pada tahap awal. Menurutnya, setiap tahapan penyidikan nantinya akan diuji melalui proses persidangan, baik dari sisi material maupun formil. Sebelumnya memang Mahfud MD mengusulkan agar KPK menggunakan kewenangannya mengambil alih penanganan perkara Febri Ardiansyah. Menurut Mahfud, pelimpahan perkara dari Polri kepada Kejagung tidak diatur dalam KUHP.
3: Memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Oleh sebab itu, pelurusan atas hal ini perlu dilakukan segera. Ada baiknya KPK sesuai dengan kewenangannya segera mengambil alih kasus ini. Kalau secara politis KPK tidak berani mengambil alih langsung, maka tidak salah jika Presiden turun tangan untuk meminta KPK mengambil alih perkara ini.
2: Jubir KPK Budi Prasetyo juga menjelaskan bahwa Majelis Hakim nantinya akan menilai seluruh proses penanganan perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. KPK juga meyakini keterbukaan informasi dari aparat penegak hukum memungkinkan masyarakat mengikuti perkembangan perkara tersebut. Sementara itu memang Mahfud MD berpendapat bahwa pengambil alihan penyidikan hanya dapat diatur KPK sebagaimana diatur dalam pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Mahfud juga mendorong pemerintah memberikan dukungan apabila KPK memutuskan untuk mengambil alih penanganan perkara tersebut. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis.

lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Perancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Perancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sejarah baru tercipta dalam panggung Piala Dunia. Untuk pertama kalinya, babak semifinal mempertemukan 4 tim teratas yang menduduki peringkat 1 hingga peringkat 4 dalam ranking resmi FIFA. Fenomena ini mendobrak tradisi Piala Dunia terdahulu yang kerap diwarnai kejutan dari tim-tim non-unggulan atau yang kita kenal dengan julukan kuda hitam. Dan dominasi mutlak para raksasa ini menunjukkan bahwa konsistensi kualitas skuad, kematangan taktik di level tertinggi menjadi pembeda utama dalam sebuah turnamen, terutama Piala Dunia 2026. Bagaimana fenomena langka ini mengubah peta kekuatan dan cara pandang kita terhadap persaingan sepak bola modern? Kami akan membahas tema tersebut pertama kali dalam Piala Dunia, semifinalis berisi tim 4 besar ranking FIFA. Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber kami, pengamat sepak bola nasional, Alif Syahfiar.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Alif, salam olahraga, Pak.
2: Halo, salam olahraga, Mas Rudi.
1: Iya. Inggris, Argentina, Prancis, Spanyol. Ini merupakan 4 tim dengan peringkat 1 sampai dengan 4 ranking FIFA. Tanggapan Anda melihat 4 tim teratas ranking FIFA menguasai babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak?
2: Ya, memang pertama ini adalah sebuah sejarah ya. Sejarah yang terjadi di Piala Dunia di mana 4 semifinalis ini adalah 4 besar juga dalam dari segi ranking FIFA. Jadi memang ini semifinal yang sangat menarik untuk kita tunggu ya Mas Rudi.
1: Halo, Alif.
2: Iya, halo.
1: Ya, boleh tidak ada yang mengatakan bahwa ternyata hasil Piala Dunia 2026 itu membuktikan bahwa ranking FIFA sekarang sudah benar-benar akurat dalam menilai kekuatan sebuah tim?
2: Ya, memang bisa jadi demikian. Faktanya kan ranking tersebut saat ini berpengaruh terhadap apa prestasi capaian dari 4 tim ini. Tetapi kan saya juga tidak sepenuhnya setuju karena kan satu semifinalis lainnya Argentina kan menjadi sorotan dunia saat ini dengan kemenangan-kemenangan yang kontroversialnya. Jadi ya saya setuju 80% lah begitu.
1: Oke. Tetapi kenapa di turnamen-turnamen sebelumnya itu kerap kali kita mengetahui ada tim yang mengejutkan, tim non-unggulan atau yang disebut dengan kuda hitam ikut bersaing di bersama dengan tim-tim besar ataupun ranking-ranking atas di FIFA ini? Dan kenapa kali ini semuanya itu berguguran, tidak ada lagi tim-tim kuda hitam ini?
2: Ya, ini memang kan sebuah fenomena ya, tetapi sebenarnya kalau dari segi kuda hitam, kalau kita lihat sebenarnya kan kuda hitam itu juga terjadi sampai dengan babak perempat final, walaupun di semifinal ini kita melihat kebetulan dan faktanya bahwa empat semifinalis ini kan empat peringkat terbaik FIFA. Ya. Tetapi saya kira kuda hitam sampai dengan perempat final jelas ada kan. Mungkin bahkan kita lihat bagaimana Mesir kemarin bukan lagi kuda hitam. Menurut saya bahkan Mesir kuda putih kalau menurut saya demikian. Karena kemenangannya kan fantastis. Dan dunia melihat bagaimana sesungguhnya Mesir kan bisa mengobrak-ngabrik Argentina. Jadi saya kira ini juga menjadi fenomena gitu kan, bahwa di setiap turnamen itu pasti ada yang namanya kuda hitam. Tetapi memang untuk kali ini capaian sampai semifinal secara kebetulan 4 negara teratas di peringkat FIFA.
1: Iya. Dan peringkat pertama itu sekarang Prancis, kemudian peringkat kedua Argentina, peringkat ketiga Spanyol, dan peringkat keempat Inggris. Sementara Brazil berada di peringkat 5, kemudian Maroko di peringkat 6, Portugal di peringkat ke-7, Belgia peringkat ke-8, Belanda di peringkat 9, dan Meksiko justru naik 4 peringkat, sekarang berada di peringkat ke-10. Oke, kalau kita bicara peringkat 1 sampai dengan peringkat 4 yang akan berlaga pada babak semifinal Piala Dunia 2026 ini, Pak Alif, apa yang menurut Anda membedakan dari persiapan masing-masing tim ketika dibandingkan dengan tim-tim besar lainnya, Brasil, Belanda, Jerman, Belgia, dan lain sebagainya nih, Pak?
2: Pertama, saya akan bedah Prancis ya. Prancis ini tim yang sangat solid karena sudah hampir 3 piala dunia ya. Mereka tampil dengan kerangka tim yang sama dengan pelatih yang sama
1: ya.
2: Saya kira Prancis ini tim terbaik di 3 piala dunia terakhir. Kalau kita lihat pelatihnya kan Didier Deschamps, pemainnya juga baik-baik, bahkan bertambah baik. Ini menurut saya. Kemudian kalau yang kedua ya Argentina. Argentina kan pengaruhnya dari piala dunia kemarin di Qatar kan. Nah, tetapi saya sejujurnya tidak terlalu melihat Argentina ini sebagai sebuah tim yang istimewa. Karena walaupun peringkatnya tinggi, tapi begitu banyak kontroversi yang terjadi terhadap tim Argentina. Kemudian berikutnya Spanyol. Spanyol ini tim yang menurut saya apa boleh dikatakan dia ingin kembali performanya kepada Spanyol tahun 2010 ya kan, walaupun orang banyak yang bilang setiap masa ada generasi, setiap generasi ada masanya, itu kan orang ungkapan boleh-boleh aja ya kan, karena orang pasti hidup ada yang sampai ada pastinya akan ada tua, tapi regenerasi Spanyol ini sebenarnya cukup baik gitu loh. Bahkan menurut saya Spanyol ini termasuk negara yang dia mungkin termasuk negara yang tidak mengandalkan bintang gitu loh. Karena dia justru sistem pembinaannya sangat rapi, tertata, sehingga selalu akan muncul pemain-pemain baik, pemain-pemain bagus. Dan Spanyol kali ini saya kira mereka bermain sangat baik, ngotot, Spartan, dan mereka tidak menghilangkan filosofi tiki-taka. Kemudian kalau melihat Inggris, Inggris memang menurut saya faktor utamanya adalah pelatih ya, Tuchel ya. Tuchel ini pelatih yang hebat dalam arti taktikal dan juga bagaimana dia mampu membawa tim ini siap, bukan saja siap di lapangan tetapi siap di luar lapangan. Contohnya ketika Tuchel menghadapi Meksiko, itu segala sesuatunya diperhitungkan dengan sangat detail oleh Tuchel kan, dari mulai keberangkatan, hotel, kemudian kemungkinan-kemungkinan di sana, misalnya apa udara yang tipis oksigen di atas 2000 mdpl, bahkan pemainnya disuruh minum vitamin, obat kuat, segala macam kan begitu. Artinya ini pelatih kan mempersiapkan timnya secara detail, secara runut. Inilah kekuatan sebenarnya Inggris saat ini. Jadi saya kira itu gambaran saya satu persatu dari tim-tim di semifinalis ini ya, Mas.
1: Oke, itu kalau dari sisi masing-masing tim tadi yang Anda jabarkan. Kalau seberapa besar pengaruh kompetisi di Liga Top Eropa yang kebanyakan pemain-pemain ini berada di dalamnya? Dan seperti apakah penampilan mereka di Liga kemudian itu terbawa di kontestasi Piala Dunia seperti ini, Pak Alif?
2: Memang kalau kita melihat kompetisi ini biar bagaimanapun tetap menjadi ruhnya timnas ya. Timnas yang baik itu dilahirkan dari kompetisi yang baik. Nah, kita nggak usah bicara dulu misalkan semifinalis, kita bicara Maroko lah.
1: Ya.
2: Maroko kan hampir semua pemainnya main di Eropa ya. Nah, inilah yang kemudian bahwa pentingnya sebuah kompetisi, level kompetisi ya kan. Nah, ini juga membuktikan bagaimana Spanyol, kemudian bagaimana apa Prancis ya kan, mereka kan tertata dari sebuah kompetisi yang sangat baik. Kita lihat materi main Prancis itu kan seperti Olysee ya kan, main di Bayern Munchen kan, kompetisi Bundesliga juga sangat ketat, apalagi kompetisi di Liga Inggris. Jadi memang suka tidak suka, mau tidak mau ya, kompetisi itulah yang akan membuat pemain itu menjadi hebat, Mas Rudi.
1: Oke. Kalau begitu dari keempat tim semifinalis ini, menurut Anda mana yang menunjukkan performa permainan yang bisa disebut paling meyakinkan untuk menuju final Piala Dunia ini, Pak?
2: Kalau saya melihat sebenarnya, kalau versi saya ya, final ideal itu adalah Prancis melawan Inggris. Iya kan, walaupun mungkin selisihnya ya 0,1% lah kan gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena pertama Prancis ini kan timnya sangat baik, sangat baik, sangat berbahaya, dan tim ini mungkin timnya tim yang paling solid saat ini gitu. Ya kan, Mbappe itu kan sudah main sejak umur 19 tahun di timnas. Nah kemudian bagaimana Inggris? Inggris di bawah Tuchel ini benar-benar berbeda dengan Inggris yang lalu. Dengan Inggris di zaman Gareth Southgate itu jauh. Karena Tuchel ini kan pelatih yang menurut saya juga cerdas gitu, smart. Tapi tentu ini pandangan saya bukan berarti kemudian melemahkan atau tidak melihat bahwa Spanyol dan Argentina punya peluang. Spanyol sendiri, kalau saya melihat kelebihan Spanyol masih kepada bagaimana mereka bermain ngotot, bermain dengan keinginan menangnya tuh besar sekali, ya kan? Kemudian mereka tuh bermain dengan bola pendek. Tapi saya melihat Spanyol sekarang tetap masih berbeda dengan Spanyol di eranya Iniesta, Xavi, Fabregas, yeah. Memang agak berbeda gitu. Yeah. Jadi, tetapi mereka determinasi bagaimana mereka tuh ingin menang, ingin yeah. benar-benar menang, itu mereka tunjukkan, terutama di pertandingan terakhir kemarin kan.
1: Oke. Dan apakah ke depan sepak bola dunia itu akan semakin didominasi oleh tim-tim mapan kalau begitu? Atau fenomena sekarang ini hanya sebuah kebetulan saja nih, Pak Alif?
2: Kalau menurut saya sekarang justru kekuatan sepak bola dunia itu justru sebenarnya sekarang cukup merata menurut saya. Mm-hmm. Kenapa saya katakan merata? Kita lihat lah wakil-wakil Afrika kan, Maroko, Mesir, menurut saya cukup baik ya kan. Dan sebaliknya sampai saat ini kita tahu negara yang punya 4 bintang, Italia kan nggak lolos-lolos Piala Dunia, ya kan. Artinya kalau secara umum, secara global, terlepas bahwa semifinal ini adalah diisi 4 negara peringkat terbaik FIFA, tetapi perkembangan sepak bola dunia saat ini cukup merata. Termasuk dari Asia sendiri kan kita lihat bagaimana determinasi Jepang kan. Walaupun kemarin mereka kan kalah dari Brasil, tapi kan Jepang saat ini bisa mengalahkan banyak negara di dunia kan.
1: Oke.
2: Jadi perkembangan sepak bola itu sudah cukup merata saat ini, Mas Budi.
1: Ya. Dan kalau melihat lebih luas lagi Pak, sebenarnya apa yang menjadi kunci utama sebuah negara itu bisa menembus bahkan bertahan di peringkat-peringkat tinggi FIFA itu, Pak? Aspek mana yang
2: sebenarnya
1: paling penting ini?
2: Hal terpenting itu, kunci utamanya adalah mindset dari federasi. Itu yang paling utama. Jadi cermin dari federasinya. Ya kan? Kalau bagaimanapun, kunci dari timnas itu ya federasi. Keputusan federasi itu yang akan berpengaruh kepada timnas. Misalnya di belahan dunia manapun lah misalnya. Ketika federasi ya kayak Belgia misalnya kan, atau yang barusan Portugal. Ketika federasinya memutuskan mengontrak pelatih A atau mengganti pelatih B, itu pengaruhnya besar loh.
1: Oke.
2: Iya kan, itu untuk ukuran mereka. Yeah. Kalau ukuran misalnya negara seperti kayak kita Indonesia, kemarin kan juga berpengaruh federasi, pelatih OTW Piala Dunia tiba-tiba diganti, ya buyar kan gitu. Jadi kunci utamanya sebenarnya di federasi, terutama keputusan federasi dalam memilih pelatih. Ya kan? Korea sekarang kan menjak-menjak, wah, rakyatnya marah semua kan.
1: Yeah.
2: Langsung mereka ganti pelatihnya kan, dia sudah memilih pelatih baru. Sebaliknya Jepang ya kan, walaupun gagal dari Brasil, tapi Hajime masih dipertahankan sampai dengan Piala Asia nanti kan begitu. Itu
1: baik,
2: keputusan federasi mengontrak dan memecat pelatih itu pengaruhnya besar.
1: Oke. Ya, terakhir Pak Alif, prediksi Anda tim yang akan keluar sebagai juara dari 4 besar semifinalis ini yang nanti akan melangkah ke final kemudian menjadi juara Piala Dunia 2026. Kalau Anda tadi memprediksi finalnya Prancis Inggris, siapa ini?
2: Saya memprediksi kalau pertandingan berjalan lancar, fair digunakan, yang akan juara Prancis. Tapi kalau pertandingan berjalan miring, VAR tidak digunakan, terutama saat melawan Argentina, maka yang juara Argentina. Gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita lihat, kalau VAR digunakan netral, termasuk Argentina mendapat panggilan VAR, yang juara Perancis. Tapi kalau Argentina main tapi VAR nggak pernah dipakai untuk Argentina, yang juara Argentina.
1: Baik, Pak Alif Syafiar, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Salam sehat, salam olahraga, Pak.
2: Salam sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Alif Syafiar.
0: Wawancara Pro
3: 3. Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Rojas sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur.

0: Dengan hari Rabu 15 Juli 2026 dini hari ya, jam 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ini dijadwalkan di Stadion Dallas akan menjadi saksi bentrokan dua, kita katakan dua kiblat terbesar sepak bola ya, dalam babak semifinal Piala Dunia 2026. Yaitu laga antara Prancis dan Spanyol, yang tentu saja ini bukan hanya sekedar perebutan tiket menuju ke final, tapi ini adalah sebuah perang suci antar dua filosofi sepak bola modern yang saling bertolak belakang. Di satu sisi kita kupas dulu ya, kita melihat Prancis yang merupakan tim asuhan Didier Deschamps yang begitu pragmatis dan juga mematikan dalam efisiensi serangan kilatnya. Tapi di kubu seberang ya, di sisi lain Spanyol, ini di bawah Luis de la Fuente, mereka ini datang sebagai penjaga tradisi sepak bola indah yang mengandalkan dominasi, kemudian juga kontrol dan struktur permainan yang terkenal rapi begitu. Nah, seni memang efektif untuk menguasai bola begitu ya. Lantas dari dua filosofi yang berbeda ini, mana yang lebih meyakinkan untuk melangkah ke partai puncak? Nah, untuk membedahnya kita akan berbincang bersama dengan pengamat sepak bola terkemuka, Bung Wahyan Bisma. Bung Wahyan.
1: Kaluna.
0: Ya, salam olahraga, salam sehat juga untuk Anda.
1: Saya sehat selalu, Kak.
0: Baik. Bung Wahyan, banyak yang menyebut begitu ya, kalau laga antara Prancis versus Spanyol ini adalah final kepagian ya, meskipun ini sudah masuk ke semifinal begitu, tapi ini membenturkan, ada bentrokan antara idealismenya Spanyol melawan pragmatismenya Prancis, Bung Wahyan. Nah, di Piala Dunia kali ini bagaimana Anda melihat evolusi dari filosofi kedua tim ini kalau dibanding ketika mereka bertemu kala itu di semifinal Euro ya tahun 2024?
1: Ya, kalau kita melihat kan secara umum bagi saya tidak ada final kepagian, karena semua empat semifinalis itu adalah peringkat 1, 2, 3, 4 dunia. Jadi artinya ya itulah hasil yang mungkin di luar prediksi banyak orang dari mereka menjagokan, tapi fakta yang di lapangan mengedepankan bahwa peringkat dunia itu sangat berpengaruh juga terhadap sebuah konteks prestasi. Makanya kalau tidak heran kalau timnas kita juga mengejar peringkat dunianya untuk naik, karena untuk bisa meningkatkan grade-nya seperti itu. Dan kembali ke tadi antara Prancis dengan Spanyol, memang ini kontradiktif sekali begitu. Artinya bahwa ya begitulah sepak bola, memiliki ciri khas tersendiri, memiliki karakteristik sendiri, seni tersendiri. Mungkin orang bosan dengan pragmatis, mungkin orang bosan juga dengan ball position, tapi itulah seni sepak bola yang sekarang disuguhkan begitu. Bagaimana empat tim semifinalis ini memiliki ciri khas yang berbeda-beda sendiri, dan itu akan menjadikan sebuah sajian bahwa semifinal nanti pasti akan berbeda. Tentu saja karena ini menentukan langkah mereka menuju ke final, ini menjadi sebuah PR untuk kedua pelatih. Dan berkaca dari hasil akhir di Euro, tentu saja secara matematis mungkin Spanyol sedikit diunggulkan, tapi di beberapa waktu terakhir menjelang pertandingan posisi menjadi 50-50 begitu, Kak.
0: Spanyol punya peluang 50-50 ya, Prancis juga begitu 50-50. Jadi big match nanti malam ini, pendukung masing-masing tim pasti sama-sama banyaknya ya, Bung Wahyan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita lihat, mereview dari permainan yang selama ini ditunjukkan oleh Prancis, ini kan tim yang paling produktif kedua di turnamen. Padahal mereka itu kan kalau kita lihat seringkali apa, membiarkan lawan memegang penguasaan bola ya, Bung Wahyan. Kenapa filosofi pasif tapi mematikan yang diterapkan oleh pelatih Didier Deschamps ini begitu sulit mungkin diredam oleh tim-tim besar, Bung?
1: Ya, kalau kita bicara yang pertama adalah bahwa itu adalah bagian daripada taktikal, dan taktikal itu disesuaikan dengan seluruh kemampuan skuad pemain terpilihnya begitu, dengan starting eleven-nya begitu. Artinya apa? Di Perancis mereka punya kecepatan-kecepatan, mereka punya Michael Olise, kemudian mereka punya Ousmane Dembélé, kemudian punya Désiré Doué, kemudian mereka punya Kylian Mbappe. Artinya apa? Pemain-pemain ini punya kecepatan, dan mereka harus dimanfaatkan dengan gaya main yang sesuai dengan karakternya. Walaupun kita lihat mungkin pragmatis, tapi ketika pada saat lawan lengah, kemudian ada sebuah counter attack, kemudian ada sebuah kontak pressing yang sangat cukup ketat, maka akan tercipta peluang. Dan kita lihat Prancis selalu seperti itu. Dan yang menarik adalah bahwa keliru sekali saya menyebutkan seperti itu. Kylian Mbappe, kemudian Dembele, Olise ini kalau ada kesempatan sangat clean sekali dalam mengeksekusi bola-bola yang menjadi peluang untuk menjadi gol seperti itu.
0: Iya, dan seringnya tepat ya, sasaran, tepat sasaran begitu.
1: Iya, betul, karena kebetulan di tiga klub berbeda, di Munchen, kemudian di PSG, kemudian juga di Madrid, mereka juga punya dominasi yang sangat-sangat luar biasa. Gitu.
0: Nah, dengan gaya permainan yang diterapkan oleh Prancis ini, yang kemudian apakah ini akan dimanfaatkan oleh Spanyol untuk melihat pola permainan yang selama ini diterapkan oleh calon lawannya nanti, Bung?
1: Saya rasa Spanyol juga akan hati-hati ya, berkaca dari kemenangan tipis di Euro kemarin begitu, kemudian di Nation League begitu. Walaupun secara umum mungkin sejarah masih berpihak di Prancis, tapi ketika di pertandingan semifinal nanti Prancis juga tidak akan gegabah. Mereka belajar dari pengalaman menghadapi Portugal, betapa uletnya, betapa sulitnya hingga harus last minute, dan ada Miguel Moreno yang mungkin menjadi pembeda begitu. Artinya apa? Bahwa Spanyol tidak akan terlalu agresif, tapi mungkin secara ball position, secara pressing, mereka tetap akan bermain dengan karakteristiknya. Karena memang materi-materi mereka ini memang sudah lama dibentuk oleh De La Fuente begitu, kemudian juga sudah cukup teruji, dan ya posisinya sekarang adalah gelandang-gelandang mereka adalah gelandang-gelandang terbaik yang dimiliki oleh La Furia Roja begitu kan.
0: Oke, kalau melihat dari filosofi permainan Spanyol, kan kita lihat juga selama beberapa pertandingan ya di turnamen ini terlebih, sepertinya ada ketergantungan pada kenyamanan Rodri di lini tengah begitu, Bung Wayan, untuk mendikte ritme permainan dari tim ini begitu. Tapi di sisi Prancis, kita lihat juga mereka mempunyai gelandang-gelandang yang bertenaga kuda. Nah, gimana caranya Prancis bisa merusak mesin penggerak filosofi Spanyol ini tadi, Bung?
1: Ya, mereka punya Manu Kone, mereka punya N'Golo Kanté, mereka punya Adrien Rabiot, yang notabene punya karakteristik yang saya katakan tadi, semua mereka bermain dengan seninya sendiri, mereka dengan skillnya sendiri, kemudian mereka dipadukan dengan kolektif taktikal pragmatis yang dilakukan oleh Deschamps. Artinya apa? Bahwa kita melihat ya Prancis memang akan mencoba membedah potensi Spanyol, dan kita tahu bahwa Rodri memang menjadi rohnya Spanyol di lini tengah. Kalau kita lihat alur-alur bolanya, kemudian sistem-sistem pragmatis yang dilakukan oleh penguasaan bola dari Spanyol ini memang banyak di Rodri, dan ini menjadi sebuah sebenarnya kemudahan Prancis untuk bisa menganalisa lawan alur bolanya kemana begitu. Cuman sekarang yang menjadi persoalan adalah di lini tengah Spanyol ini mereka juga punya pemain-pemain yang berkualitas. Mereka punya Pedri, mereka punya Fabian Ruiz, mereka punya Alec Buena, dan ini juga tidak gampang juga begitu untuk dihentikan kolaborasi ataupun kreativitas daripada Pedri begitu. Karena
2: saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Bersama Pro 3 RRI dalam siaran pandangan mata Piala Dunia 2026 sudah tanpa terasa masuk ke babak semifinal. Pada dini hari ini, duel antara tim Eropa di semifinal Piala Dunia 2026 mempertemukan Perancis dan Spanyol. Ini merupakan sejarah juga bahwa semifinal 2026 kali ini mempertemukan empat besar urutan FIFA. 1, 2, 3, 4. Nah, kita akan mengulasnya dan bagaimana prediksi jalannya pertandingan pada pagi hari ini atau dini hari ini. Saya tidak sendiri, saya bersama pengamat sepak bola Bung Henry Wibowo. Halo, pagi.
4: Pagi.
3: Gil, akhirnya kita sampai di titik semifinal, Bung Henry.
4: Nggak kerasa ya. Baru kemarin opening ya.
3: Dan ini lagi-lagi dua raksasa Eropa bertemu. Ini bukan kali pertama mereka bertemu. Catatan terakhirnya itu di Piala UEFA Nation Eropa. Dan juga mereka itu pernah bertemu. Dan yang menang itu adalah Spanyol. Skornya fantastis, skornya banyak, banjir gol dari dua pertandingan itu. Tapi di sisi lain, produktivitas Prancis di Piala Dunia kali ini terbaik. Kedua lah, terbaik kedua di bawah Argentina. Ini tidak main-main. Nah, bagaimana nih dari komposisi permainan mereka tampil di Piala Dunia 2020 sampai ke titik ini nih, Bung Henry?
4: Ya, ini akan mempertemukan dua tim yang memang sama-sama tampil sangat atraktif lah ya di Piala Dunia ini ya. Dan tadi sudah dibahas bahwa Prancis menuju ke semifinal ini khususnya di fase knockout, bahkan mereka sama sekali tidak kebobolan di fase Dan ini menjadi semifinal ketiga di tiga Piala Dunia beruntun buat Prancis, di mana dua edisi sebelumnya mereka selalu ke final. Dan 2018 sama-sama kita tahu Prancis menjadi juara Piala Dunia. Sementara untuk Spanyol, ini adalah semifinal kedua mereka di Piala Dunia, dan terakhir kali mereka ke semifinal itu tahun 2010, yeah. Di mana mereka saat itu juara. Tapi memang Spanyol memiliki rapor yang sangat luar biasa saat ini, 36 laga tidak pernah terkalahkan. Dan itu adalah rentetan terpanjang mereka tanpa kekalahan sepanjang sejarah timnas Spanyol sendiri ya.
3: Yeah.
4: Jadi memang anak asuh Luis de la Fuente menuju laga ini dengan rasa percaya diri tinggi. Dan meskipun pada dua pertemuan terakhir Spanyol selalu keluar sebagai pemenang ya.
3: Iya.
4: Di mana bahkan kekalahan paling menyakitkan terjadi di semifinal Euro di 2024. Dan tentunya di kekalahan terbaru juga ada di UEFA Nations League, skala itu skor 5-4 untuk Spanyol. Tapi Prancis tentunya di Piala Dunia ini khususnya di fase knockout mereka membuktikan bukan tim yang berhasil dibobol Spanyol 5 gol ya di UEFA Nations League ya. Tadi kembali lagi tanpa kebobolan di fase knockout. Jadi memang ini pertandingan yang sangat menarik. Dua tim yang memiliki gaya permainan menyerang, Spanyol dengan ball possession-nya, sementara Prancis sama-sama kita tahu ya memiliki banyak sekali pemain-pemain winger cepat, ada Mbappe, Desailly, ada Olise, nama-nama yang akan menjadi ujian berat lah untuk ini belakang Spanyol yang sejauh ini berkobol 1 gol.
3: Sepanjang Piala Dunia 2026, Spanyol baru 1 gol kebobolan, itu pun lawan Belgia dari gol sundulan dari dekat layar.
4: Ya,
3: nah, itu setelah itu nggak ada lagi. Itu menggambarkan bagaimana lini belakang dari Spanyol di Piala Dunia. Kalau kita bicara soal pertandingan-pertandingan lain seperti UEFA dan lain sebagainya, mungkin berbeda atmosfernya dan lain sebagainya. Tapi kalau fokus di Piala Dunia 2026, dua-duanya impresif banget. Permainan Prancis sendiri cuma dua, Spanyol cuma satu. Jadi kebobolan itu minim sekali. Itu bukti bahwa dua tim ini tidak hanya piawai dalam, tajam dalam serangan, tapi belakangnya juga wah, luar biasa. Jadi ini akan seru banget ya.
4: Betul,
3: Bung. Nah, kita coba tanya dulu pendengar, kira-kira mereka jagoin siapa nih? Ada pendengar yang sudah masuk, ada Pak Caswa. Pak Caswa, salam olahraga. Pak Caswa. Halo.
5: Jaya.
3: Jaya, silakan Pak Caswa.
5: Orah, salam olahraga.
3: Ya.
5: Aduh, yang ditunggu-tunggu ini ya. Aduh. Permainan gawat ini permainan ya.
3: Ah.
5: Menurut saya pegangnya Spanyol. Tapi menurut saya itu apa yang namanya kayaknya itu Bung. Satu-satu prediksi saya Bung.
3: Jadi harus memaksa ada babak tambahan?
5: Iya harus lah.
3: Jadi sampai adu penalti, sampai adu penalti kira-kira gitu.
5: Ya, penalti Bung itu kalau okay. Apa yang namanya bisa menang kayak gitu.
3: Oke, okay, baik, terima kasih. Sama-sama. Jaya, Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Salam olahraga, Pak Tanjung.
6: Selamat pagi, salam olahraga.
3: Jaya,
6: Bung Hendri.
3: Iya, silakan.
6: Iya. Ini tim besar, tim favorit keduanya gimana mau milih? Aduh, oke deh kalau gitu aku penalti juga lah, satu-satu nih imbang nih berapa?
3: Satu-satu, seimbang. Oke.
6: Oke,
3: Bung Fajar. Oke. Jaya. Pak Mulyadi Banjarmasin, pagi, salam olahraga.
7: Selamat pagi, selamat dini hari, Bung Fajar.
3: Iya, salam olahraga, silakan nih.
7: Dan selamat pagi, Bung Narasumber.
3: Pak, ada Bung Hendri.
4: Pagi. Bung
7: Hendri.
3: Iya.
7: Kalau dugaan saya, Prancis menang adu penalti.
3: Prancis menang adu penalti.
7: Iya. Dan akan bertemu Inggris di final.
3: Amin. Saya boleh aminin gak nih?
7: Iya.
3: Lagi salam olahraga. Pak Leman di Lampung.
8: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam.
8: Selamat pagi, Bung Hendri Wibowo.
3: Iya,

0: banyak yang jadi juara dunia ini.
1: Oh, nggak tanggung-tanggung, tidak hanya menjawabkan di semifinal ini, tapi jadi juaranya bahkan ya, Pak Wibi ya?
0: Ya, itu apa namanya, pilihan saya Spanyol.
1: Oke. Okay.
0: Berapa skor, saya tidak tahu, nggak bisa diprediksi. Yang
1: penting menang. Oke,
0: okay,
1: baik.
0: Makasih, yang penting menang.
1: Iya, iya.
0: Makasih,
1: ya, Pak Acore di Polewali Mandar. Pak Acore, pagi, salam olahraga.
2: Halo, Jaya.
1: Jaya, silakan Pak Acore.
2: Pokoknya, biar bagaimanapun kita pilih Spanyol ini.
1: Biar bagaimanapun pilih Spanyol.
2: Iya, kita pilih Spanyol. Kalah atau menang kita pilih Spanyol ya.
1: Oke. Okay.
2: Iya, pokoknya ini 2-1 lah gitu.
1: 2-1 untuk Spanyol, oke. Okay.
2: Ya,
1: baik.
2: Satu unggul Spanyol 2-1. Pokoknya ini saya rasa ini Spanyol itu kan juara satu ini.
1: Oke, okay, baik. Wajar. Ini banyak yang akhirnya sudah mengerucut jagoannya karena empat negara ini memang sebelum Piala Dunia 2026 dimulai sudah digadang-gadang akan maju sampai ke tahap semifinal, bahkan sampai final atau bahkan sampai memenangi Piala Dunia kali ini, empat negara ini. Dan kebetulan juga empat-empatnya itu urutan FIFA nih. Pas banget ya.
3: Untung ya sampai empat.
1: Iya. Kita main statistik dulu nih, Bung Henry. Dalam Piala Dunia 2026 kali ini, Prancis berhasil mencetak gol 16.
3: Ya.
1: 11 gol dari 16 itu tercipta di babak kedua.
3: Tuh.
1: Spanyol. Dalam Piala Dunia kali ini, 2026, 11 gol tercipta.
3: Ya.
1: 11-11-nya babak pertama. Jadi, bisa nggak kira-kira ini babak pertama ini menentukan jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, tentunya kedua tim akan berusaha ya untuk bisa melakukan start yang sangat kencang di babak pertama ya. Benar, memang Prancis mencetak 11 gol dari total 16 gol di babak kedua. Yang artinya memang kalau secara statistik Spanyol lebih panas lah ya di babak Prancis lebih panas di babak kedua ya.
1: Yeah.
3: Tapi sebenarnya Spanyol juga punya beberapa pemain super sub, salah satunya adalah Mikel Merino ya.
1: Merino yang selalu golin juga tuh.
3: Iya, yang terbukti di dua laga terakhir saat dia masuk di penghujung babak kedua itu dia selalu mencetak gol. Dan yang menariknya dia masuknya itu identik saat di laga saat mengalahkan Belgia, dia masuk di menit 86 dan dia mencetak gol di menit 88. Di laga sebelumnya saat dia mencetak gol kemenangan Spanyol, dia masuk di menit 85, mencetak gol di menit 90+3. Kayaknya ini menit 86 ini akan jadi menit-menit krusial. Nanti kalau nanti dia masuk, tentunya Prancis akan ekstra waspada. Tapi memang di babak pertama nanti kita juga akan langsung melihat kedua tim akan saling tampil menyerang. Dan kembali lagi Spanyol dengan penguasaan bolanya yang sangat dominan. Dan tampaknya Prancis dengan gelandang-gelandang yang energiknya. Yang pada pagi hari ini Didier Deschamps lebih memilih Tchouaméni ya. Untuk menggantikan Manu Kone berduet dengan Adrien Rabiot.
1: Oh, jadi Tchouaméni yang turun ya?
3: Betul. Dan ini akan, kedua pemain ini akan berusaha untuk merecovery ball. Dan memanfaatkan peluang sekecil apapun untuk langsung memberikan progresif passing ke penyerang-penyerang cepat milik Prancis yang harus diwaspadai oleh
1: gelandang Prancis itu. Rabiot biasanya tandem sama
3: Manu Kone.
1: Manu Kone. Oh, ternyata dicadangkan ya.
3: Betul, untuk pagi ini ya. Tapi Tchouaméni di beberapa laga Piala Dunia juga sudah tampil sebagai starter. Memang bergantian nih sebenarnya bermainnya.
1: Iya.
3: Kadang Rabiot diduetkan dengan Tchouaméni, kadang juga Tchouaméni yang bermain dengan Manu Kone. Dan ini kombinasi yang sudah dicoba oleh Deschamps. Dan tentunya dengan duet Tchouaméni dan juga Rabiot sebenarnya juga tidak akan terlalu membuat sebuah perbedaan yang mencolok lah di lini tengah. Tapi memang kalau kita melihat gaya bermain Tchouaméni ini memiliki tipikal lebih senang atau lebih hebat dalam hal fase attackingnya ya.
1: Attacking daripada defensif.
3: Iya, Manu Kone kan lebih dikenal sebagai stylenya yang pintar mengambil bola.
1: Iya, intercept ya, cutting ball ya.
3: Betul. Mungkin dengan masuknya Tchouaméni, seorang Didier Deschamps ingin lebih
1: gaya gebraknya lebih kencang.
3: Gaya gebraknya lebih kencang dan membuat pasokan bola kepada Mbappe dan kawan-kawan di depan semakin mengalir begitulah ya.
1: Iya, starting line up sudah turun ya, Bung Henry ya. Di depan itu tetap ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Oh, Barcola main ya.
3: Betul.
1: Barcola, jadi yang nggak main itu depan tuh Dewey ya?
3: Ya, di Dewey.

0: disuruh di dan juga di share dua ya.
1: Oke, okay. Dunia ini ya. Baik, sudah ada pendengar dulu, saya juga terima dulu ya sebelum kita menuju ke reporter RRI untuk melaporkan jalannya pandangan pandangan mata pertandingan semifinal pada pagi hari ini. Ada Pak Rudi di Jawa Barat. Pak Rudi, pagi, salam olahraga.
2: Halo, Bang.
1: Iya, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Rudi.
2: Sama ini Bang siapa, Bang Sabil?
1: Dengan Fajar, Pak Bang Pak Rudi, dengan Fajar dan juga Bung Henry, silakan.
2: Ya, Bang Fajar, Bung Henry, pokoknya saya intinya gini aja. Mainnya harus edan-edanan ya.
1: Harus edan-edanan, jangan kosong-kosong maksudnya. Harus pesta gol, biar seru gitu.
2: Harus pesta gol, jangan berhenti menyerang, bahkan sampai penalti.
1: Oke, okay. Terima kasih. Dari Lok Sumawe, pagi Pak Jidar. Pak Jidar, pagi. Salam olahraga, Pak Jidar.
3: Selamat pagi, Fajar,
1: iya.
3: Olahraga.
1: Jaya, ya. Silakan.
3: Oke lah, luar biasa punas malam ini. Tapi malam ini, dulu memang Spanyol satu gol kebobolan selama Piala Dunia. Tapi malam ini, Spanyol merasakan kekalahan.
1: Wah, dari tadi tuh jagoin Spanyol-Spanyol, berarti sekarang ini Pak Jida jagoin Prancis.
3: Emang maunya jagonya Spanyol. Tapi malam ini sayang Spanyol merasakan kekalahan.
1: Oh, jadi pesimis nih Pak Jidar.
3: Iya.
1: Menarik. Kenapa pesimis Pak Jidar?
3: Iyalah, terlalu banyak pujian. Jadi, oh. Terlalu penuh dengan pujian, jadi Spanyol sudah apa ini maksudnya itu sudah overdosis.
1: Oke, okay, baik.
3: Lupa dengan pertahanannya, jadi overdosis dengan pujian. Jadi kekalahan.
1: Oke, okay, baik. Nah, itu prediksinya Pak Jidar. Pak Dian di Palembang, pagi.
4: Iya, semua raga, Mas.
1: Iya, Jaya, silakan Pak Dian.
4: Iya, saya ini bingung ini, Mas. Negara saya semua ini jagoannya,
1: wah,
4: Mas. Ini.
1: Makanya, dukungnya satu aja, biar nggak bingung.
4: Iya, makanya saya sih beratnya ke Spanyol ya, Mas.
1: Beratnya ke Spanyol?
4: Iya.
1: Oh gitu, iya, oke, okay, baik.
4: Iya,
1: ini
4: jadi skornya 1-0 saja.
1: 1-0, tipis-tipis saja ya, oke, okay, baik, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni pagi.
5: Pagi, Mas Fajar, Henry Wibowo.
1: Iya, salam olahraga, silakan Pak Roni.
5: Kalau menurut saya sih nanti Spanyol akan menelurkan gol cepat di bawah 10 menit.
1: Oke, okay, oke, okay, menarik. Ini babak pertama ada gol, lalu
5: skornya Prancis 1, Spanyol 2.
1: Jadi jagoin siapa sebenarnya nih?
5: Spanyol.
1: Oh, baik, menarik. Oke, okay, baik, terima kasih Pak Roni. Ciri khas apa yang Pak Roni mungkin menebak apa memprediksinya itu memang seperti Spanyol di Piala Dunia 2026, selalu tercipta gol di babak pertama tapi kemudian di babak kedua lebih defensif, tapi walaupun dengan defensif lebih banyak juga penguasaan bola. Babak pertama selalu Spanyol penguasaan bolanya, sementara Prancis tidak demikian. Tapi yang perlu diingat, statistiknya yang menarik dari Prancis itu adalah apa istilahnya tuh, bahasa Inggrisnya tuh ya, intinya penguasaan lapangan itu sebenarnya untuk Prancis itu paling rendah di antara 4 negara di semifinal ini. Paling tinggi itu Inggris. Tapi dengan sedikitnya penguasaan lapangan, dengan produktivitasnya yang luar biasa, artinya mereka bermain sangat efektif meskipun kalah dengan ball possession. Gimana nih, Bung?
6: Iya tadi ya, karena memang Prancis memiliki gelandang-gelandang yang pintar melakukan recovery ball ya, dan pada dini hari ini ada Tchouaméni dan juga Rabiot yang akan menjalankan tugas itu. Dan mungkin yang menjadi sorotan utama juga adalah bagaimana pertarungan dua pemain hebat di dunia saat ini, ada Mbappe versus Lamine Yamal ya.
1: Iya, kayak La Liga gitu ya.
6: Betul, ini semifinal Piala Dunia rasa El Clasico.
1: El Clasico.
6: Menariknya memang Lamine Yamal secara statistik sudah 10 kali bertemu dengan Kylian Mbappe baik di timnas maupun di klub, dan 8 diantaranya Lamine Yamal yang selalu keluar sebagai pemenang. Dan hebatnya lagi di 2 laga Spanyol dan Prancis bertemu, Lamine Yamal itu mencetak 3 gol. Dan memang saat ini Lamine Yamal baru mencetak 1 gol di Piala Dunia tahun ini berbanding dengan 8 gol milik Kylian Mbappe.
1: Ya.
6: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dalam mencetak gol ke gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah karena di laga ini hari ini ya.
1: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030, Piala Dunia besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa ya mereka ia spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah begitu ya. Dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor, statistik masih dipegang oleh Mbappe.
6: Betul.
1: Di bawahnya ada Messi. Beda selisih asis doang.
6: Iya.
1: Asisnya 3, golnya 8. Kalau Messi asisnya 2, golnya 8. Beda asis doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Kukurea, Laporte, ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Kukurea terbukti sudah ada 2 assist, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu, Bung. Gimana?
6: Ya benar ya, karena memang Lucas Digne dan maupun Jules Koundé di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang tipikal dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena winger-winger cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
6: Sementara memang Spanyol, Pedro Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing ya. Kita harus menjaga seorang Mbappe, ada Dembele,
1: okay, baik.
6: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Hendri atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Virgiantara untuk mendengarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
8: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas bagaimana mempreview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, sebuah serangan mencoba dibangun Spanyol yang pada kesempatan ini mengenakan kostum putih bercelana marun, sementara Prancis dengan kostum kebesarannya biru celana putih. Di sektor sebelah kiri kami melaporkan, sementara Spanyol ada di sisi kanan kami melaporkan. Sebuah serangan tadi berhasil diantisipasi dengan baik oleh pertahanan dari Prancis. Bagaimana penjaga gawang Mike Maignan ini mencoba sodorkan bola ke depan kepada Rabiot, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri tadi, namun kontrol yang kurang cermat tadi di sisi kiri lini serang pada Bakorla tadi. Lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan. Coba kini Spanyol, Rodri mundur ke belakang pada Laporte, alirkan saja kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali patah tadi, berhasil kembali dikuasai oleh Spanyol, namun berhasil dicuri oleh Olise tadi, ada juga Dembele, namun kembali bagaimana Baena dari Spanyol berhasil mencuri bola, berhasil kini dikuasai oleh kapten kesebelasan Rodri. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di pertahanan sendiri. Para pemain Spanyol mundur ke belakang kepada penjaga Unai Simon. Dengan tenang, dengan kostum kuning-kuningnya, Unai Simon kirimkan bola jauh ke depan. Namun kembali patah lagi, berhasil dipotong tadi oleh pemain-pemain dari Prancis. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan. Sodorkan saja pendek kepada Saliba di sana, ataukah ada juga di mana Digne, masih Digne, ada juga Rabiot kini nampaknya menguasai bola. Nomor punggung 14 dari Prancis sodorkan kepada Digne, melimpahkan umpan tadi kepada Kylian Mbappe, mencoba menguasai bola, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Prancis membangun serangan. Ada Dani Olmo kini dari Spanyol. Sektor sebelah kiri mencoba ke Korea. Alirkan lagi ke tengah kepada Rodri. Kapten kesebelasan dari Spanyol. Memainkan bola. Sodorkan lagi Bu. Coba lagi. Para pemain Spanyol membangun serangan di sektor Kubarsi. Alirkan lagi ke sisi kanan. Lini serang dari Spanyol. Ada Lamine Yamal. Lamine Yamal sodorkan mundur ke belakang. Coba menggiring bola Lamine Yamal. Terjatuh bukan pelanggaran. Sodorkan lagi. Pemain-pemain Perancis kini membangun serangan di sektor sebelah kiri. Berbahaya kini bagaimana Kylian Mbappe. Coba dibayangi oleh pemain dari Spanyol tadi. Alirkan mundur ke belakang. Ada Chomani. Sodorkan saja kepada Upamecano. Di lingkaran tengah ada Rabiot. Mencoba sodorkan bola ke depan. Namun kembali patah. Namun lagi berhasil dikuasai oleh pemain Perancis. Mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Namun kembali lagi salah umpannya dari pemain Perancis. Mencoba kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Mencoba menggiring bola Lamine Yamal. Alihkan kepada Baena. Alex Baena mundur lagi ke belakang pada Rodri. Pendek saja. Ada juga bagaimana pemain Fabian Ruiz tadi mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Porro mundur ke belakang pada Kubarsi. Di lingkaran tengah ada Rodri. Laporte kini menguasai bola. Pemain-pemain Spanyol mencoba memasuki daerah pertahanan dari Prancis. Sodorkan perlahan kepada Alex Baena. Namun kembali dapat diperebut tadi oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan namun tidak ada kawan. Lebih dekat kepada Laporte yang dapat menguasai bola. Masih terjadi perebutan dan di lini tengah lapangan pertandingan pemain Spanyol dan juga Prancis. Dani Olmo kini menguasai bola. Masih Dani Olmo. Pada siapa yang diberikan pendek saja dia. Pada Fabian Ruiz. Sodorkan saja kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba menggiring. Melihat sektor sebelah kiri. Mundur lagi ke belakang kepada Laporte. Ada Kubarsi di sana. Balikan lagi kepada Laporte. Melewati garis tengah Laporte. Melihat rekan-rekannya posisinya masing-masing, berikan saja pendek kepada Korea di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi kepada Laporte. Masih cukup kesulitan nampaknya mencoba cari celah para pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada Laporte masih menguasai bola, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sodorkan lagi kepada Alex Baena, namun patah di tengah jalan. Berbahaya, ada Ousmane Dembele, kirimkan bola ke depan. Berbahaya bagaimana Kylian Mbappe di sana. Sodorkan ke sektor sebelah kiri bagaimana ada Digne tadi. Si sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol berbahaya kini. Kirimkan umpan namun membentur pemain bertahan Kubarsi tadi. Upaya dari Bradley Bacorla tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol memberikan keuntungan kini bagi Perancis. Bola bergulir ke sisi kanan gawang pertahanan dari Spanyol. Hasilkan tendangan penjuru nampaknya bagi di Prancis di babak yang pertama ini. Ya, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Persiap-siap Olise sudah dilakukan kaki kiri tadi. Berhasil dihalau lagi. Ada Rabiot mencoba menendang namun tidak jelas tadi bagaimana arah tendangan dari Rabiot. Bola bergulir ke sisi kanan gawang dari Spanyol yang dikawal oleh Unai Simon. Tendangan gawang sayap ini bagi Spanyol. Masuki menit ke-6 babak yang pertama. Kedudukan masih 0-0 pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan tadi bagaimana Laporte kirimkan bola ke jauh ke depan. Namun lebih dekat kepada Upamecano. Sodorkan saja pendek kepada Mike Nan. Pendek lagi kepada Upamecano. Masih lagi kembali kepada Mike Nan. Menguasai bola. Sodorkan lagi langsung jauh ke depan angkat. Mencoba disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Bola kembali bergulir di sisi pertahanan dari Perancis. Di sisi kiri berhasil dikuasai oleh Mike Nan. Belum ada peluang-peluang berbahaya dari kedua tim. Di awal-awal babak yang pertama ini, Perancis kini menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Upamecano. Mencoba menggiring bola. Kirimkan saja ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Koundé di sana. Umpan 1-2 tadi dengan Ousmane Dembélé. Namun kembali patah di tengah jalan. Upaya lagi dari bagaimana Fabian Ruiz dari Spanyol menguasai bola. Masih Ruiz. Sodorkan pendek. Mundur ke belakang tadi. Bagaimana Oyarzabal tadi. Ada Rodri kini menguasai bola. Fabian Ruiz. Ada juga Kubarsi mencoba menggiring bola. Sekarang menguasai bola. sektor sebelah kanan, sodorkan bola ke depan, ada Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan kembali pelanggaran, masih kembali dapat direbut oleh pemain dari Perancis. Upamecano kirimkan bola ke depan, muncul berkejar oleh Olise, masih Olise kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun kembali membentur pemain dari Spanyol, mencoba membalikkan serangan. Kini bagaimana Dani Olmo di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, kerjasama pendek saja dengan Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, biar ketap nanti tadi bagaimana juga Dani Olmo membentur. Ya, pelanggaran nampaknya. Wasit memimpin jalannya pertandingan, menyukam kulitnya tampaknya terjadi pelanggaran. Ivan Barton dari Slovenia menganggap pelanggaran dilakukan oleh Rabiot di depan garis dari kotak penalti dari Prancis. Ini berbuah keuntungan tentu bagi Spanyol, di mana pelanggaran terhadap Dani Olmo ini. Kita nantikan set piece atau tendangan bebas yang akan dilakukan Spanyol di menit ke-8 ini. Ya, siapakah di sana? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal. Ya, kartu kuning. Adrian Rabiot dari Perancis mendapatkan kartu kuning usul pelanggarannya terhadap Dani Olmo. Kita nantikan ada Oyarzabal juga di sana. Siapakah yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas bagi Spanyol? Akankah menjadi peluang berbahaya atau gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang pertama ini? Kita nantikan. Sejumlah pemain Spanyol juga berada di daerah kotak penalti dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain Prancis mundur jauh di daerah kotak penalti. Kita nantikan. Masih memberikan arahan namanya Lamine Yamal yang akan melakukan tendangan bebas bagi Spanyol. Kita nantikan, masih menunggu bagaimana wasit Ivan Barton. Ya, nampaknya harus memberikan tanda khusus POM yang biasa dilakukan untuk menandai garis lapangan atau garis tanda pada tendangan. Kita nantikan, ada Alex Baena juga di sana, namun Lamine Yamal siap-siap juga akan melakukan eksekusi bersama Oyarzabal. Kita nantikan. Sementara penjaga gawang mainan dari Perancis juga bersiap-siap konsentrasi. Sudah dilakukan Alex Baena, namun membentur pertahanan dari Perancis. Lamine Yamal kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya, disundul saja oleh Di Olise. Datang lagi pemain dari Spanyol. Kirimkan lagi oleh Fabian Ruiz, namun membentur lagi pemain dari Perancis. Bola keluar lapangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Lemparan ke dalam saja bagi Spanyol. Sudah dilakukan oleh Rodri. Mundur ke belakang kepada bagaimana juga pemain dari Spanyol. Mundur ke belakang lagi pada Rodri. Masih Rodri. Mainkan bola kepada Kubarsi. Di lingkaran tengah, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Porro. Kirimkan kepada Lamine Yamal, namun umpannya terlalu lebih dekat kepada penjaga gawang dari Perancis, Mike Maignan. Belum membahayakan gawang dari Perancis, upaya dari pemain Spanyol. Maignan kirimkan saja langsung jauh ke depan. Mencoba kini pemain Perancis, ada Rabiot nampaknya. Menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Masih Rabiot, kirimkan kepada Mbappe. Kembalikan lagi kepada Rabiot, mundur ke belakang. Ada Digne di sana. Ada juga Tchouaméni, Upamecano. Mencoba menggiring bola Upamecano. Sana sudah bersiap-siap bagaimana Dembele di sisi kanan, namun mundur kembali ke belakang. Upamecano mundur ke belakang pada Tchouaméni. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Digne nampaknya di sektor sebelah kiri. Kembalikan lagi pada Tchouaméni, memasuki lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bagian Upamecano di sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan, mencari tampaknya Jules Koundé yang maju ke depan, namun umpan yang diberikan terlalu deras sehingga tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Jules Koundé yang mendapat pengawalan ketat dari Laporte. Belum membahayakan bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Ada Unai Simon, sodorkan bola langsung jauh ke depan. Ada bagaimana saat ini Kukurea mainkan bola. Alex Baena yang mundur ke belakang, berputar-putar Alex Baena, dibayangi Upamecano yang maju ke depan, kirimkan bola jauh ke depan. Bagaimana tadi Alex Baena, Dani Olmo, terjadi lagi dia direbut oleh Rabiot. Kirimkan saja bola ke belakang tadi pada Mike Maignan, penjaga gawang dari Perancis. Sodorkan bola ke depan, Olise di sana. Ada juga Tchouaméni mencoba direbut tadi, namun berhasil diamankan dengan baik. Ada Digne, sodorkan saja ke sisi kanan. Nampaknya juga ada Olise di sana. Sampai mundur ke belakang, Olise coba menggiring perlahan. Pemain dari Perancis masih mencari celah bagaimana peluang di sektor sebelah kiri. Kini mencoba dipetakan pada Dinye kini. Pemain dari Perancis sodorkan, coba alirkan ke sektor sebelah kanan pertahanan. Ada Bakorla tadi, ada Mbappe. Ini menguasai bola Mbappe, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Namun mencari Osman Dembele tadi, umpan yang diberikan Mbappe terlalu tajam mendekati gawang dari Spanyol. Belum berbahaya hingga menit ke-13 babak yang pertama ini. Prancis dan Spanyol kedudukan masih 0-0 nih, Bung Tomo.
1: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari belakang, namun kembali dipatahkan oleh para pemain dari Perancis. Kali ini bagaimana sektor lini kanan, sektor serang kanan dari Perancis mencoba untuk membangun serangan, namun tidak berhasil, dipatahkan oleh pemain Spanyol. Kali ini Dani Olmo sudah melewati garis tengah lapangan, bola geser ke belakang sedikit. Di sana ada Pedro Porro, kembali ke belakang ada Pogba, dan juga tadi kali ini ada Laporte bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang dari Spanyol. Kali ini masih pemain-pemain Spanyol, Matador coba untuk membongkar pertahanan dari Le Bleu Prancis. Hari ini dari Rodri, kemudian bergeser ke kiri ada Laporte, masih ke kanan, ke kiri lagi dia. Bagaimana Kukurea kali ini mencoba untuk membawa bola, bekerjasama dengan Alex Baena. Dia dibayangi oleh dua pemain dari Perancis di sana. Alex Baena masih mencoba mengeksplorasi sisi kanan dari Perancis, geser lagi ke tengah. Kali ini bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu Rodri terjatuh tadi ketika mencoba untuk berduel dengan pemain Olise dari Perancis. Kapten kesebelasan timnas Spanyol, Rodri tadi ketika mencoba melewati Olise, namun ternyata bersentuhan dan terjatuh sehingga menghasilkan pelanggaran. Untungan kali ini untuk timnas Spanyol di dekat lingkaran tengah pertandingan. Kali ini tendangan bebas akan coba diambil oleh pemain mereka yang nomor punggung 8, Fabian Ruiz, sudah dilakukan pendek saja. Tadi masih pemain Spanyol kali ini berada di sekitar lingkaran tengah permainan, bergeser ke sisi kiri lini serang mereka. Laporte, menon 14 di sana, masih bawa bola, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, bergeser ke tengah. Kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor sayap kiri. Bagaimana Alex Baena? Alex Baena dibayangi oleh Dembele di sana, kembali ke tengah. Kali Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Dembele umpan langsung jauh ke depan, yang dituju adalah ada Kylian Mbappe di sana, dibayangi oleh ada dua pemain Spanyol di sana. Masih Kylian Mbappe dalam kotak penalti, masih Mbappe bergeser ke dalam ke kanan. Kali ini bagaimana coba untuk pemain Prancis melakukan tembangan dalam kotak penalti dengan kaki kiri, namun sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 11 Olise di sana menggunakan tendangan kaki kiri di dalam kotak penalti Spanyol, masih belum berhasil. Mbappe juga tadi cukup apik melakukan serangan penetrasi, bagaimana dia coba mengecoh 3 pemain belakang dari Spanyol. Tendangan corner atau tendangan sudut tidak dilakukan. Kali ini Prancis coba untuk bangun serangan, tidak berhasil. Dari dalam kotak penalti kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, umpan langsung ke depan, namun sayang sekali Oyarzabal tidak berhasil menguasai bola sehingga meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk pemain Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Upamecano bergeser dia ke kanan, ada Jules Konde sudah menyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Ke belakang dia Dembele bekerja sama dengan Rabiot di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana Upamecano masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan. Kali ini di sektor kanan ada Dembele berhadapan dengan Alex Baena. Dia masih Dembele, kutak-atik berdansa dia dengan bola. Dembele umpan langsung dalam kotak penalti, masih di sana ada pemain Barcola di sana di dalam kotak penalti Spanyol. Bergeser lagi, bagaimana tidak berhasil menembus barisan pertahanan Spanyol, langsung dalam kotak penalti umpan, namun berhasil dicundul saja oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam untuk timnas Prancis, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol, akan coba dilakukan, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang. Bagaimana Dinye diser lagi kepada Saliba di sana di sektor kiri, penyerangan dari Prancis bergeser ke kanan. Kali ini Jules Konde bekerjasama dia dengan main dari Prancis lainnya, masih mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali patah lagi dari serangan-serangan dari Prancis. Kali ini pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola di sektor tengah lingkaran pertahanan dari para pemain Spanyol. Laporte Masih melakukan kerjasama Laporte dengan Fabian Ruiz tadi. Kembali kepada Laporte, masih mendekati lingkaran garis tengah. Sangat kerjasama dengan Fabian Ruiz di sektor kiri lini serang dari Spanyol. Cucurella, main nomor punggung 24, menyisir sisi kanan pertahanan dari Prancis. Masih mencoba untuk mencari rekan yang kosong, kembali ke belakang dia. Laporte kali ini masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Bergeser ke kiri sedikit, ada Fabian Ruiz di sana. Umpan langsung terobosan kepada Cucurella di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis di sana, Upamecano. Namun tidak berhasil Cucurella untuk mengirimkan umpan karena bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, menjadikan tendangan gawang saja untuk timnas Prancis, Lebru Prancis yang mengenakan seragam kebangsaan kebesaran mereka yaitu biru dan celana putih. Sudah dilakukan kali ini, penjaga gawang Mike Mainan ini sudah langsung mengirimkan umpan ke depan. Kali ini ada Jules Koundé menguasai bola di sektor kanan lini serang dari Prancis, bekerja sama dia niatnya tadi dengan salah satu pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Prancis kali ini di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Prancis. Saliba tadi mengirimkan umpan ke kiri, ada Dine di sana, tidak sama Dine dengan Rabiot. Masih Dine tadi tidak berhasil menembus pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam untuk Spanyol kali ini sudah dilakukan, pendek saja pada Poro, bergeser ke tengah. Bagaimana kali ini Laporte masih menguasai bola, bergeser ke kanan ada Cubarsí, menor punggung 22 di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke depan dia ada Dani Olmo di sana, mendekati lingkaran garis tengah, bergeser ke kiri lagi Dani Olmo, memberikan kepada Laporte kembali, masih melewati garis tengah sudah, geser ke sebelah kiri. Bagaimana Cucurella kali ini mencoba berlari di sisi kanan pertahanan dari Prancis, umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak ada pemain Spanyol di sana, berhasil dicuri saja, pelanggaran dan wasit langsung menunjuk titik putih. Bagaimana tadi upaya atau penetrasi yang dilakukan oleh Lamine Yamal berbuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Prancis nomor punggung 3 Digne. Ketika Lamine Yamal mencoba untuk merebut bola dari Lucas Digne, ini terjatuh tadi dari belakang. Lamine Yamal berlari dan tidak sengaja atau ditendang saja oleh Digne ini. Niatnya ini menyapu bola, namun ternyata lebih dekat dengan paha dari Lamine Yamal. Main nomor punggung 19 asal Spanyol ini menjadikan hukuman untuk Prancis, tendangan penalti bagi Spanyol kali ini di menit 20 waktu pertandingan babak pertama semifinal yang pertama antara Spanyol atau Prancis menghadapi sebelasan Spanyol. Tendangan penalti kali ini akan coba dilakukan oleh siapa, kita masih menunggu. Ada Kylian Mbappe di sana, kemudian ada Dembele juga di sana, sedang berbincang dengan beberapa pemain lainnya, coba untuk mencari kesepakatan. Siapa nih, gua aja apa lu aja, jangan saya aja deh, udah kamu aja, aduh jangan deh, saya gak berani, aduh ini kan semifinal bro. Begitu mungkin perbincangan mereka dalam bahasa Prancis yang saya terjemahkan secara ala kadarnya ya.
9: Lebih pada ngaco sih.
1: Ya, kita masih mencoba mencari keputusan dulu karena ini beberapa pemain dari Prancis juga melakukan protes dan juga pemain Spanyol juga melakukan protes mengenai keputusan dari wasit Ivan Barton ini. Kita akan coba nantikan seperti apa keputusan dari wasit, apakah tetap penalti atau memang ada seperti apa. Nah, sepertinya tetap penalti. Bagaimana kali ini wasit memerintahkan jaga gawang dari Prancis, Mike Nan ini untuk segera mengisi posnya. Ya, Mikel Oyarzabal ternyata yang akan mengambil eksekusi penalti kali ini. Sudah mundur dia beberapa langkah ke belakang, Mikel Oyarzabal. Berkonsentrasi dia, begitu pula dengan Mike Mainan yang mencoba untuk mengganggu konsentrasi Oyarzabal kali ini dengan menggerakkan kakinya ke kanan, ke kiri. Tangannya juga melebar dia, mencoba untuk mengganggu konsentrasi. Sudah bersiap Oyarzabal, langsung saja gol! Penalti Oyarzabal menggunakan kaki kiri menghujam sisi kiri gawang dari Prancis. Meskipun tadi bagaimana mainan ini juga membaca arah yang sama, namun bola lebih kencang tidak mampu dijangkau oleh penjaga gawang dari Prancis, berubah skor sementara untuk Spanyol 0-1 di menit pertandingan yang memasuki menit 23. Mikel Oyarzabal, pemain bernomor punggung 21 dari Spanyol ini, dengan tenang, dengan dingin, dan dengan santainya melakukan eksekusi tendangan penalti ke sisi kiri gawang dari Perancis. Bergetar kali ini gawang Perancis untuk pertama kalinya di semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 dari gol Spanyol yang diciptakan oleh Mikel Oyarzabal melalui titik putih setelah tadi Lamine Yamal dilanggar oleh pemain Prancis. Kita masih tunggu bagaimana reaksi atau respons dari Prancis begitu dengan tertinggal ini, dan pertandingan sudah berlangsung di menit 23 kali ini dengan lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol sudah dilakukan oleh Marco Correa ke belakang dia kali ini kepada Laporte, langsung ke depan yang dituju adalah tadi Menor berhasil dicuri oleh pemain Prancis, namun kembali kali ini lemparan ke dalam setelah bola tadi sempat meninggalkan lapangan pertandingan untuk Prancis, dan bersama dengan itu wasit Barton wasit Ivan Barton memutuskan untuk memberlakukan hydration break di menit pertandingan masuki menit 24 kali ini. Kedua pemain atau kedua kesebelasan ini bersiap atau melakukan hidrasi atau meminum cairan untuk memulihkan cairan tubuh mereka yang hilang bersama Oknari Sweat, bukan ya? Beda ya? Ya, silakan Bung Henry, bagaimana catatan Anda selama kurang lebih sekitar 24 menit pertandingan ini, serangan-serangan dari kedua tim sampai akhirnya Spanyol sementara unggul 1-0 ini?
6: Iya, tentunya ini sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul dan 57% untuk Spanyol, sementara Prancis 43%. Tapi memang dari sisi serangan balik tadi beberapa kali Dembele tadi menemukan seorang Kylian Mbappe yang melakukan sprint, tapi memang laga atau tipe laga seperti ini akan ditentukan oleh apapun sekecil apapun kesalahan akan terbayar mahal ya, dan tadi akhirnya ada foul yang dilakukan oleh seorang Lucas Digne dan sebenarnya ingin membuang bola tapi dia tidak melihat ada pergerakan dari Lamine Yamal dan melakukan tendangan yang justru mengarah ke paha dari seorang Lamine Yamal ya, dan memang layak diberikan foul oleh wasit asal El Salvador ya, Ivan Barton. Dan tadi Oyarzabal juga mengeksekusi penalti dengan sangat dingin dan membuat Oyarzabal pemain Real Sociedad ini mencetak 5 gol dan membuatnya menjadi top scorer sementara Spanyol ya di Piala Dunia tahun ini.
1: Ya, dingin sekali eksekusi yang dilakukan oleh Oyarzabal sampai saya merasakannya di studio ini cukup dingin juga ya, menggigil juga saya untuk pagi kali ini. Nah, kira-kira menurut Anda, Bung Henry, ada beberapa skema atau perubahankah yang akan dilakukan oleh Prancis dalam hal ini untuk juga mengejar ketinggalan mereka?
6: Ya, mungkin yang sedikit berbeda dari Prancis di laga ini adalah bagaimana lini tengah mereka tidak tampil seperti biasanya ya. Bagaimana mereka tampil seperti biasanya, seperti agresif dan sangat cepat gitu melakukan recovery ball. Tapi tadi Tchouaméni dan juga Adrien Rabiot justru tampil seperti kewalahan, dan bahkan Adrien Rabiot tadi sudah mendapatkan kartu kuning di menit ke-9. Yeah. Ya, artinya ini harus sangat berhati-hati karena kalau sampai mendapatkan kartu kuning kedua, yang berarti mendapat kartu merah, itu akan mempersulit lagi perjuangan Prancis ya, apalagi saat ini mereka dalam kondisi tertinggal dengan skor 0-1.
1: Ya, kita nantikan saja sama-sama seperti apa reaksi atau respons dari timnas Prancis kali ini untuk mengejar ketinggalan, apakah bisa menyamakan kedudukan atau lebih unggul, atau sebaliknya Spanyol yang justru bisa menambah keunggulan mereka. Saat ini untuk Anda pendengar RRI yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim Sastro Taruno dan juga Indra Sergiantara bersama Bung Henry Wibowo, kami hadirkan kali ini siaran langsung pertandingan semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026 antara kesebelasan Prancis menghadapi Spanyol dengan keunggulan sementara dimiliki oleh Spanyol melalui gol Oyarzabal tadi melalui tendangan penalti. Silakan Bung Indra.
10: Ya, lemparan ke dalam bagi Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Prancis, namun kembali dikuasai lagi, terjadi perebutan lagi oleh Prancis, berhasil dikuasai si kulit bundar, berputar-putar mana Kylian Mbappe kirimkan bola kepada Rabiot, ada juga Digne, Lucas Digne mencoba membantu, mundur ke belakang kepada Tchouaméni, kirimkan lagi kepada Digne, namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol, terjadi perebutan dan bola bergulir saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol, masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol.
8: lemparan ke dalam saja bagi tim Matador. Di sektor sebelah kanan ada Pero Porro yang nampaknya kemarin lemparan ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kembalikan lagi pada Porro namun menyentuh tadi pemain dari Prancis, sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi yang sangat ini tergeletak Kylian Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol, yang dianggap bukan sebagai pelanggaran nampaknya tadi oleh Kubarsi di sisi kanan. Kita nantikan apakah ini berbuah tendangan bebas atau lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Digne nampaknya di sektor sebelah kanan, sudah dilakukan pada Olise, mundur ke belakang Olise pada Saliba. Saliba dengan tenang, oh nampaknya mengalami masalah Saliba yang menguasai bola, langsung terduduk saja tadi Saliba.
1: Capek dia
8: tampaknya di kurang minuman energi tadi. Tadi dibilangin minum.
1: Iya, enggak kena tadi minuman energinya.
8: Ya, dia minum jamu apa sih? Ya, Saliba masih terduduk lesu
1: karena kalah.
8: Karena
1: capek.
8: Karena minum. Capek. Bagaimana Ivan Barton juga wasit yang memimpin jalannya menghampiri bagaimana Saliba tadi. Dan nampaknya mengalami masalah mungkin pada kakinya. Kita nantikan pertandingan masih dihentikan sementara. Bagaimana upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalannya di babak yang pertama ini. Ya, masih menantikan bagaimana ya Saliba nampaknya perlahan harus mendapatkan perawatan tim medis. Apakah nanti akan digantikan? Kita masih menunggu keputusan tentu dari pelatih untuk melihat kondisi dari Saliba sendiri. Pelatih Prancis Didier Deschamps. Nampaknya ini menjadi salah satu kerugian mungkin juga Bung Henry jika Saliba akhirnya harus ditarik keluar ya.
6: Iya betul, apalagi ya. Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa menggantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya sempat berpikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan pecahan, tapi ternyata Lacroix yang akan berduet dengan Dayot Upamecano.
8: Iya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis, Lacroix sodorkan saja kepada Upamecano. Mencoba mengirim bola kepada Jules Koundé, sodorkan Jules Koundé mencoba dibayangi tadi oleh Alex Baena, dapat direbut namun kembali bola bergulir tadi mengenai bagaimana Oyarzabal mencetak gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Jules Koundé kini, persiapakan diberikan, sodorkan bola ke depan. Coba kini bagaimana Olise dibayangi oleh Kukurea, terjadi perebutan di sana, masih Olise, terjatuh Olise, pelanggaran nampaknya tadi bagaimana Kukurea melakukan pelanggaran kesentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Kukurea tampaknya sikutnya mengenai tubuh dari Michael Olise, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, kita nantikan kartu kuning juga dihadiahkan bagi Marc Cucurella. Ini bermain untuk Real Madrid. Ada Ousmane Dembélé yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan sejumlah pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Ousmane Dembélé sudah melakukan tendangan ke depan, namun tepat di pelukan Unai Simon tadi. Dengan mudahnya menangkap si kulit bundar tadi, Unai Simon. Natap ke depan, sodorkan saja ke depan dia kepada Kubarsi, mencoba menggiring bola kini Kubarsi, menggiring memasuki sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi dibayangi tiga pemain dari Prancis, mencoba kirimkan umpan namun membentur tadi, bola pun bergulir saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini, masih di sisi kanan lini serangnya ada Pedro Porro nampaknya. Kita nantikan, sudah dilakukan pada Fabian Ruiz, kembalikan lagi Pedro Porro, mundur ke belakang kepada Kubarsi. Masih Kubarsi dibayangi oleh Kylian Mbappe, mundur kepada Unai Simon, angkat langsung jauh ke depan Unai Simon. Terjadi duel udara, mencoba dihalau tadi, ada Olise, terlepas lagi penguasaan bola, berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola. Alex Baena di sektor sebelah kiri. Alex Baena mencoba menggiring ke tengah, kirimkan saja kepada Rodri di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, kirimkan kepada Pedro Porro di sektor sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri, menatap ke sektor sebelah kiri. Ada Alex Baena juga mencoba membantu dan bayangi oleh Rabiot, tadi berhasil dicuri, namun kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Rabiot berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, kirimkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte, pemain Spanyol, sodorkan pendek kepada Rodri, kembalikan lagi, mengelola 3 garis tengah, Laporte kirimkan kepada bagaimana Dani Olmo kerjasama dengan Kukurea di kotak penalti, kirimkan umpan, berbahaya, oh berhasil saja kembali dikuasai oleh Upamecano, pemain dari Perancis, dibayangi oleh Dani Olmo, kirimkan bola ke depan, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Upamecano tadi coba menahan gempuran dari Spanyol. Ada Kukurea kini mencoba menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang dia kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte ke tengah mencoba mencari Fabian Ruiz, mencoba menggiring perlahan Fabian Ruiz kerjasama dengan Dani Olmo. Dani Olmo kirimkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh melambung, tidak jelas sasaran dari bagian Dani Olmo, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Kita nantikan, sodorkan tadi bagaimana Lacroix kepada Digne, Lucas Digne, sodorkan ke depan, mencari Olise, Michael Olise, ada juga Dembele kini, Osman Dembele kirimkan umpan, namun berhasil dipotong tadi oleh Kubarsi. Tengah kini bagaimana Oyarzabal mundur ke belakang pada Laporte, mengamankan back pass tadi kepada Unai Simon, jaga gawang dari Spanyol, angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melambung tinggi daerah pertahanan, bercanggung dikali Alex Baena, namun coba tadi dikuasai oleh Alex Baena, namun juga posisinya sudah berada offside, bagaimana hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi di sisi kiri pertahanan dari Perancis, hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis kini. Sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan, bola kirimkan ke depan, terjadi perebutan lagi, namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Olise dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bebas saja bagi Perancis, masih di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Perancis. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, kini di sektor sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne mencari Bakorla, berhasil disundul lagi, terjadi perebutan di sana, ada Fabian Ruiz kirimkan bola ke depan, namun Alex Baena terjatuh, bukan pelanggaran tadi, perebutan dengan Jules Kounde tadi. Ada Tchouaméni kini menguasai bola, alirkan sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde pemain Barcelona, ada Tchouaméni juga di sini di lingkaran tengah. Lacroix kirimkan lagi kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang pada Lacroix. Kita nantikan, masih memainkan bola pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Lucas Digne, masih Digne kembali lagi mundur, nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Perancis kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kiri mencoba Upamecano, namun dibayangi oleh Zaba, kirimkan kepada tengah, ada Tchouaméni tadi, kirimkan kepada Dembele, alirkan lagi kepada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, ada Bakorla dari kotak penalti dari Spanyol, kirimkan tendangan, namun tendangan yang begitu agresif tadi dari Bakorla, namun masih melambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis itu untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol di babak yang pertama ini, upaya dari Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perebutan kini bagian Spanyol, Dani Olmo menguasai bola, sodor kepada Fabian Ruiz, alirkan kepada Kukurea, Alex Baena di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Baena, sodorkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah, Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan lagi bayangi oleh 3 pemain dari Prancis tadi, datang lagi pemain Spanyol, kirimkan tendangan tadi, mana Pedro Porro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis, namun tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, hanya melambung saja jauh di atas gawang Mike Nan. Upaya dari Pedro Porro tadi, tendangan gawang tadi sudah dilakukan. Lucas Digne mundur ke belakang pada Lacroix, kepada Mike Nandi. Bayangin ya Allah, berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasaan Bayern kini dapat direbut oleh pemain Spanyol. Ada Rodri, kirimkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Ronaldo Olmo. Ke tengah dia, ada Fabian Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya dari Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti. Umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Bagaimana juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus diulang, Alex Baena. Menit ke-37 babak yang pertama ini, kita nantikan ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Baena sudah ke kaki kanan, namun disundul saja tadi oleh Lacroix. Masih terjadi perebutan lagi, ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibayang oleh bagaimana Jus Konde di sana, kirimkan bola umpan, mencoba dikejar lagi oleh Baena. Lagi mundur ke belakang, ada Lamine Yamal. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Lamine Yamal mencoba melewati 2 pemain dari Prancis di area kotak penalti. Oh, namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan, diapit oleh 2 pemain Prancis, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne. Ya, tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Mike Nanke yang menguasai bola. Sudah lihat ke depan dia, sodorkan, angkat saja ke depan. Cari Jus Konde di sana, namun lebih dekat kepada Laporte, pemain dari Spanyol, ke Korea. Kirimkan lagi, masih terjadi duel di sana. Ada Mikel Olise dan juga Upamecano, mencoba merebut bola. Mencoba dikuasai lagi pemain dari Spanyol, ada Dani Olmo juga menguasai bola. Mencoba dibayangi oleh 3 pemain dari Prancis, berhasil dicuri oleh Mikel Olise. Terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Kapten Rodri melakukan tackling tadi terhadap Mikel Olise yang berbuah pelanggaran dan menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Lacroix tadi serukan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kiri. Alirkan lagi, mundur ke belakang dia. Pada Lacroix mencoba melakukan Lucas Digne menatap ke depan, kirimkan lagi mencari Kylian Mbappe di sana. Sodorkan lagi umpan 1-2, namun nampaknya posisi Prancis, pemain Prancis berada dalam posisi offside tadi. Kylian Mbappe di daerah pertahanan mencoba menerima umpan tadi, namun upaya dari Prancis kembali gagal. Spanyol kini menguasai bola, sodorkan saja mundur ke belakang tadi, menyelamatkan bola Unai Simon. Umpan dari Laporte tadi, Unai Simon kirimkan saja langsung jauh ke depan. Coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis, berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol di babak yang pertama ini hingga menit ke-40. Kirimkan bola ke depan, berbahaya kini. Ada Kylian Mbappe di sana mencoba mengirim bola, namun kembali posisi offside. Nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe. Beberapa kali terjebak posisinya offside, meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke-40. Silakan Bu Tomo.
11: Ya, baik. Kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain-pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Oyarzabal bergeser dia kali ini ke belakang. Kalma kembali lagi. Kali ini Laporte bergeser ke sektor kiri. Bekerja sama dengan Kukurea. Kembali kepada Laporte di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain dari Spanyol kali ini. Di sektor kiri kepada Laporte. Masih mencoba untuk mengirimkan atau mencari ruang tembak dari rekan-rekan yang kosong kali ini ke tengah. Bagaimana mencoba untuk para pemain Spanyol ini membuka ruang dari pertahanan pemain-pemain Prancis di sana. Fabian Ruiz melebar langsung ke sektor kanan, yang dituju adalah Lamine Yamal, namun lebih dekat dengan penjaga gawang dari Prancis kali ini, Mike Nan. Kemudian geser saja Mike Nan kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Geser lagi ke belakang kepada Mike Nan, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Digne di sana. Masih berhasil dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, namun dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang ditujukan kepada Kylian Mbappe. tadi langsung melepar ke dalam. Kali ini sudah dilakukan bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk menguat terobola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut kembali untuk timnas Perancis di sektor kanan pertahanan dari El Matador Spanyol. Masih kita tunggu siapa yang akan mengambil kali ini di sektor kanan, sedang bersiap, sudah dilakukan dengan kaki kiri langsung dalam kotak penalti Spanyol. Yang dituju adalah tadi Dembele namun berhasil dikuasai kembali, umpan balik kepala kotak penalti. Masih terjadi pertempuran di sana, umpan satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya ketika akan menghalau umpan dari pemain Prancis tadi, sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk bobol gawang dari Spanyol. Bagaimana tadi juga sempat terjadi salah pengertian antara Oyarzabal dengan sang penjaga gawang Unai Simon. Coba untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Perancis tadi. Masih menit pertandingan, sudah memasuki 43 menit. Kali ini wasit memberikan keuntungan atau bola kepada Perancis. Kali ini bagaimana Dembele mencoba membawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka, tidak begitu jauh dengan kotak 16 penalti. Bagaimana tadi upaya yang dilakukan oleh Dembele ini dilanggar atau dianggap melanggar satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz, dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas. Kali ini masih wasit Ivan Barton ini dikerubungi oleh para pemain dari Spanyol yang mencoba untuk mempertanyakan keputusan dari sang pengadil lapangan di pagi hari ini waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan adalah Usman Dembele ini namun tidak berhasil. Kali ini pemain dari Spanyol menguasai bola di sektor kiri pertahanan pertahanan dari Prancis. Kukurea langsung dalam kotak penalti namun berhasil diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bagaimana kali ini Jules Koundé nomor 11 maksud kami, Olise ini dibayangi oleh tiga pemain dari Spanyol, tidak berhasil melewati adangan dari pemain Spanyol. Kali ini pemain-pemain dari Prancis belakang, kali ini ada Marco Correa di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, menggeser dia kepada Fabian Ruiz ke tengah, pada Oyarzabal belakang lagi. Kali ini bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk mengamankan bola. Pau Cubarsí di sektor kanan lini pertahanan dari Spanyol kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Usman Dembele ke depan dia. Yang dituju tadi adalah Lamine Yamal namun dapat diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Bola berhasil dapat direbut lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri, tadi terjadi pelanggaran terhadap Fabian Ruiz oleh pemain nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap Fabian Ruiz ini? Karena kalau memang jadi kartu kuning kedua, dua kali kartu kuning dalam satu pertandingan sama dengan merah, ini akan merugikan bagi timnas Prancis. Namun ternyata masih mendapatkan peringatan saja Rabiot. Udah dilakukan kali ini tendangan bebas oleh timnas Spanyol. Bagaimana bola kali ini berada di sisi kanan pertahanan mereka, mendekati garis tengah lapangan, sudah melewati kali ini. Lamine Yamal di sektor kiri pertahanan dari Prancis mencoba untuk melakukan serangan. Umpan terobosan tadi yang dituju adalah Alex Baena namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh para pemain Prancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis mencoba untuk membangun serangan. Kali ini pemain nomor punggung 11 di sana, Olise, nyisir sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Namun ya, sayang sekali salah umpan atau salah pengertian tadi kerjasama dia dengan Usman Dembele, dengan Koundé maksud kami, sehingga bola berhasil dicuri oleh pemain Spanyol Alex Baena. Namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Baena kali ini, menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah dilakukan kali ini, bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor lini pertahanan mereka. Di sektor kanan kali ini Pau Cubarsí coba untuk membawa bola, lemparan ke dalam kali ini tadi karena Pau Cubarsí tidak berhasil menguasai bola dengan baik, lemparan ke dalam untuk Prancis. Di sektor kanan pertahanan dari Spanyol kali ini ke belakang saja dia, Lucas Digne bergeser kepada sektor tengah di mana Upamecano
12: masih bola bergeser dia ke sektor sebelah kanan, ada Jules Kounde. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti Jules Kounde, namun tidak berhasil, coba dikejar oleh pemain Prancis lainnya. Kali ini nomor punggung 12 ada Barcola, kembali ke tengah. Kali ini juga ada pemain-pemain dari Prancis, Lacroix tadi kepada Dembele, kembali kali ini Lucas Digne mencoba membangun serangan, menggeser dia. Kali ini Rabiot langsung dalam kotak penalti. Rabiot yang dituju adalah Jules Kounde, namun tidak berhasil, offside posisi dari Rabiot tadi ketika akan menerima umpan, sehingga menghasil pelanggaran, lemparan atau tendangan gawang saja untuk Spanyol, karena posisi Rabiot tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan, sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan gawang mereka, akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini penjaga gawang mereka sendiri ya,

Simon. Kali ini pemain Simon coba untuk mengirimkan bola, namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Di sektor lingkaran tengah dari pertandingan bergeser ke kanan bagaimana pemain nomor punggung 11 di sana dari Prancis, ada Olise ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 8 Tchouaméni, kemudian bergeser kepada Upamecano, Lacroix, Beola bergeser ke sektor sebelah kiri, lini serang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan ini pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Lucas Digne ini mencoba untuk kerjasama dengan Lacroix, ke belakang lagi dia. Geser lagi ada Tchouaméni, bantu pertahanan Tchouaméni kepada nomor punggung 5 di sana, Jules Koundé. Terjatuh Jules Koundé tadi bersentuhan dengan Alex Baena, pelanggaran di sektor lini kanan lini serang dari Prancis tadi dekat lingkaran garis tengah pertandingan. Sudah dilakukan tendangan bebas, bergeser kali di bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis. Bagaimana saat ini kerjasama tadi niatnya dilakukan antara Dembele dengan pemain Prancis lainnya, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol. Berada di sektor kanan pertahanan Spanyol, kali ini bergeser ke belakang dia. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon ini mencoba untuk mengirimkan bola melalui kaki kirinya, menggunakan kaki kiri yang dituju adalah tadi Alex Baena, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Oyarzabal di sana, namun dibayang-bayangi Oyarzabal oleh Upamecano, geser ke belakang kepada sang penjaga gawang, kembali kepada Upamecano kali ini di sektor kanan, kerjasama dia dengan Jules Koundé di sektor kanan ini pertahanan dari Prancis. Kerjasama kali ini upaya bagaimana tadi gerak tipu yang coba dilakukan oleh Olise ini tidak berhasil, ini meninggalkan lapangan bola sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan ini serang Spanyol. Kali ini masih coba dilakukan, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Bagaimana Lacroix menguasai bola, kali ini sudah melewati garis tengah. Lacroix dari Prancis bergeser ke sektor sebelah kiri lini serang mereka. Ya, di situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti. Mbappe membuat coba melewati dua pemain dari Spanyol, tidak berhasil, membentur kali ini satu pemain Spanyol. Umpan coba dilakukan oleh Digne tadi, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Digne di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sementara itu sisa 1 menit babak tambahan di babak pertama injury time kali ini. Prancis masih mencoba untuk membangun serangan kali ini. Jules Koundé geser dia ke sebelah kanan. Bagaimana ada Olise di sana bekerja sama dengan Dembele, masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dembele tumpaskan tendangan langsung, namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Upaya yang dilakukan oleh Usman Dembele tidak berhasil, sehingga wasit juga memutuskan untuk menyudahi pertandingan di babak pertama kali ini. Sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis. Kita akan segera kembali di babak kedua setelah resume atau review yang dilakukan oleh Fajar Nugroho dan juga Bung Henry Wibowo.

0: seperti membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol selalu mencetak skor. Kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol, 12-nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis mencetak skor. Saya ingin tahu bagaimana analisis jalannya babak pertama ini, Bung Henry.
1: Ya memang sesuai prediksi ya, bagaimana secara ball possession memang Spanyol lebih unggul, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah kepada Kylian Mbappe, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Nah, detail kecil tadi itu kesalahan adalah

0: yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya, yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi, sebenarnya ingin membuang bola, tapi dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya, dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup dingin dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol ini, Perancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah kepada Mbappe, kepada Dembele. Tapi memang sejauh ini lini belakang Spanyol membuktikan ya bahwa kualitas mereka yang sejauh ini baru kebobolan 1 gol, dan terlihat tadi di babak pertama betapa sulitnya para pemain Spanyol masuk ke area kotak penalti dari Perancis ya.
1: Iya, otomatis bahwa sebenarnya Rodri di gelandang bertahan posisinya akan membantu serangan mempertebal lini belakang dari Spanyol, selain dari Laporte dan Kubarsi yang tertib untuk menjaga posnya, kecuali Kukurea dan juga Pedro Porro yang selalu overlapping biasanya begitu. Dan apakah ini bisa dimanfaatkan juga celah ini untuk membalikkan keadaan atau menyamai kedudukan dari Prancis ini, Bu?
0: Iya, karena kalau kita melihat bagaimana di akhir babak pertama tadi ya, memang serangan-serangan dari Prancis mulai tersusun dengan rapi begitu.
1: Biasanya dari mana? Olise atau justru Barcola?
0: Justru kalau kita melihat peran Olise ini, mungkin salah satu pemain tadi babak pertama yang perannya tidak terlalu signifikan. Kita bahkan tidak melihat sosok Olise yang seperti biasanya ya, bagi koneksi dia dengan Mbappe juga tadi begitu terputus. Dan bahkan tadi serangan justru lebih banyak ada di posisi Barcola, dan bahkan Adrien Rabiot tadi yang berulang kali melakukan progressing passing kepada Mbappe, tadi cukup baik juga tadi melakukan passingnya. Dan mungkin inilah yang jadi PR buat Prancis di babak kedua, bagaimana peran Olise harus lebih terlihat lagi. Dan tadi juga Tchouaméni yang diturunkan sebagai starter di laga ini juga tampak belum memberikan peran yang begitu baik ya, meskipun mungkin Didier Deschamps memainkan Tchouaméni karena memang dia bermain untuk Real Madrid, sehingga sudah mengetahui ini lawan-lawan dihadapi.
1: Oh iya, iya, iya. Karena ini semifinal rasa La Liga, El Clasico gitu ya.
0: Betul. Bahkan Kukurela yang tadinya Chelsea pun udah pindah ke Real Madrid.
1: Iya, udah tahan-tahan kontrak, dengar-dengar ya. Tapi gini, kita akan lihat bagaimana Prancis atau Didier Deschamps yang biasanya mempunyai kejutan di babak kedua, dan selalu itu terjadi. Kalau kita baca textbooknya, gol tercipta bagi Prancis itu selalu di babak kedua paling banyak. Dari 16 gol, 11 diantaranya babak kedua. Apa yang bisa diracik oleh Didier Deschamps? Apakah akan mengganti pemain-pemain yang mungkin lebih potensial untuk melakukan serangan, atau justru lebih kepada mempertahankan babak pertama tadi, mengandalkan counter attack dari kecepatan trisula mereka, Bu?
0: Mungkin satu pemain yang menjadi sorotan babak pertama adalah seorang Adrien Rabiot ya. Ini pemain tadi di menit ke-9 sudah mendapatkan kartu kuning.
1: Oh.
0: Dan kalau cara bermain dari Adrien Rabiot ini, dia cukup sering melakukan foul-foul ya. Dan ini terlalu berisiko seandainya Adrien Rabiot diturunkan oleh Didier Deschamps sampai menit akhir nanti.
1: Penggantinya kira-kira siapa nih, kalau misalkan main aman, ganti ya, Rabiot?
0: Tentu masih ada seorang Manu Kone ya. Yang
1: Kone?
0: Ya betul, karena memang di beberapa laga terakhir pun dia menjadi
1: starting,
0: starting line up. Dan andai memang Didier Deschamps memilih untuk bermain lebih aman karena Adrien Rabiot berpotensi mendapatkan kartu merah, mungkin Manu Kone juga akan dimasukkan. Meskipun di sisi lain di Spanyol pun Cucurella juga sudah mendapatkan kartu kuning nih. Dengan posisinya di sebelah kiri, di mana tadi di babak pertama juga kita melihat bagaimana
1: ketemunya juga, berarti Dembele.
0: Iya, dan ini membuat Cucurella juga harus bekerja keras ya tadi ya. Tidak hanya dia sprint ke depan untuk membantu serangan, tapi dia juga harus bagaimana mereduksi bahaya dari seorang Dembele. Dan akhirnya juga tadi Cucurella mendapatkan kartu kuning juga ya. Ini akan jadi strategi menarik juga, apakah seorang De La Fuente berani menarik keluar Cucurella, karena sejauh ini memang dia salah satu kekuatan Spanyol lah ya.
1: Salah satu yang nyentrik ya. Kalau di Chelsea ketika saya lihat pergerakannya itu memang, ya tadi saya kemarin saya bilang itu penuh drama, guling-gulingan, tapi berani adu tackle, dan kemudian maju mundurnya begitu cepat. Tetapi yang paling berbahaya dari Kukurea adalah umpannya.
2: Betul.
1: Kemarin itu dia menyumbangkan asis, dua asis dengan umpan yang begitu matang bagi pemain depan dari Spanyol. Dan sepertinya akan ada pergantian pemain ya, kalau dari salah satu di antara yang potensi adalah Rabiot yang sudah kena kartu kuning dengan performa pada babak pertama ini agak bermain terlalu dalam tanda kutip agresif.
0: Iya. Dan mungkin kalau dari kubu Spanyol pun beberapa nama tampaknya juga akan dicoba ditarik keluar oleh De La Fuente ya. Bagaimana tadi di babak pertama Dani Olmo juga peran tidak terlihat. Juga Alex Baena ya.
1: Baena,
0: dan iya. Kalau kita bicara di laga sebelumnya menghadapi Belgia, seorang Alex Baena pun ditarik keluar kala itu digantikan oleh Inaki Williams.
1: Nah, kemungkinan berarti super sub, Merino.
0: Dan itu pasti ya, itu Rico Merino ini pasti dimainkan. Cuman masalahnya adalah kalau kita melihat dua laga terakhir, Rico Merino ini biasanya masuk di menit 85.
1: Oke, kita lihat saja nanti. Bung, silakan break dulu. Mungkin bisa minum kopi dulu ya untuk jalannya babak kedua. Nanti kita akan ulas lagi. Terima kasih banyak, Bung Henry. Terima kasih.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Wida Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Bupati Sukoharjo. Penugasan itu diberikan berdasarkan surat telegram Kementerian Dalam Negeri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani.
1: Untuk bisa memastikan usaha-usaha kegiatan pembangunan, usaha-usaha kegiatan untuk membangun kesejahteraan masyarakat ini juga.
2: Saudara Wakil Bupati Sukoharjo Eko Sabto Purnomo resmi menjalankan tugas sebagai PLT Bupati Sukoharjo. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkonsolidasi seluruh organisasi perangkat daerah OPD guna memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal. Penugasan tersebut diberikan berdasarkan surat telegram dari Kemendagri yang diteruskan melalui Gubernur Jawa Tengah menyusul proses hukum yang menjerat Bupati Etik Suryani. Usai menggelar rakor bersama jajaran Forkopimda, Eko Sabto Purnomo kepada wartawan mengatakan jika dalam surat telegram yang diterima Sabtu malam tersebut berbunyi melaksanakan tugas sebagai Bupati Sukoharjo terkait konsolidasi internal dengan Kepala OPD. Menurutnya hal itu agar seluruh aparatur sipil negara ASN tetap fokus menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tanpa terpengaruh situasi yang berkembang. Menurutnya proses hukum yang tengah berlangsung tidak boleh menghambat penyelenggaraan pemerintah maupun pelaksanaan program pembangunan daerah.
1: Kami di bagi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas-tugas bupati melalui surat telegram Mendagri yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur, segera kami melakukan langkah-langkah ya, termasuk kami mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah OPD untuk tetap tenang dan bisa fokus di dalam tugas-tugasnya ya. Kemudian juga kami memastikan bahwa seluruh roda pemerintahan, pelayanan terhadap masyarakat, program-program bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya secara normal.
2: Lebih lanjut, Eko Sabto Purnomo juga memastikan berbagai program prioritas Pemkab Sukoharjo mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tetap dilaksanakan sesuai rencana. Eko Sabto juga mengajak seluruh pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga ada putusan hukum yang berkekuatan tetap. Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo membenarkan jika Eko Sabto Purnomo mendapatkan mandat untuk melaksanakan tugas sebagai bupati.
3: Di Kemendagri, Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati baru itu. Tadi belum ada SK, belum ada apa. Wakil Bupati melaksanakan tugas-tugas Bupati. Ya sampai ada surat ketetapan.
2: Penunjukan PLT Bupati Sukoharjo dilakukan setelah KPK menetapkan Bupati Etik Suryani sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap organisasi perangkat daerah OPD. Dalam perkara yang sama, KPK juga menetapkan PLT Kepala Bagian Umum Sekda Sukoharjo Tri Mulyo dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset daerah BPPKAD Richard Trihandoko sebagai tersangka. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dunia maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung team favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: dimanapun Anda berada, babak kedua jalan yang kemudian semifinal. Semifinal antara Prancis melawan Spanyol akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Kalidubuk Indra Firgiantara untuk melaporkan jalan pada mata babak kedua semifinal Piala Dunia 2026.
1: Ya, terima kasih. Pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
0: Ya, terima kasih Bung Fajar dan tengah dimanapun Anda berada. Babak kedua antara Prancis menghadapi Spanyol sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Spanyol masih menemui kegagalan tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis, bola dikuasai oleh Courtois tadi, dikirimkan lagi bola kepada Manu Kano yang baru masuk di babak yang kedua ini menggantikan Rabiot. Ada Courtois tadi kembali lagi memainkan bola pemain-pemain Prancis di daerah pertahanan sendiri. Ada Mike Maignan, kirimkan saja kepada Courtois. Asli Courtois dibayangi oleh Dani Olmo, mundur ke belakang. Adalah Courtois kini kirimkan lagi langsung ke depan, namun membentur lagi pemain dari Spanyol, Dani Olmo, kembali menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Prancis. Di sektor sebelah kiri ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam, berikan saja kepada Kano tadi, mundur ke belakang kepada Maignan, sodorkan saja kepada Upamecano, mencoba menggiring bola kini Upamecano, pemain dari Prancis, sodorkan saja pendek pada pemain Kylian Mbappe yang mencoba menjemput bola. Kylian Mbappe mundur kembali kepada Upamecano, masih mencari rekan yang berdiri bebas. Upamecano kirimkan lagi langsung jauh ke depan, kembali dipotong lagi oleh Laporte, pemain-pemain dari Spanyol. Rodri kirimkan lagi kepada Alex Baena, namun terlalu deras tadi umpan dari Rodri, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, bola dihadapi oleh Jules Kounde, sodorkan saja langsung. Adalah Courtois, kirimkan kepada Manu Kano, pendek saja dia kepada Tchouaméni. Masih Kano, kembalikan ke sektor sebelah kiri, ada Lucas Digne, mendapat tekanan dari Lucas Digne, kirimkan tadi bola ke depan, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Prancis. Ada Maignan, penjaga gawang, kirimkan lagi pada Upamecano, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan. Lini serang ada Jules Kounde, mencoba menggiring Jules Kounde, mendapat tekanan dari Alex Baena, kirimkan bola ke depan kepada Michael Olise, mencoba menggiring, mendapat ke Korea, mencoba membayangi, namun berhasil dikuasai oleh tadi oleh Laporte. Alex Baena mundur ke belakang kembali kepada Laporte, dengan tenang mundur saja kepada Unai Simon, sodorkan langsung ke depan kepada Kukurea. Coba pemain Spanyol kini menguasai bola, namun penguasaan bola yang tadi kurang cermat dan berhasil diganggu tadi oleh pemain Prancis. Bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini masih bagi Spanyol. Ada Kukurea, Kukurea sodorkan langsung jauh ke depan mencari Dani Olmo, namun lebih dekat kepada Upamecano. Mundur ke belakang kepada Mike Maignan, kirimkan saja langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi, terjadi direbut tadi, mencoba disundul oleh Laporte. Masih pemain-pemain semasa Fabian Ruiz, perebutan di dekat pertahanan dari Prancis, terjatuh pemain dari Prancis, Upamecano, dilakukan tadi oleh Fabian Ruiz, hasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis di daerah pertahanannya sendiri. Kita nantikan tendangan bebas bagi Prancis yang mencoba untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini. Ada Lucas Digne mencoba menggiring, terjatuh bukan pelanggaran, berhasil dikuasai oleh pemain dari Spanyol kini. Bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal sodorkan saja ke tengah dia tadi, balik lagi Rodri, kapten kesebelasan, mundur ke belakang kepada Laporte, pendek saja kepada Kubarsi. Kubarsi melebar ke sisi kanan kepada bagaimana Pedro Porro. Ada Lamine Yamal mencoba melewati dua pemain dari Prancis, namun terjatuh bukan pelanggaran, berhasil direbut penguasaan bola. Ada Manu Kano, kirimkan lagi Michael Olise, kirimkan lagi ke tengah, mencoba mengirimkan bola tadi bagaimana Kylian Mbappe, namun kembali dihentikan oleh pemain dari Spanyol. Ada Fabian Ruiz kini, Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz, sodorkan mundur tadi kepada Rodri, kepada Alex Baena, melebar kini ke sektor sebelah kanan mencari bagaimana Dani Olmo di sana. Terjatuh salah satu pemain dari Spanyol tadi, berbenturan dengan pemain dari Prancis, Oriozabal. Cetak gol bagi Spanyol melalui titik putih tadi, Oyarzabal. Tendang bebas saja nampaknya kini bagi Spanyol di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana benturan tadi, bagaimana Oyarzabal mendapat tekanan dari Rakoa, pemain dari Perancis. Kita nantikan babak yang kedua ini. Tendangan bebas bagi Spanyol. Ya, wasit Ivan Barton sudah memberikan peluitnya. Sodorkan saja kepada Pedro Porro. Angkat ke depan Pedro Porro, berbahaya. Dalam ini Yamal, di arah kotak mati. Yamal! Namun sayang penguasaan bola tadi. Bagaimana Lamin Yamal juga posisi offside. Hampir saja membahayakan bagaimana pergerakan Lamin Yamal. Namun posisinya sudah berada di belakang pan garis pertahanan dari Prancis tadi, Lamin Yamal, pemain dari yang berkiprah untuk Barcelona ini. Ya, coba lagi pemain Prancis, namun kembali patah di tengah jalan, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur ke belakang dia, berhasil kembali mencoba dicuri pemain dari Prancis. Mundur saja ke belakang kepada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, angkat, mencoba menjadi Dani Olmo, lebih dekat kepada Lucas Digne, mencoba disunuh kembali lagi, jatuh di kaki pemain dari Spanyol. Ada Pedro Porro, kirimkan kepada Dani Olmo. Di sektor sebelah kanan ada Lamine Yamal juga. Mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan lagi kepada Porte di belakang. Coba kini kemarin Kukurea di sektor sebelah kiri. Mencoba melewati garis tengah Kukurea. Bayangi oleh Jules Kounde. Kirimkan saja kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Alex Baena dibayangi oleh Jules Kounde. Alex Baena kirimkan ke tengah. Umpan pada bagaimana Oyarzabal. Oyarzabal di sana. Kirimkan tendangan. Oh, Oyarzabal. Tendangannya namun masih menyamping di atas mistar gawang. Oyarzabal, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membahayakan gawang Prancis di babak yang kedua ini. Ya, Oyarzabal yang sudah mencetak di gol di babak yang pertama tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Prancis, namun tendangannya begitu kencang tadi dari Mike Maignan. Tidak menemui rekannya sendiri, bergulir saja di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi La Furia Roja. Kita nantikan, ya, lemparan ke dalam. Dilakukan oleh Mark Kukurea. Siapa yang berikan? Kukurea pendek saja kepada Ruiz, mencoba menendang Ruiz. Namun bola melambung ke atas. Sodorkan tadi, berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Mundur kepada Unai Simon, angkat Unai Simon. Dekat lingkaran tangan, mencoba disundul saja oleh Lacroix tadi. Mencari Bacorla, namun berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Berbahaya kini Lamine Yamal, mencoba mengirim pertahanan dari di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Prancis tadi. Bagaimana lini serang dari Spanyol tadi, berbahaya tadi. Umpan mundur ke belakang kepada Maignan, hampir saja tendangannya begitu kencang, tidak bisa dikuasai. Namun berhasil diselamatkan Mike Maignan. Kembali ke Spanyol menguasai bola. Oh, keluar lagi bagaimana Tchouaméni tadi mencoba mencocor bola. Penguasaan dari Kukurea menghasilkan lemparan ke dalam saja. Sudah dilakukan Upamecano, mundur ke belakang pada Mike Maignan. Ada juga Lacroix, masih Lacroix Perancis. Ada juga Jus, bagaimana Lucas Digne, balikan kepada mainan. Ada lagi bagaimana pemain dari Prancis yang baru masuk, Manu Kano. Sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya. Ada Michael Olise, berputar Olise di tingkat lingkaran tengah kepada Lucas Digne. Lucas Digne kirimkan kepada Bacorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kirimkan umpan kepada Michael Olise, berputar dia umpan 1-2, berbahaya. Di arah kotak penalti ada Kylian Mbappe, mundur lagi ke belakang ada Manu Kano. Ada bagaimana juga Tchouaméni, kirimkan lagi ke kanan ada Jules Kounde, mencoba mencari Dembele kini. Dembele kirimkan lagi ke depan, namun terlalu deras tadi umpan Dembele untuk mencari pemain Jules Kounde tadi, lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Sodorkan lagi bagaimana Kubarsi kini menguasai bola. Pemain Spanyol kembali mencoba membangun serangan. Sektor sebelah kanan ada Pedro Porro. Kirimkan bola ke depan mencari Oyarzabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Prancis. Terjadi perebutan lagi di lingkaran tengah. Ada Tchouaméni kini berhasil menguasai bola. Pemain dari Prancis kirimkan kepada Dembele, mundur ke belakang kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan mencari Jules Koundé, mencoba merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Jules Koundé bayangi oleh Alex Baena, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dicuri oleh Alex Baena. Spanyol kini menguasai bola, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana Upamecano kirimkan lagi kepada Michael Olise, ada lagi mana ke Bakorla, dari kotak penalti, masih Bakorla, Bakorla, oh sayang sekali, kuasaan Melio Bakorla tadi berhasil saja dicuri. Bagaimana Unai Simon berhasil mengamankan si kulit bundar tadi di depan gawang tadi, di sisi kanan gawang dari Spanyol ini. Aksi dari Unai Simon mengamankan gawang dari Spanyol, kembali terjadi pelanggaran nampaknya bagi Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Kita nantikan apakah akan ada pergantian pemain juga dari kubu Prancis yang sejauh ini nampaknya juga cukup kesulitan untuk menembus bagaimana pertahanan dari Spanyol. Manu Kano kirimkan bola ke depan tadi, umpannya pada Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada pemain dari Spanyol. Unai Simon kini menguasai bola, penjaga gawang sodorkan saja kepada Kubarsi, masih Kubarsi, kirim kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, berputar dia Dani Olmo, mencoba kirimkan lagi kepada Oyarzabal, berbahaya serangan dari Spanyol kini. Ada bagaimana juga Lamine Yamal ke tengah dia mencari Rodri, kirimkan bola ke depan, berbahaya kini, kirimkan lagi kepada Fabian Ruiz, kirimkan ke sektor sebelah kanan, namun terlalu deras tadi datangnya bola di daerah kotak penalti dari Spanyol. Bola hanya bergulir keluar lapangan, tendangan gawang saja. Pergantian pemain nampaknya dari Spanyol, Bakorla harus ditarik keluar, digantikan oleh pemain Doye yang akan mengisi lini serang dari Prancis. Pergantian dari pelatih Didier Deschamps untuk skuad lini serang dari Prancis. Mike Nan kirimkan bola ke depan, sudah saja tadi halo, bagaimana Kubarsi, masih terjadi berebutan di sana, mencoba kini di sektor sebelah kanan bagaimana Michael Olise, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Laporte, mundur saja kepada Unai Simon, kembalikan lagi kepada Laporte, masih Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol, kirimkan tenang kepada Rodri, tengah lagi pada Fabian Ruiz, masih Fabian Ruiz dibayangi oleh pemain ini tadi, lebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, macam luas satu pemain Pedro Porro, mencoba menggiring ke tengah, kirim kepada Rodri, ada lagi Pedro Porro, mundur lagi kepada Laporte, masih pemain-pemain Spanyol lebih dominan dalam penguasaan bola, sodorkan bola ke depan kepada Dani Olmo, masuk ke daerah pertahanan dari Perancis. Dani Olmo lebar ke sisi kanan ada Alex Baena, Alex Baena dibayangi oleh Jules Koundé, Alex Baena kirim tendangan namun membentur tadi dari Jules Koundé, ada lagi Rodri, kirimkan bola ke daerah penalti, disundul saja tadi oleh pemain dari Prancis, Lucas Digne, kirimkan lagi Pedro Porro di sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol, kirimkan kepada Dani Olmo, umpan 1-2, berbahaya, ada Pedro Porro, Pedro Porro kirim tendangan, gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi, bagaimana aksi Pedro Porro, umpan 1-2, berhasil mengecoh pertahanan dari Prancis di menit ke-58 babak yang kedua ini, menjadikan skor 2-0 untuk La Furia Roja. Bagaimana nih Bung Henry? Serangan dari Spanyol yang begitu berbahaya, mengejutkan tentu barisan pertahanan dari Prancis. Meski tadi sempat tampaknya terjadi sebuah pelanggaran, namun bola terus bergulir dan berhasil dikuasai oleh Pedro Porro nih Bung Henry.
2: Ya, dan ini kombinasi permainan yang sangat cantik sekali, berawal dari umpan 1-2 antara seorang Pedro Porro yang meninggalkan posisinya di posisi bek kanan, jauh sekali maju ke depan, memberikan umpan kepada Dani Olmo, dan bagaimana ketenangan seorang Pedro Porro saat menaklukkan main-mainan, meskipun dia bukan berposisi sebagai pemain depan, tapi memang eksekusi yang dingin dari seorang Pedro Porro berhasil membuat Spanyol unggul 2-0 dan membuat Prancis yang sebenarnya memulai babak kedua ini dengan cukup baik, semakin kesulitan ya untuk mengejar ketertinggalan dengan skor 0-2 ini.
0: Ya, semakin unggul kini Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026 ini, menambah keriuhan di Stadion Dallas ini pada malam hari atau dini hari waktu Indonesia. Upaya lagi dari Spanyol melalui Fabian Ruiz. Menemui lagi umpan 1-2 berbahaya, namun bola bergulir saja lebih dekat kepada Mark Maignan yang menghasilkan penguasaan bola bagi Perancis. Ada Manucano mengisi gelandang tengah kini bagi skuad Perancis. Mencoba dikuasai lagi Lacroix. Masih Lacroix menguasai bola, berputar-putar dia mundur ke belakang pada Tchouaméni. Berikan lagi kepada Maignan. Ya, mencoba menguasai bola, berbahaya dibayangi oleh Oyarzabal tadi. Maignan berhasil dikuasai Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Jules Kounde di sana. Sodorkan saja bola ke depan. Mencari ada Michael Olise, kirimkan bola namun kembali membentur pertahanan dari pemain dari Spanyol berbahaya kini. Ada Dani Olmo menguasai bola. Dani Olmo tenang saja kepada Alex Baena. Pemain-pemain Spanyol nampaknya lebih percaya diri kini setelah unggul 2-0 atas Perancis di babak yang kedua ini. Telah unggul 2-0 melalui gol Pedro Porro. Berbahaya lagi, umpan lagi-lagi sama Yama, dari kotak penalti, Lamine Yama, aduh sayang sekali, nampaknya offside. Lamine Yama hampir saja membuat para pendukung Spanyol tentu berharap keunggulan lebih atas aksi Lamine Yama, namun posisinya sudah offside nih Bung Hendri.
2: Iya, dan sementara tadi bagaimana aksi sprint dari Lamine Yama sudah sangat baik ya, dan melewati seorang Lucas Digne yang sudah kalah lari, tapi sayangnya memang posisi Lamine Yama ada di posisi offside.
0: Ya, sayang sekali posisi Lamine Yama tadi offside. Kembali pertandingan dilanjutkan, Spanyol masih menguasai bola. Mundur saja ke belakang pada Unai Simon yang kirimkan bola ke depan, namun terlalu deras tadi datangnya bola, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Prancis di sektor sebelah kiri pertahanannya.
3: Ya, pendengar RRI dan juga Anda yang baru saja bergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini, masih dalam semifinal pertama Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol sudah unggul atas Prancis dengan skor 2-0. Bola saat ini masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Prancis, di mana di sektor kanan ada Jules Kounde, di sana masih mencoba untuk melakukan Upamecano, maksud kami, coba untuk melakukan tekanan terhadap pemain Spanyol, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kali ini ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Di sana umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Dani Olmo di sana, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Prancis. Kali ini pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi, terjatuh tadi bagaimana Kylian Mbappe mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini pemain Spanyol melalui Dani Olmo di sektor kanan pertahanan dari Prancis mencoba untuk merangkul serangan, melebar dia melalui sektor sayap. Kali ini ada Alex Baena bekerja sama kembali dengan Dani Olmo ke belakang pada Rodri. Kembali lagi ke belakang kali ini pemain-pemain Spanyol untuk mencoba melakukan serangan. Bola Laporte melebar langsung jauh ke sektor kanan, ada Pedro Porro di sana yang mencoba mengirimkan bola. Kali ini masih mencari rekannya di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bergeser ke belakang kali ini ada pemain dari Spanyol di sana, Rodri. Pindah kepada Laporte, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol di sana. Direbut bola oleh pemain Perancis, namun tidak berhasil umpan tadi kepada Mbappe. Kali ini Spanyol melakukan serangan dari sektor kanan pertahanan Perancis. Ada Alex Baena bekerja sama dia dengan Rodri. Kali ini masih berada di sektor kanan, Dani Olmo di tengah. Kali ini geser kali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Kali ini berganti Spanyol melakukan penetrasi serangan. Ada Pedro Porro di sana, coba untuk mencari rekannya, bekerja sama dia dengan Lamine Yamal. Kali ini Pedro Porro masih mencoba melakukan serangan kali ini di sektor kanan. Kembali Lamine Yamal dibayangi oleh satu pemain dari Prancis, belakang lagi dia. Bagaimana Pau Kubarsi ini mencoba untuk mengirimkan atau menerima umpan kepada Unai Simon, sang penjaga gawang, bergeser ke kiri. Ada Laporte di sana. Kembali lagi ke belakang kepada Unai Simon, ke tengah. Bagaimana Dani Olmo sudah menerima bola, bekerjasama dengan satu pemain dari Spanyol, namun tidak berhasil. Kali ini pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, Lucas Digne. Dari sektor kiri ada Kylian Mbappe, sektor kiri pertahanan atau serangan dari Prancis dalam kotak penalti. Mbappe kirim umpan langsung ke dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Umpannya dipotong saja oleh penjaga gawang Unai Simon, menghasilkan tendangan penjuru bagi Prancis di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol akan dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan pendek saja kepada Dembele kali ini ke dalam kotak penalti. Ada pemain nomor Prancis yang kena Digne, namun kembali gagal umpan yang coba dilakukan oleh Digne, membentur pemain dari Spanyol, kembali tendangan sudut di sektor kanan. Pertahanan dari Spanyol kali ini posisi yang sama di sektor kanan, coba dilakukan oleh Olise, sudah dilakukan dalam kotak penalti, namun upaya yang coba dilakukan tadi oleh Kone, main yang baru saja Tchouaméni maksud kami, main bernomor punggung 8 tadi, masih belum berhasil menemukan sasaran sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Spanyol. Kali ini sudah dilakukan Dani Olmo menggiring bola sudah melewati lingkaran tengah, namun terjadi pelanggaran terhadap Dani Olmo tadi sehingga tendangan bebas kali ini untuk Spanyol di sektor dekat lingkaran tengah. Bola dihadapi oleh Rodri di sana, sang kapten kesebelasan dari Spanyol yang bajunya masih dimasukkan ke dalam celana ya, sementara yang lainnya sudah pada keluar semua. Ya, kali ini Spanyol coba untuk melakukan serangan, patah lagi kali ini Prancis melalui sang penjaga gawang ke tengah dia. Gimana kali ini ada Upamecano ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi tadi, ya, berhasil dicuri. Komunikasi yang sangat tidak terjalin antara Kone tadi ke belakang. Kali ini masih Prancis mencoba untuk melakukan serangan dari sektor kiri. Lucas Digne kerjasama dia dengan menor punggung 20 di sana, masih pemain Prancis sektor kanan kali ini. Tchouaméni tadi bekerjasama dengan Konde kali ini. Ada Olise, masih Olise mencoba umpan ke tengah kali ini, menor punggung 22, umpan langsung kepada pemain Prancis Lucas Digne, namun lebih cepat tadi sapuan dari pemain berangkang Spanyol. Bola lemparan ke dalam kali ini untuk Prancis, akan diambil oleh Digne, geser kepada Due, masih Due ke tengah dia. Kali ini yang dituju adalah Tchouaméni. Tchouaméni langsung ke kanan kali ini, masih ada Ousmane Dembélé di sana, mencoba mendekati Kylian Mbappé langsung dalam kotak penalti. Upaya yang coba dilakukan oleh Kylian Mbappé di dalam kotak penalti dari Spanyol tadi masih gagal karena membentur kaki dari Cucurella. Sudah dilakukan tendangan penjuru tadi, Olise kali ini membawa bola, dibayangi oleh pemain dari Spanyol bekerjasama dengan Lucas Digne. Kembali Olise coba melakukan penetrasi, masih mencari rekannya kali ini. Due membawa bola, Due tidak berhasil, masih Due ada di dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana tadi komunikasinya kali ini. Lucas Digne coba untuk bawa serangan langsung dalam kotak penalti. Lucas Digne dengan gampangnya, dengan mudahnya dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Tendangan langsung kali ini yang dituju adalah Lamine Yamal di depan, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini datang lagi serangan dari pemain Prancis nomor punggung 11 di sana. Ada Olise kirim bola langsung ke sektor kanan di sana. Ada Kylian Mbappe di sana. Sayang sekali terjebak offside. Bagaimana Kylian Mbappe menerima umpan tadi, terjebak offside sehingga wasit menghentikan pertandingan sementara. Dan juga bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Prancis ini masih belum menemui sasaran. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan lini serang mereka. Dani Olmo di tengah, geser dia dari lingkaran tengah. Kali ini ada Alex Baena di sektor sayap kiri, penyerangan dari Spanyol. Kerjasama dia dengan menor punggung 8 di sana, Fabian Ruiz. Balik pada Alex Baena, balik pada Fabian Ruiz, masih berada di sektor lingkaran tengah. Pemain dari Spanyol terjatuh tadi, Alex Baena, bukan merupakan pelanggaran, masih Cucurella. Di belakang dia ada Laporte bekerja sama dengan Fabian Ruiz, masih Laporte kali ini di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Coba untuk mengirimkan umpan, Laporte terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Spanyol bersentuhan dengan Jules Koundé, menor punggung 15 Alex Baena tadi, ketika akan menerima umpan dari Laporte terjatuh ketika akan menerima umpan. Jules Koundé tadi terjadi sentuhan dengan Alex Baena. Dan di saat yang bersamaan, menit 69 pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat berlangsung hydration break. Kita akan coba bahas sedikit bersama Bung Henry. Sampai menit 69 ini belum nampak komunikasi yang apik di antara pemain-pemain Prancis ini, Bung Henry.
2: Iya, tadi dengan masuknya Manu Kone menggantikan Adrien Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning, sementara membuat Prancis bermain lebih baik ya di awal babak kedua tadi. Tapi sayangnya saat Kylian Mbappe dan kawan-kawan coba menyamakan kedudukan, tapi justru Spanyol kembali bermain lebih efektif. Dan tadi ada gol dari Pedro Porro ya. Dan bahkan tadi ada gol ketiga dari Lamine Yamal. Dan itu offside-nya setipis tisu ini, bukan?
3: Setipis kesabaran saya.
2: Tadi bahkan saat review dari VAR itu sebenarnya posisinya sejajar ya dengan Lucas Digne, tapi memang hanya ada perbedaan anggota tubuh saja tadi ya yang membuat Lamine Yamal terperangkap offside. Dan yang menariknya, Spanyol sudah unggul 2-0 tapi bahkan belum menurunkan para super sub mereka nih. Ada Mikel Merino masih ada bangku cadangan, ada Ferran Torres, ada Iñaki Williams. Ini membuat memang Spanyol benar-benar ada di atas angin, sementara Prancis harus segera mencetak setidaknya satu gol untuk bisa mengembalikan pertandingan ini ke jalur yang benar, karena memang statusnya saat ini Spanyol bermain sangat tenang sekali. Dan bahkan tadi berulang kali seorang Didier Deschamps ya tampak sangat kecewa sekali dengan performa anak asuhnya, khususnya di lini tengah ya, yang sejauh ini seperti masih terputus ya koneksi antara lini tengah mereka dengan para pemain yang ada di depan. Dan bahkan tadi Kylian Mbappe mungkin harus melakukan beberapa aksi individu ya, yang meskipun membuahkan mungkin ada 2 atau 3 shoot yang dilakukan oleh dia, tapi sejauh ini memang Unai Simon masih bermain sangat baik untuk menjaga gawang Spanyol untuk tetap tidak kebobolan sejauh ini.
3: Ya, kali ini Spanyol berada di atas angin dan Prancis sepertinya masuk angin ya. Atau kurang angin ya, karena agak sedikit kempes ini. Nah, apa yang terjadi ini, Bung Henry, kalau Anda melihat ketika nanti misalkan Prancis berhasil mengejar keunggulan 2-1 aja, apakah mental mereka akan sedikit terangkat dan membuat pertandingan ini akan lebih menarik lagi, Bung Henry?
2: Ya, tentunya ya, kalau Prancis bisa segera mencetak gol, akan membuat kepercayaan diri mereka semakin tinggi. Dan tampaknya memang ada beberapa pemain yang sudah disiapkan oleh Didier Deschamps, salah satunya adalah Ryan Cherki, dan sama-sama kita tahu adalah winger Manchester City yang memiliki eksplosivitas tinggi juga dan memiliki aksi individu dan unggul dalam duel 1-1. Patut kita tunggu siapa yang akan digantikan oleh Ryan Cherki, meskipun tampaknya kalau kita lihat di atas lapangan dan bagaimana performa Ousmane Dembele yang sejauh ini tidak terlalu menonjol, tampaknya Ryan Cherki akan menggantikan seorang Dembele. Dan ini juga ada Theo Hernandez yang tampaknya disiapkan untuk menggantikan Lucas Digne ya, yang tadi berulang kali memang menjadi titik lemah Prancis dan berulang kali kalah duel melawan seorang Lamine Yamal. Tampaknya justru Olise ya.
3: Olise ya.
2: Dan yang membuat tentunya ini akan tampaknya akan menarik Mbappe bermain lebih ke tengah, sehingga memang di sayap nanti ada Ryan Cherki, ada Dembele, dan juga ada Theo Hernandez yang tentunya akan membuat suntikan tenaga baru lah di sisi kiri Prancis yang memang tadi kewalahan sekali ya untuk seorang Lucas Digne mempressing Lamine Yamal.
3: Oke, baik. Dan terima kasih Bung Henry ulasan singkatnya kali ini. Kita kembali ke dalam pertandingan, sudah berlangsung kembali pertandingan, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Bola berhasil dikuasai, dicuri oleh pemain dari Prancis, kali ini terjatuh Tchouaméni tadi ketika akan merebut bola. Kali ini pelanggaran untuk sektor Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol sudah dilakukan. Main-main Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan. Di sana ada Pamecano tadi, masih main-main Prancis mencoba untuk menguasai pertandingan. Kali ini Lacroix tadi bergeser dia. Bagaimana Pamecano kali ini, Jules Koundé masih membawa bola belakang dia, balik pada Upamecano di sana. Masih mencoba untuk membangun serangan, Lacroix kembali di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Kerjasama dia 1-2 dengan Kylian Mbappe di sektor kiri lini serang Prancis. Bagaimana kali ini pemain nomor punggung 20 di sana, ada Due, mencoba untuk mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun berhasil disapu saja oleh pemain dari Spanyol. Yang dituju adalah Oyarzabal di sana. Kerjasama dia dengan Lamine Yamal di sektor kanan lini serang dari Spanyol. Oyarzabal kembali, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Prancis. Sayang sekali upaya yang dilakukan oleh pemain Prancis tadi masih belum menemui hasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk timnas Spanyol. Pergantian pemain juga dilakukan oleh timnas Spanyol. Ferran Torres masuk menggantikan Oyarzabal, mencetak gol di babak pertama tadi. Standing applause juga dilakukan oleh para pendukung Spanyol ketika Oyarzabal ini digantikan oleh Ferran Torres, pemain nomor punggung 7 di menit 73 pertandingan di babak kedua pertandingan semifinal yang pertama. Pesta Bola Dunia 2026. Spanyol kali ini masih mencoba membangun serangan. Kali ini bagaimana Ferran Torres berada dalam posisi offside tadi ketika akan menerima umpan dari Lamine Yamal, menjadikan tendangan bebas saja untuk timnas Perancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja langsung kepada Upamecano di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Bergeser dia kepada Jules Kounde, masih melakukan upaya membangun serangan. Main-main Perancis kali ini kembali ke belakang kepada Upamecano, ke tengah dia kali ini kepada main Prancis lainnya, bergeser ke sektor kiri. Bagaimana adalah Croix di sana, geser kepada Doué di sektor kiri lini serang dari Prancis, berhadapan dengan tiga pemain Spanyol di sana, mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini umpan yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun lebih cepat bola meninggalkan lapangan, tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Spanyol kali ini. Menjaga gawang Unai Simon sudah bersiap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di pertahanan Spanyol. Masih bersiap Unai Simon, sudah dilakukan pendek saja kepada pemain Spanyol di sana. Langsung umpan terobosan yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun ternyata lebih dekat dengan penjaga gawang Prancis. Maignan di sana masih mencoba untuk melakukan membangun serangan kali ini. Pemain-pemain Prancis ada Tchouaméni, kerjasama dia dengan Lacroix. Masih Tchouaméni di sana di sektor kanan, tengah dia menor punggung 6 di sana ada Kone, langsung kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kiri. Lini serang Prancis terjatuh Kylian Mbappe, pelanggaran kali ini terhadap Kylian Mbappe dilakukan oleh pemain Spanyol yaitu Lamine Yamal, menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Kita akan tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Kylian Mbappe masih tampak bergeletak tadi setelah terjadi benturan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Lamine Yamal. Ini kayaknya sepertinya persaingan antar klub terbawa ke tim nasional ini ya, karena Yamal ini berada di Barcelona dan Mbappe di Madrid. Ini sepertinya terbawa ke tim nasional ini persaingannya, dan masih mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain-pemain Prancis ada, sudah dilakukan oleh Dembele ke dalam kotak penalti Dembele, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Spanyol. Umpan yang coba dilakukan oleh Dembele tadi masih belum berubah kedudukan. Kali ini sudah memasuki menit 77 pertandingan. Spanyol masih unggul atas Prancis dengan skor yang cukup telak 0-2. Sementara itu juga pergantian pemain masih akan dilakukan oleh Spanyol. Kali ini dua pergantian langsung dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente, bukan De La Roja ya kan. Dani Olmo turun atau digantikan, dan juga Fabian Ruiz juga digantikan oleh pemain Spanyol lainnya, Pedri dan juga Merino. Ini masuk super sub seperti yang Bung Henry tadi katakan, dua pemain ini termasuk super sub. Ini apakah bisa juga menambah keunggulan dari Spanyol di pertandingan untuk dini hari kali ini?
4: Ya, tendangan bagi Spanyol sudah dilakukan oleh Unai Simon. Jatuh di pertahanan Prancis, masih terjadi perebutan di sana. Mencoba ada lagi kuasai oleh Pedri yang baru masuk di babak kedua ini bersama Merino. Mundur ke belakang Lamine Yamal juga. Pedri berputar-putar mencoba kini menguasai bola di sektor sebelah tengah. Bagaimana mendekati daerah kotak penalti dari Prancis. Alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada juga Alex Baena. Kirimkan bola ke depan. Mencoba di sudut Prancis.
5: Namun, sayang bagaimana tendangan atau sundulan dari pemain Spanyol ini masih menyamping di sisi kanan tiang gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Belum menambah keunggulan bagi Spanyol. Ada Rodri, kini kapten kesebelasan dari Spanyol, berputar dibayangi oleh Manu Cano. Alirkan lagi ke Koda Korea di sektor sebelah kiri, berbahaya. Kini mencoba Spanyol membangun serangan kepada Alex Baena. Bayang oleh Jules Kounde ke tengah lagi. Bagaimana juga pemain dari Spanyol mundur saja ke belakang. Ada Laporte, berikan lagi kepada Unai Simon. Masih Unai Simon, coba dikati oleh Dembele, angkat langsung ke depan Unai Simon. Sundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Dari perebutan, coba lagi dikuasai, terjadi pelanggaran nampaknya di dekat lingkaran tengah tadi, perebutan antara pemain Prancis tadi dengan pemain Spanyol. Tendangan bebas, bola dikuasai oleh Ryan Serki, mundur ke belakang, ke sisi kanan kini, Jules Kounde. Lagi pemain Lacroix, Upamecano kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, ada Doye, kirimkan lagi bola ke depan, ada Theo Hernandez, kirimkan umpan, maksudnya tadi berhasil saja ditangkap dengan baik oleh Unai Simon. Tidak ada juga pemain Prancis yang di dekat sana, berhasil diamankan pemain atau umpan dari Theo Hernandez. Ya, termasuk jadi perbuatan di dekat lingkaran tengah berhasil dikuasai lagi. Ada Pedri kini menguasai bola. Sodorkan saja maksudnya tadi. Bayangi oleh Jules Koundé. Kembali lagi mendapat tekanan. Berhasil keluar lapangan tadi. Halau bola tadi pemain-pemain Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Lemparan ke dalam kini bagi tim ayam jantan Prancis. Sodorkan bola ke depan tadi. Terjadi perebutan lagi ke Korea dan pemain Prancis, namun bukan pelanggaran. Ryan Serki nampaknya terjatuh. Bagaimana Pedri kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Bagaimana Alex Baena berhasil lagi direbut oleh Ryan Serki. Mencoba lagi Prancis menguasai bola, namun bola sudah meninggalkan lapangan tadi. Mencoba dikuasai oleh Osman Dembele. Lemparan ke dalam saja kini bagi Spanyol. Kedudukan masih 2-0 untuk tim Matador Spanyol, memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Ya, kembali lemparan ke dalam berhasil didapatkan oleh Spanyol. Marco Correa kini menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Pendek saja dia, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Prancis. Lemparan ke dalam kini bagi Prancis di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, sodorkan saja langsung jauh depan, sudah dikuasai oleh Laporte, namun berhasil oleh Ryan Serki kepada Kylian Mbappe, namun Unai Simon keluar dari sarangnya, datang lagi mana Doye, kirim ke tendangan, ada Unai Simon yang sudah mundur, berhasil menahan tendangan dari Doye tadi. Beruntung dan juga selamatlah gawang tim Matador Spanyol dari serangan Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih keunggulan 2-0 bagi Spanyol. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Spanyol. Doye kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, namun berhasil saja tadi ditahan oleh main dari Spanyol, Pedro Porro. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan, ada Kylian Mbappe, masih Mbappe, kirimkan lagi ke tengah, ada Tchouaméni, melebar ke sektor sebelah kanan, kini ada Jules Koundé, kirimkan umpan, namun berhasil dipotong lagi oleh pemain dari Spanyol, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Prancis, Theo Hernandez, kirimkan lagi kepada Doye, umpan terobosan tadi masuknya, namun berbenturan tadi tendangan dari Theo Hernandez mengenai muka dari Unai Simon, yang coba menghalau umpan atau tendangan dari Theo Hernandez, masih terguling-guling. Bagaimana memegang mukanya Unai Simon, bergeletak di sisi kanan kotak penalti dari Spanyol. Berbahaya tadi memang, bagaimana pergerakan Theo Hernandez mencoba dihentikan oleh Unai Simon yang cukup agresif dalam mengawal pertahanannya atau gawangnya dari serangan-serangan pemain dari Prancis. Ya, mampu bangkit kembali. Beruntung saja tidak ada sesuatu yang serius pada Unai Simon. Mampu bangkit kembali dan paknya juga di pinggir lapangan. Kita sudah melihat bagaimana Nico Williams yang bersiap-siap untuk masuk di babak yang kedua ini. Dan ada satu pemain lainnya yang sudah berada di pinggir lapangan. Pergantian nampaknya Pedro Porro yang ditarik keluar, pencetak gol kedua bagi Spanyol. Bersama juga Alex Baena, juga nampak digantikan oleh Luis Del Puente, pelatih dari Spanyol ini. Porro dan Baena digantikan Nico Williams dan juga Llorente yang masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan perubahan dari susunan pemain dari Spanyol. Unai Simon lakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Jatuh dari pertahanan dari Perancis, duel udara. Coba dikalau tadi oleh Tchouaméni. Lagi mundur ke belakang Doye tadi. Terjadi pelanggaran kembali di sisi kiri pertahanan dari Perancis terhadap Theo Hernandez nampaknya. Ya, Tchouaméni akan melakukan tendangan bebas kini, masih di daerah pertahanan Perancis. Sodor kepada Lacroix, pendek saja kepada Upamecano, melebar ke sisi kanan. Ada juga Jules Konde, kirimkan ke depan, ada nyari Dembele di sana, kerja lagi Jules Konde, bayangi oleh Nico Williams di sana. Nah, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan, berikan kepada Ryan Serki, dihalau oleh bagaimana juga tadi Kukurea. Oh, mencoba mencari pemainnya, pemain Spanyol berhasil dikuasai, ada Manu Cano tadi. Mundur saja ke belakang Abel Lacroix, alirkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Perancis menatap ke depan, sodorkan lagi, mundur kembali kepada Lacroix. Pemain-pemain Perancis melebar kini mencoba mencari di sisi kanan. Ada Ryan Serki di sana, mencoba menggiring bola ke tengah dia. Mencari Manu Cano, ada Tchouaméni, alirkan kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Ada Doye tadi, kirimkan lagi ke sektor sebelah kiri mencari Dembele, Ousmane Dembele. Namun mendapat pengawalan yang ketat tadi dari Rodri Dembele. Pelanggaran kini bagi Perancis. Masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis kini. Masuk kami dari Spanyol. Ya, tendangan bebas, bola dihadapi oleh Ousmane Dembele. Kita nantikan. Ousmane Dembele sudah dilakukan ke tengah, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Maignan keluar dari sarang yang jauh, mencoba menjemput bola Theo Hernandez kepada Ryan Serki, mencoba melewati Pedri tadi. Ryan Serki berhasil melewati Pedri, masih Ryan Serki, kirimkan bola ke depan mencari Kylian Mbappe tadi, namun umpannya lebih dekat kepada penjaga gawang Unai Simon. Hasil menguasai bola pemain atau penjaga gawang dari Spanyol ini, kirimkan saja bola ke depan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi, nampaknya aksi dari mana Kylian Mbappe tadi mencoba merebut bola, terhadap penguasaan bola dari penjaga gawang Unai Simon, mendapatkan kartu kuning, mencoba merebut bola tadi hingga membuat Unai Simon terjatuh. Aksi dari Kylian Mbappe depan gawang dari Spanyol ini nampaknya cukup frustasi Kylian Mbappe karena belum membuahkan peluang-peluang berbahaya bagi timnas Prancis. Kylian Mbappe yang bermain untuk Real Madrid di La Liga Spanyol. Kita nantikan tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol.

Di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke sektor sebelah kiri. Bagaimana coba Lion Sekim coba membantu, bayangi oleh tiga pemain dari Spanyol. Kirimkan bola ke tengah lagi, ada Doya di sana mencoba menguasai bola sektor sebelah kanan pertahanan Prancis atau Spanyol tadi. Lagi tackle tadi nampaknya Doya oleh Lamine Yamal. Terjatuh Doya, menghasilkan tendangan bebas saja. Ivan Barton tadi wasit meniupkan peluitnya, memang pelanggaran yang tadi mencoba menahan pergerakan dari Doya, menghasilkan tendangan bebas saja kini bagi Prancis. Bola dihadapi oleh Kylian Mbappe. Kita nantikan tendangan seperti apakah yang dilakukan oleh Kylian Mbappe, apakah akan langsung mengarah ke gawang yang dikawal oleh Unai Simon dari Spanyol ini. Kita nantikan apakah akan membuahkan skor bagi Prancis. Ada juga Ryan Serki di sana bersiap-siap. Kylian Mbappe mengambil ancang-ancang lagi kanan, namun melambung saja di atas mistar gawang dari Spanyol. Tendangan dari Kylian Mbappe hanya menghembuskan angin saja bagi mistar gawang dari tim Matador Spanyol. Belum membahayakan Kylian Mbappe yang nampaknya juga cukup kecewa dengan tendangannya, tidak mampu membahayakan. Ya, berbahaya lagi Lamine Yamal dari Spanyol, kiri di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Berbahaya Lamine Yamal, utak-atik dibayar.

Pogba dengan Tchouaméni. Kali ini masih Tchouaméni bergeser ke sisi kanan, lebar dia. Bagaimana Jules Koundé di sana umpan langsung terobosan kepada Kylian Mbappe, maksudnya di sana Mbappe dibayangi oleh dua pemain dari Spanyol, bergeser ke belakang dia, tidak ada kawan yang membantu. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Bagaimana di sektor tengah kali ini pemain Spanyol coba untuk membawa bola. Pedri di sana kerjasama dia dengan menor punggung 19 tadi. Masih pemain-pemain dari Spanyol mencoba untuk membawa bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, terjatuh satu pemain dari Spanyol di sana, yaitu pemain nomor punggung 16 di sana, sepertinya Rodri, jatuh masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Tim Matador Spanyol tampak makin nyaman, sementara untuk waktu tambahan yang diberikan dalam babak kedua ini adalah 7 menit. Sekarang sudah memasuki menit ketiga, masih sekitar 4 menit lagi pertandingan ini akan berakhir. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini para pemain dari Prancis, namun tidak berhasil. Kali ini Spanyol sudah melewati garis tengah lingkaran permainan, ada Nico Williams di sana. Geser dia pada pemain nomor punggung 20, Pedri, ke tengah kali ini. Coba pada bekerja sama dengan Rodri di sana, kembali ke belakang lagi. Bagaimana pemain-pemain Spanyol mencoba untuk memanfaatkan setiap sisi jengkal lapangan. Di belakang kali ini ada pemain nomor punggung 6 sana, Merino, coba untuk ke belakang penjaga gawang Unai Simon. Masih berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain dari Perancis, namun umpan tadi dipatahkan. Kali ini Fernand Torres mencoba untuk melakukan serangan melalui sisi kanan. Kali ini Nico Williams di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Perancis, langsung tendangan dalam kotak penalti, namun tidak berhasil. Nico Williams masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Spanyol, tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0. Perancis kali ini mencoba membangun serangan di sektor kiri melalui Theo Hernandez. Di sektor kiri masih membawa bola Theo Hernandez, minta bantuan kepada rekannya tadi, namun tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan untuk Prancis, lemparan ke dalam sudah dilakukan, pendek saja langsung kepada Kylian Mbappe di sektor yang kanan tengah permainan. Kali ini ada Ryan Cherki di sana, bergeser dia kepada menor punggung, umpan langsung terobosan tadi, maksudnya kepada Dembele, tendangan dalam kotak penalti namun masih lemah. Upaya yang dilakukan oleh Dembele sehingga dengan mudah dapat diamankan oleh Unai Simon, penjaga gawang dari Spanyol. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-2. Bagaimana pemain-pemain atau juga pendukung Prancis ini masih terus memberikan dukungan kepada tim mereka, tim nasional mereka. Sementara itu satu pemain Prancis terjatuh ketika terjadi benturan tadi dengan Ferran Torres. Masih mencoba untuk bangun kali ini pemain-pemain Spanyol membangun serangan. Kukureya belakang dia, Laporte di sana. Masih ada Merino sepertinya, bergeser ke sisi kanan kali ini, coba untuk membangun serangan. Pemain-pemain dari Spanyol di sana kembali ke belakang pada sang penjaga gawang Unai Simon. Masih mencoba untuk menekan kali ini pemain-pemain Spanyol meskipun sudah unggul 2-0. Dimana Kukureya tadi berhasil mencuri bola yang dibawa oleh pemain dari Prancis. Masih Kukureya di sektor lingkaran tengah pertandingan, kali ini bergeser ke kanan. Ada Lamine Yamal di sana, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Masih mencoba untuk membangun serangan kembali, tidak berhasil. Lamine Yamal, bola lemparan ke dalam, kali ini akan diambil oleh pemain nomor punggung 6 dari Prancis, 5, Llorente dari Prancis, sudah dilakukan pada Lamine Yamal kali ini. Upaya langsung di ke tengah Lamine Yamal, masih memutar-putar Lamine Yamal, terjatuh Yamal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini. Coba untuk melakukan serangan dari sisi kiri, Due, sisi kiri pertahanan atau lini serang dari Prancis, bergeser dia ke kanan, di sana menemui Usman Dembele, dibayang oleh Kukureya di sana. Dembele masih mencoba masuk ke dalam kotak penalti, upaya yang langsung dilakukan oleh Dembele, namun masih berhasil diantisipasi oleh Unai Simon. Datang lagi kali ini serangan dari Prancis, kali ini dari tengah. Bagaimana Due coba untuk membangun serangan kali ini bersama dengan Ryan Cherki, namun sayang sekali. Bagaimana tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih tinggi di atas gawang Spanyol. Sementara itu menit masih makin berputar. Saat ini sudah masuk di titik akhir pertandingan dan Spanyol masih coba untuk mempertahankan keunggulan. Sementara para pendukung dari timnas Prancis sepertinya sudah mencoba menerima kenyataan bahwa tim mereka harus tersingkir dari semifinal Pesta Bola Dunia tahun ini.

0: Korea. Wasit dari yang memimpin pertandingan tadi, Van Barton, ini juga sudah meniupkan peluit panjangnya. Tanda pertandingan berakhir. Kemenangan mutlak untuk Spanyol dengan skor 2-0 dari Prancis. Dan kita akan ikuti ulasannya bersama Bung Fajar Rugro serta Bung Henry. Silakan.
1: Selamat untuk pendukung Spanyol. Wah, ternyata tidak berdasarkan playbooknya. Harusnya sih gol tercipta di babak kedua untuk Prancis ya. Kalau dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, nampaknya ketajaman dari Dembele, Olise, Mbappe masih belum bisa menembus pertahanan dari Spanyol. Silakan Bung.
2: Iya, dan dipastikan tidak ada final ulangan di 2022 ya, antara Argentina dan juga Prancis ya.
1: Oh iya, benar.
2: Dengan kekalahan ini artinya Prancis harus mengepak koper lebih awal. Dan bagaimana Spanyol, kepintaran mereka membuat seorang Kylian Mbappe frustrasi ya, dan bahkan Mbappe sama sekali tidak melakukan shot on target pada laga ini, meskipun tadi melepas banyak tendangan, tapi sama sekali tidak ada tendangan yang mengarah kepada gawang Unai Simon ya, yang membuktikan bahwa Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte yang merupakan dua jantung pertahanan dari Spanyol benar-benar membuat para pemain di depan Prancis frustasi ya. Dan mungkin kunci dari kemenangan Spanyol kali ini adalah bagaimana tadi kesalahan dari Lucas Digne di babak pertama yang membuahkan penalti yang dieksekusi oleh dengan dingin oleh Mikel Oyarzabal. Dan di awal babak kedua saat Prancis bermain atau memulai pertandingan dengan sangat baik sebenarnya tadi babak kedua, tapi lagi-lagi harus kecolongan gol melalui aksi dari Pedro Porro tadi yang maju meninggalkan posisinya sebagai bek kanan dan melakukan kombinasi permainan dengan Olmo, dan akhirnya juga mencetak gol yang dengan sangat dingin sekali menaklukkan Soler Mike Maignan. Dan benar-benar tadi sangat nyaman sekali ya para pemain lini tengah Spanyol mendominasi lini tengah dan membuat Prancis yang datang ke laga ini bahkan belum kebobolan di fase knockout ya, tapi ayam yang kehilangan sayapnya.
1: Tidak seperti Prancis di babak penyisihan sampai dengan titik ini semifinal, sepertinya agak ada yang hilang begitu. Apa nih kira-kira nih Bung?
2: Iya, bahkan Prancis mencetak total 18 gol ya di sebelum laga ini, tapi memang benar-benar membuat Kylian Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak berkutik ya di lini depannya. Dan ini membuktikan kualitas ya, lagi-lagi kualitas dari lini belakang Spanyol, dan terbukti bahwa memang sejauh ini Unai Simon dan kawan-kawan baru kebobolan satu gol saat menghadapi Belgia. Dan berkelasnya lini belakang Spanyol kembali terlihat ya, bagaimana Dembele, Mbappe, Olise tadi ya benar-benar tidak berkutik, dan bahkan bagaimana juga cara Spanyol menguasai bola di lini tengah. Dan tadi kita sudah berbincang di awal bahwa siapa yang memenangkan duel di lini tengah akan mendominasi laga ini, dan Spanyol berhasil melakukannya ya. Dan bagaimana tadi seorang Rodri menjadi pemain yang paling sering menyentuh bola di lini tengah, lalu juga ada Fabian Ruiz meskipun tadi diganti oleh Pedri, tidak mengurangi kualitas lini tengah dari Spanyol.
1: Jadi, dan kredit juga tentu pada Dani Olmo.
2: Betul.
1: Asis juga, penguasaan bola lapangan tengah dikuasai cukup baik dari Dani Olmo.
2: Dan memang ini Dani Olmo adalah tipikal pemain yang sebenarnya jarang tersorot begitu, tapi perannya itu selalu ada begitu ya. Dan itu kembali terlihat di laga ini bagaimana kepintarannya dalam membuka ruang buat Oyarzabal, buat rekan-rekan setimnya yang lain, dan membuat memang Dani Olmo juga memberikan satu asis ya pada laga ini. Dan mungkin yang patut ditunggu tadi sebenarnya ada gol dari Lamine Yamal yang sayangnya dianulir ya.
1: Iya, offside ya ternyata.
2: Iya, offside. Dan seandainya gol itu benar-benar ada, itu membuat Lamine Yamal semakin superior saat menghadapi Prancis ya. Dan ini artinya tiga laga terakhir Prancis bertemu dengan Spanyol di laga kompetitif, Prancis selalu berakhir dengan kekalahan.
1: Rekor pertemuan mereka head-to-headnya akhirnya menambah kincong Spanyol nih.
2: Betul. Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana Spanyol ini, seperti kita sedang melihat generasi emas baru dari Spanyol ya. Bagaimana saat mereka menjadi juara Piala Dunia di tahun 2010, saat itu ada era Xavi Hernandez dan juga Iniesta. Dua tahun sebelumnya mereka menjadi juara Eropa, kali itu di tahun 2008. Dan kali ini menuju Piala Dunia ini, Spanyol baru saja menjadi juara Eropa di 2024. Akankah menjadi sebuah sinyal bahwa di Piala Dunia tahun ini kembali Spanyol akan berjaya dan membuat generasi Pedri dan kawan-kawan ini akan menyamai apa yang sudah dicapai oleh seniornya. Tadi bahkan
1: ada Puyol ya.
2: Iya, datang langsung tadi stadion. Ada Sapi, ada Puyol, ada Casillas bahkan.
1: Ada Casillas ya.
2: Dan memang itu tampaknya juga akan menjadi ambisi ya buat Lamine Yamal dan kawan-kawan. Dan yang menariknya, usia pemain-pemain Spanyol ini masih sangat muda. Yang artinya nih,
1: untuk Piala Dunia berikutnya, dua Piala Dunia mungkin masih bisa bermain. Betul,
2: apalagi,
1: gitu ya.
2: Piala Eropa 2 tahun ke depan, kemudian yeah. Piala Dunia 4 tahun ke depan, kita akan masih melihat Pedri, kita masih akan melihat Pau Cubarsi, kita
1: Yamal juga. Nah, bisa bicara soal bintang Spanyol, sebenarnya banyak berharap ada sesuatu yang apa namanya, yang meledak dari Lamine Yamal. Tapi walaupun tidak seimpresif seperti Messi dan lain-lainnya, tapi gimana penampilan dari Lamine Yamal ini, Bu?
2: Ya, khusus untuk Lamine Yamal, memang sejauh ini dia masih baru mencetak satu gol ya.
3: Iya. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur, itu tadi siaran langsung sepak bola dunia, Spanyol versus Prancis, dan Spanyol akhirnya melaju ke babak final. Kita nantikan pertandingan antara Argentina versus Inggris nanti pada esok ya. Jangan lewatkan juga pertandingan selanjutnya. Nah, pendengar, kami akhiri kebersamaan kita di siaran langsung sepak bola dunia untuk pagi ini. Dan selanjutnya pendengar akan kami hadirkan penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Tualdi Langgur, untuk edisi hari ini di Rabu 15 Juli 2026.

Pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, kami ajak Anda, kita ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi saudara pengendara sepeda motor dan mobil diharapkan bisa mengenali rambu lalu lintas termasuk penanda garis di jalan agar bisa berhati-hati dan meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya, Helena Laitiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama, saudara, pengendara sepeda motor dan mobil diharapkan bisa mengenali rambu lalu lintas termasuk penanda garis di jalan agar bisa berhati-hati dan meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi. Salah satunya dengan memperhatikan garis putus-putus berwarna putih di atas jalan raya menandakan boleh menyalip. Sedangkan garis putih tanpa putus menandakan tidak boleh keluar jalur untuk menyalip. Penjelasan ini disampaikan Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Ahmad Syarifuddin.
2: Di jalan itu ada terdapat berapa macam garis. Ada garis yang lurus, putih, garis putus-putus dua, ada yang garis putus-putusnya satu, ada yang garis dua, tapi satu putus, satu garis tidak terputus, itu semua punya arti. Kalau di jalan itu terdapat garis yang putus-putus itu menandakan bahwa di atas garis putus-putus itu kendaraan diizinkan untuk menyalip. Itu juga kita harus memperhatikan situasi. Kalau garis yang tidak putus-putus, apalagi dua, berarti dua arah itu tidak bisa melambung.
1: Ahmad sangat mengharapkan perhatian dari pengendara karena biasanya sikap acuh yang tidak mengindahkan rambu lalu lintas bisa berakibat kecelakaan fatal. Ahmad juga menghimbau agar saat berkendara khususnya bermotor agar menggunakan helm dan tidak melawan jalur agar tidak terjadi hal yang tidak semestinya. Saudara, peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Selengkapnya disampaikan J. Serbunan.
3: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan pada setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
4: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsanya gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi. Tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja Dinas Perdagangan, tapi juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
3: Darnawati Amir menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan oleh lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan termasuk peran dinas kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen masyarakat terkait kualitas produk yang dikonsumsi baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja. Dari Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, J. Serbunan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, dua kecamatan di daratan Kota Tual, yakni Kecamatan Pulau Dula Utara dan Kecamatan Pulau Dula Selatan, terus berproses tuntaskan pembangunan fisik operasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Misros Yapkeyanan, mengatakan sesuai aturan dan regulasi pembangunan KDMP di Kota Tual kini telah melewati sejumlah tahapan penting, bahkan beberapa di antaranya dalam persiapan pengoperasian. Misros mengakui meskipun pelaksanaan program KDMP masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan seperti lahan untuk pembangunan hingga persoalan krusial lainnya, namun pemerintah Kota Tual tetap berkomitmen menjalankan program ini sesuai amanat dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto. Misros mengungkapkan beberapa desa di Kecamatan Pulau Dula Utara yang siap KDMP-nya siap beroperasi adalah Desa Ngadi, Desa Dula, Desa Ohitel, dan Desa Tamedan yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat.
5: Kalau Dula Utara itu yang sudah siap dan mungkin sehari dua sudah bisa beroperasi itu Desa Ngadi, Desa Dula, Desa Ohitel, Desa Tamedan. Dan kan Ohitahit itu dalam proses penyelesaian sudah masuk 80%. Dula Laut masuk tahap kedua untuk pembangunan nanti setelah bulan Agustus. Viditani masih koordinasi untuk pemindahan lahan.
1: Sementara itu beberapa desa di Kecamatan Dula Selatan juga tengah disiapkan pengoperasian KDMP-nya, yakni Desa Taar dan Desa Tual, yang mana tahapannya telah memasuki 80%. Misros melanjutkan, terdapat dua kelurahan, yakni Kelurahan Gatsoblak dan Kelurahan Masrum, yang sampai dengan saat ini masih dalam proses penentuan lahan. Hal ini mengingat kedua wilayah ini berada pada lokasi padat penduduk dan jantung kota, sehingga penentuan lahan sampai dengan saat ini masih terkendala. Saudara, target pemerintah pusat terkait warisan tak benda untuk tahun 2026 sekitar 2.000 item, dan Maluku Tenggara berpartisipasi terbanyak tingkat Provinsi Maluku. Laporan selengkapnya bersama Mei Materbongs.
6: Objek Pemajuan Kebudayaan atau OPK adalah 10 unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pelestarian dan pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Hal ini masuk dalam kriteria warisan budaya tak benda. PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi menjelaskan, ke-10 objek tersebut meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Dan ada beberapa yang menjadi warisan tak benda di KEI.
7: Ada beberapa unsur, 10 tradisi lisan misalnya. Ada cerita rakyat, yang berikutnya bicara adat istiadat, tentang norma-norma yang hidup. Jadi ketika bicara tentang hukum adat lamun ngebal, dalam konteks ini kita bicara pada konteks adat istiadat. Yang berikut ada seni, koreografer, nyanyian dan sebagainya, kita bicara pada sisi seni. Ada pengetahuan tradisional, contoh dulu ketika orang KEI, orang membuka lahan, membuka kebun, melihat pada tingginya bulan, ketika berlayar melihat pada rasi-rasi bintang, merupakan bagian dari pengetahuan tradisional.
6: Tofi menambahkan untuk mendorong tercapainya target pemerintah pusat pada program prioritas terhadap warisan budaya tak benda, Pemda Maluku Tenggara menyumbang item terbanyak seprovinsi Maluku.
7: Dan semuanya itu adalah penguat dari berbicara tentang kebudayaan nasional. Kita dorong ke situ. Kita bicara warisan budaya tak benda. Target pemerintah pusat Kementerian Kebudayaan di tahun ini ada kurang lebih 2.000 warisan budaya tak benda. Di tahun ini juga dari Maluku, kita Maluku Tenggara yang paling banyak memberikan warisan budaya tak benda itu. Dan di tahun depan pasti lebih banyak karena semakin hari ketika kita berjalan kita identifikasi terbanyak yang tersembunyi. Dan itu masih hidup dalam masyarakat.
6: Tofi menjelaskan warisan budaya tak benda berguna untuk melestarikan tradisi, pengetahuan, seni pertunjukan, dan adat istiadat yang tidak berwujud fisik. Fungsi utamanya adalah memperkuat identitas kultural, menjadi simbol pemersatu masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi kreatif lokal lewat sektor pariwisata. Dari Langgur, Mima Turbongs melaporkan.
1: Saudara, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Kota Tual. Kami ulangi, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, salah satunya melalui program rekognisi pembelajaran lampau RPL Universitas Patimura yang memberikan pengakuan akademik atas pengalaman dan kompetensi para guru. Hal itu disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Patimura, Profesor Dr. K. Rolis Anakototi, saat upacara pengukuhan dan penggelaran lulusan, kami ulangi, penggelaran lulusan sarjana FKIP program RPL di Aula Kantor Bupati Langgur beberapa waktu lalu. Program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah.
8: Program rekognisi pembelajaran lampau atau RPL diselenggarakan sebagai bentuk penghargaan terhadap pengalaman, kompetensi, dan pengabdian para guru yang selama bertahun-tahun telah mendedikasikan diri dalam dunia pendidikan melalui kerjasama yang baik antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Universitas Patimura. Pengalaman profesional para guru diakui dan dipadukan dengan proses akademik sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sekaligus kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi.
1: Kerolis mengatakan pengakuan terhadap pengalaman kerja guru merupakan bagian dari upaya memperkuat profesionalisme tenaga pendidik. Dengan demikian, guru tidak hanya memiliki pengalaman mengajar, tetapi juga memperoleh kualifikasi akademik yang lebih tinggi. Keberhasilan pelaksanaan program RPL tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan Universitas Patimura. Kolaborasi tersebut membuka kesempatan yang lebih luas bagi para guru untuk meningkatkan kapasitas diri melalui jalur pendidikan formal. Karolis juga mengajak para lulusan menjadikan gelar akademik yang diperoleh sebagai motivasi untuk terus mengembangkan diri. Tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang menuntut guru untuk terus berkarya dan berinovasi. Saudara, selain partai politik, stakeholder maupun pemerintah daerah dan semua pihak diminta terus berperan aktif mendukung upaya KPU dalam mewujudkan keikutsertaan seluruh warga masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada saat pesta demokrasi, termasuk kelompok marginal dan kaum disabilitas. Hal ini ditegaskan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilihan Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tual, Abdul Hamid Ngili Tubun. Menurutnya, di mata hukum kaum marginal dan disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal memilih maupun dipilih. Olehnya itu, hal ini memerlukan perhatian serius sehingga proses pemutakhiran sementara yang dijalankan tepat sasaran. Peran pemerintah melalui dinas sosial terkait data yang valid menjadi rujukan penting bagi pihaknya.
9: Kami bekerja sama dengan dinas sosial dan kami mengkantongi ada sekitar 300 sekian kaum disabilitas yang menyebar di 5 kecamatan di Kota Tual. Nah, ini perhatian khusus buat kita, baik itu dari sisi kebutuhan data, ini menjadi perhatian khusus juga buat pemerintah daerah. Karena mereka-mereka ini yang boleh dikatakan kaum marginal, mereka yang dipinggirkan.
1: Ngili Tubun mengatakan pengkategorian kaum marginal merupakan kelompok yang terpinggirkan secara ekonomi maupun sosial. Olehnya itu, pemerintah daerah perlu mendorong hal ini agar pada saat pelaksanaannya seluruh kelompok marginal dan kaum disabilitas dapat memberikan hak suaranya tanpa ada hambatan apapun. Ia juga meminta kepada seluruh masyarakat Kota Tual agar secara aktif memperbaharui informasi terkait domisili melalui dinas sosial maupun dinas Disdukcapil setempat agar segera diperbaharui sehingga data yang digunakan kelak merupakan data yang akurat. Saudara, pertarungan 4 raksasa sepak bola dunia di babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026 menjadi magnet utama nobar yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Gedung Serbaguna Larbunga Balanggur. Laga Prancis melawan Spanyol serta Argentina menghadapi Inggris diperkirakan akan menyedot ratusan penonton dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Koordinator lapangan nobar Piala Dunia FIFA 2026, Luther Chaki Rahayaan, mengatakan seluruh Persiapan telah dilakukan untuk menyambut antusiasme masyarakat. Laga semifinal pertama akan dipertemukan Prancis dan Spanyol yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Rabu 15 Juli 2026, pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Kedua tim datang dengan status mantan juara dunia, di mana Prancis telah mengoleksi 2 trofi Piala Dunia pada tahun 1998 dan 2018, sementara Spanyol mengukir sejarah dengan menjuarai Piala Dunia 2010. Sementara itu, semifinal kedua akan dipertaruhkan Argentina dan Inggris pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Timur. Argentina merupakan juara dunia 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan 2022. Sedangkan Inggris baru sekali menjuarai Piala Dunia pada tahun 1966. Duel klasik yang syarat rivalitas tersebut akan menjadi penentu satu tiket menuju partai final Piala Dunia FIFA 2026. Untuk mengantisipasi membludaknya penonton dari kedua kubu supporter, panitia menyiapkan pengaturan khusus di area parkir maupun tempat duduk.
10: Kami sudah menyiapkan parkiran karena ini dua fans yang berbeda akan datang untuk memberikan support dan menonton menyaksikan laga pertandingan ini. Jadi kami sudah menyiapkan satu parkiran di sebelah kiri lokasi gedung serbaguna untuk teman-teman Prancis, sementara di depannya di kanan untuk teman-teman Spanyol. Kursinya pun yang sama. Jadi di deretan kiri untuk teman-teman Spanyol maupun di deretan kanan untuk teman-teman Prancis. Tentunya hal yang sama akan kita lakukan untuk Argentina melawan Inggris nanti juga. Mari datang dan banjiri seluruh pendukung-pendukung yang ada di Kabupaten Magetan dan kita sama-sama menyukseskan kegiatan ini, karena ini kegiatan 4 tahun sekali dan pemerintah daerah telah memfasilitasi untuk masyarakat dapat berkumpul menyaksikan perlombaan ini.
1: Selain menyaksikan perebutan tiket final Piala Dunia, masyarakat juga akan disuguhkan hiburan musik dari talenta lokal sebelum pertandingan dimulai. Kehadiran pelaku UMKM di sekitar lokasi nobar yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat. Ia mengajak seluruh pecinta sepak bola di Maluku Tenggara dan Kota Tual untuk menjadikan nobar sebagai ajang mempererat persaudaraan. Panitia juga mengingatkan masyarakat agar menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, pengurus kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara memastikan kesiapan kontingen untuk mengikuti Jambore Nasional 2026 di Cibubur. Sebanyak 53 orang dijadwalkan berangkat pada Jumat mendatang, terdiri dari 39 peserta dan 14 orang pendamping. Pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka Maluku Tenggara, Kresna Walerubun, mengatakan seluruh peserta telah melalui proses seleksi yang dilakukan pada April lalu. Dalam seleksi tersebut, para peserta diuji kemampuan kepramukaan seperti membaca kompas, mendirikan bivak, serta melakukan pertolongan pertama sebagai bekal mengikuti Jambore Nasional.
11: Dengan beberapa tes yang kita lakukan, tes tertulis tentang kemampuan kepramukaan, terus skill basic di lapangan seperti survive, membaca kompas, mendirikan bivak, melakukan pertolongan pertama, karena skill ini sangat diperlukan untuk kegiatan jambore nasional nanti. Kebetulan hal-hal yang kita seleksi tertuang di dalam jadwal kegiatan yang diberikan oleh kuartir nasional. Kemarin sebelum adanya seleksi untuk jambore nasional, kita kuartir cabang melakukan kegiatan jambore cabang.
1: Menurut Walerubun, sebelum mengikuti seleksi tingkat nasional, Kuarcap Maluku Tenggara terlebih dahulu menggelar jambore cabang. Kegiatan itu bertujuan untuk melihat dan memilih bibit-bibit anggota pramuka yang memiliki kemampuan dan layak mewakili daerah di tingkat nasional. Sebanyak 11 sekolah dari wilayah kecil dan KI besar ikut berpartisipasi dalam proses seleksi tersebut. Di antaranya terdapat 3 sekolah dari wilayah KI besar, yakni SMP 1 Atap Harangur, SMP Negeri 2 Kei Besar di Watlar, dan SMP Negeri 11 Suat yang turut mengirimkan peserta terbaiknya. Sementara itu saudara, keikutsertaan kontingen Maluku Tenggara pada Jambore Nasional 2026 menjadi momen yang membanggakan bagi para peserta, termasuk Gilbert Lionel Christian Longdong yang berhasil lolos sebagai perwakilan daerah. Bagi Gilbert, kesempatan mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut merupakan impian yang telah ia bangun sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Gilbert Lionel Christian Longdong mengatakan dirinya bergabung dengan gerakan pramuka bukan hanya untuk mengisi waktu luang, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Menurutnya, pramuka menjadi wadah yang bermanfaat sehingga waktu di luar jam sekolah dapat dimanfaatkan untuk mengikuti berbagai kegiatan yang positif.
12: Masuk pramukanya itu memang sudah dari SD, selain untuk melatih kemampuan juga untuk mengisi kekosongan waktu supaya waktu itu tidak terbuang sia-sia, karena dulu kan itu pramuka juga bagian dari ekstrakurikuler. Saat sudah pulang sekolah masih mau berkegiatan jadi masuk pramuka. Untuk targetnya itu dari SD sudah ingin untuk mengikuti Jambore Nasional. Jadi memang dari SD saya sudah masuk pramuka dan sudah mempersiapkan. Dan puji Tuhan sudah tercapai targetnya di 2026.
1: Ia mengaku telah menargetkan diri untuk mengikuti Jambore Nasional sejak masih di tingkat SD. Karena itu, sejak awal bergabung dalam kegiatan pramuka, ia terus mempersiapkan diri dengan aktif mengikuti latihan, meningkatkan kemampuan kepramukaan, serta berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap kegiatan. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil setelah dirinya terpilih menjadi peserta Jambore Nasional 2026 mewakili Maluku Tenggara. Gilbert bersyukur target yang telah ia cita-citakan sejak kecil akhirnya tercapai dan berharap dapat membawa nama baik daerah serta memperoleh pengalaman berharga selama mengikuti Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta nantinya. Saudara, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kepulauan Aru akan memberikan sanksi tegas kepada kepala desa yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Laporan selengkapnya disampaikan Bosco Korisen.
13: Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa PMD Kabupaten Kepulauan Aru Joseph Lakesianan menegaskan pengawasan terhadap kepala desa yang tidak menjalankan tugas merupakan tanggung jawab bersama dengan camat sebagai pihak pertama yang melakukan pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan. Kepada Radio Republik Indonesia Senin kemarin, Joseph mengungkapkan masih ada kepala desa yang lebih sering berada di kota daripada di desa. Padahal kepala desa yang meninggalkan desa lebih dari satu bulan wajib menunjuk pelaksanaan harian atau pelaksanaan tugas agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan.
14: Apabila kepala desa tidak berada di tempat atau tidak berada di desa dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan, misalnya satu bulan tidak berada di desa, maka kepala desa itu wajib untuk menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas tarulah di tingkat desa. Karena selama ini memang fungsi itu tidak pernah jalan. Kita harus akui bahwa tidak pernah jalan. Nah, kepala desa, mohon maaf, saya mau sampaikan bahwa kadangkala yang kita jumpai karena meninggalkan desa itu lebih daripada satu bulan.
13: Menurutnya, jika persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, Dinas PMD akan mengambil langkah berupa memanggil pembinaan hingga pemerintahan teguran berdasarkan laporan masyarakat. Bahkan kepala desa yang meninggalkan tugas selama 6 bulan tanpa alasan yang sah dapat diberhentikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Joseph juga mengakui Dinas PMD belum dapat melakukan monitoring langsung kepada desa tahun ini. Meski demikian, koordinasi dengan camat terus dilakukan untuk menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait pelayanan pemerintahan desa.
14: Ketika persoalan-persoalan di tingkat desa tidak bisa diselesaikan pada tingkat kecamatan, maka ranah kita sebagai perpanjangan tangan dari bupati melakukan langkah-langkah berupa pemanggilan, kemudian juga ada teguran ataukah langkah-langkah kita untuk memastikan kira-kira sebab apa yang terjadi, sehingga harapan kita proses pemerintahan itu segera harus jalan secara normal, baik, dan pelayanan masyarakat itu bisa dapat berlangsung.
13: Selain melakukan pembinaan terkait pengangkatan perangkat desa, Dinas Pemda terus meningkatkan para kepala desa agar mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Terkait pemasangan anggaran dana desa tahun ini, Joseph menyebutkan besaran pengurangannya masih menunggu data final sebelum diumumkan kepada publik. Dari Dobo, Kepulauan Aru, Bosco Korisan melaporkan.
1: Saudara, bermacam-macam jenis dan merek rokok yang beredar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar selama ini belum diketahui dengan jelas rokok yang diduga ilegal. Berdasarkan hasil penyelidikan wartawan, ditemukan salah satu rokok yang bermerek atau berinisial M diketahui adalah rokok ilegal yang kurang lebih 1,5 tahun beredar di Somlaki. Hal ini terungkap ketika rokok tersebut dikonfirmasi dengan pihak Bea Cukai Somlaki yang berkantor pada kantor KPPN Somlaki. Pegawai Bea Cukai yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Febri, yang dikonfirmasi mengatakan pihak Bea Cukai melaksanakan pengawasan barang yang berasal dari mancanegara sehingga pada tempat transportasi seperti pelabuhan udara dan pelabuhan laut perlu adanya pos yang ditetapkan oleh kantor Bea Cukai sehingga pengawasan bisa dilaksanakan.
15: Personalisasinya, ya. Ini saya lihat ada dua kesalahan.
16: Ya.
15: Yang pertama, ini di sini disebut SKT,
16: ya.
15: Sedangkan di kemasannya, ini singkat kretek mesin. Ini sudah beda.
16: Berarti itu gulung dengan mesin, Pak, ya?
15: Ini beda, Pak.
16: Ya.
15: Ini mesin sama
16: gulung tangan.
15: T.
16: Ya.
15: Kalau T kan pakai tangan, jadi pekerjaannya nggak pakai mesin sama sekali. Kalau yang SKM ini, pekerjaannya menggunakan mesin untuk menggulung rokoknya itu.
16: Ya.
15: Kemudian yang kedua, nah di sini dia nyebutnya cuma 12 batang saja.
16: Nah,
15: sebenarnya ini 20 batang. Jadi indikasinya ini dia salah. Pelekatan kita cukainya, bentukannya salah. Jadi harusnya untuk SKT dan 12 batang, dia nempelnya di 20 batang dan kretek mesin. Jadi kesalahannya di situ. Jadi ini kesalahan penggunaannya.
1: Febri lebih lanjut menjelaskan dirinya mengakui bahwa personil Bea Cukai sangat kurang karena hanya satu personil saja yang ditugaskan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sehingga untuk melakukan pengawasan dirasa belum bisa dilakukan secara maksimal dan personil yang ditetapkan di wilayah Somlaki yakni dari seksi pelayanan bukan dari seksi pengawasan. Saudara, Kepulauan Tanimbar salah satu kabupaten yang pertama menerima sosialisasi Simpoldagri. Demikian disampaikan Direktur Politeknik Dalam Negeri Dijen Politik dan PUM Kemendagri Akbar Ali usai membuka dengan resmi sosialisasi asistensi pemantauan dan pelaporan perkembangan situasi politik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui penataan sistem informasi politik dalam negeri Simpoldagri Selasa kemarin di Pendopo Bupati Kepulauan Tanimbar. Akbar mengatakan tugas fungsi dirinya adalah pengurusan mengenai masalah perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan masalah-masalah politik, diantaranya yang berkaitan dengan kepemiluan, partai politik, indeks demokrasi, literasi politik, dan yang berkaitan dengan pemetaan potensi politik yang bersifat nasional. Dalam rangka memberikan data dan informasi kepada pimpinan di tingkat pusat, maka dipandang perlu bahwa Indonesia yang terdiri dari atas 514 kabupaten kota dan 38 provinsi harus mampu dikompilasikan kondisi sosial politik yang ada, maka melalui Simpoldagri Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipilih sebagai kabupaten yang pertama dalam sosialisasi dimaksud.
17: Jadi itu adalah merupakan salah satu agenda kami datang ke wilayah Kepulauan Tanimbar ini. Dan perlu dipahami bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Simpoldagri ini untuk kabupaten kota, Kepulauan Tanimbar ini adalah merupakan kabupaten pertama kami melaksanakan sosialisasi. Dan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati melalui Kespampol kami mendapatkan dukungan fasilitas untuk melaksanakan sosialisasi.
1: Menurutnya, untuk sistem informasi politik dalam negeri membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah untuk melaksanakan penginputan kondisi sosial masing-masing di daerah, sehingga pemerintah pusat mampu melihat potret bagaimana pelaksanaan dan kondisi ekonomi, kondisi politik di 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, baik mengenai infrastruktur politik, suprastruktur politik, dan proses politik di dalamnya, serta hubungan keterlibatan antara pemerintah dengan infrastruktur politik yang baik, itu partai politik, ormas, dan sebagainya. Saudara, penilaian terhadap lokasi groundbreaking telah dilakukan jauh hari sebelumnya oleh tim terpadu. Hal itu disampaikan External Relation pada Inpex Masela Hani Tanamal sehubungan proses pembayaran atau kompensasi tanam tumbuh milik masyarakat di Desa Lermatang Pekan kemarin. Menurutnya, area 5,5 hektar yang menjadi lokasi groundbreaking telah final dan tinggal realisasi pembayarannya oleh Inpex Masela sebagai pihak pendukung. Sementara untuk area lain di luar kawasan groundbreaking tetap berjalan dan menuju pembayaran, namun belum sampai pada tahap penilaian oleh tim independen sebagaimana kawasan yang diprioritas saat ini.
18: Itu yang kami belum tahu. Inpex tidak pernah menerima itu, karena Inpex hanya menerima mendukung proses yang dilakukan oleh tim HJPP dan juga tim Duin.
19: Tentunya dijamin karena itu independen.
1: Ditanya soal kelayakan tanaman dari segi jarak, Hani Tanamal mengaku pihaknya tak menerima apapun termasuk kelayakan jarak tanam. Yang pasti Inpex Masela tetap taat asas dengan membayar kerugian sebagaimana diminta. Berdasarkan penilaian tim terpadu di bawah pengawasan kantor jasa penilai publik.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian Warta Berita Antar Daerah pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pengendara sepeda motor dan mobil diharapkan bisa mengenali rambu lalu lintas termasuk penanda garis di jalan agar bisa berhati-hati dan meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Itulah satu koleksi manis punya kotak dengan tendangan dari langit. Iya, semoga menyemangati Anda. Kita semua di pagi untuk mengawali rangkaian aktivitas di hari ini, pendengar. Jam 7 lebih 3 menit di ruang dengar Anda selanjutnya, pendengar, kita bersama di Halo RRI. Edisi hari ini di Rabu 15 Juli 2026.
1: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait. Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
0: Senang sekali pendengar, kembali kita jumpa di edisi Rabu 15 Juli 2026 bersama saya Ellen Laitera, ada pengarah teknik Arif dan juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng Desa Van. Kita bersama di Halo RRI edisi hari ini, dan pendengar, kami hadir seminggu 3 kali di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat pastinya untuk Anda. Ya, menunggu Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda, saran Anda, masukan Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0813 5495875. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik di daerah kita, baik itu Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, untuk Anda di Kota Tual, apa kabar? Semoga kabar baik di hari ini ya. Cuaca juga agak mendung, semoga pikiran dan perasaan kita juga mendung menghadapi pekerjaan yang begitu banyak dengan hati dan pikiran juga yang tenang. Iya, kami buka line telepon pendengar bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait pelayanan publik, baik itu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, ataupun terkait dengan hal apapun itu yang Anda alami sendiri di beberapa hari kemarin. Anda boleh berbagi bersama kami karena keluhan Anda solusi kita bersama. Dan dari keluhan Anda pendengar akan kami konfirmasi bersama dengan dinas atau pihak terkait untuk nantinya menjawab keluhan Anda pendengar. Kami tunggu di line telepon 0813 5495875. Bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan, silakan di line telepon 0813 5495875. Nah pendengar, terkait dengan beberapa kebutuhan pokok di daerah kita yang mana mengalami kenaikan, dan ini dijawab oleh Kepala Disperindak Kota Tual bahwa mereka terus melakukan sidak di pasar, tempat-tempat penjualan, agar bisa memantau harga komoditas yang terjadi di pasar sendiri, agar tidak dinaikkan secara sepihak oleh pedagang seperti itu. Nah, pendengar, dan juga selalu melakukan pemantauan di beberapa pasar, di tempat di mana menjual sembako, untuk nantinya bisa mendapat informasi terkait dengan harga sembako yang ada di sana, agar pedagang tidak menaikkan secara sepihak ya harga sembako yang ada. Namun itulah kenyataan bahwa memang beberapa hari minggu terakhir ini ada harga sembako yang naik, ya, ditambah 1.000, ada yang tambah 2.000 misalnya. Minyak goreng yang awalnya 14.000 dinaikkan lagi menjadi 15 hingga 16.000 pendengar. Nah, ini tentunya ada sidak atau pengontrolan dari dinas perindak untuk bisa menjaga harga sehingga ini sesuai dengan harga head atau harga enceran tertinggi yang ada di wilayah kita. Bagaimana dengan Anda pendengar yang mengalami masyarakat yang membeli tentunya merasakan adanya kenaikan harga barang yang signifikan, dan dapat kami gambarkan situasi terkini di sepanjang jalan Soekarno Hatta Hijang Kabupaten Maluku Tenggara, bahwa fans tim Spanyol yang mana baru saja melakukan pawai melewati ruas jalan Soekarno Hatta Ohijang depan RRI Tual, ini menuju ke arah Serbaguna Langgur, yang mana menjadi sebelum menjadi titik nonton bareng saat ini untuk Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa menit yang lalu mereka pawai, dan iya, tentunya menyita perhatian masyarakat juga yang sementara jogging, lari pagi, jalan pagi, berolahraga. Tim dari Spanyol melakukan pawai, iya, dari kabupaten ke Kota Tual, begitu juga sebaliknya, dan akhirnya melewati depan RRI Tual sepanjang jalan Soekarno-Hatta Ohijang Kabupaten Maluku Tenggara menuju Serbaguna. Nah, tentunya Spanyol lolos ke babak final ya. Kita nantikan juga pendengar Argentina versus Inggris nanti di esok pagi, siapakah yang nantinya akan mendapat tiket final lagi untuk menghadapi tim Spanyol. Iya, walaupun Anda di sana pagi ini, iya, mungkin ada yang begadang ya, tim kesayangan Anda bermain Spanyol versus Prancis, tapi tetap aktivitasnya jalan. Iya, sebagai aparatur sipil negara tetap untuk hadir di kantor melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jangan sampai karena Anda ngantuk, karena begadang nonton bola seperti itu, dan Anda tidak hadir ya. Tetap hadir untuk melakukan evaluasi, melaksanakan kinerja Anda nanti tidurnya malam. Baik pendengar, kami buka line telepon untuk Anda. Sudah aktif bagi Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan Anda, silakan kami tunggu di 0813 549 5875. Bagi Anda yang sampai saat ini menyimpan keluhan ya terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, baik itu terkait pendidikan ataupun kesehatan, yang mana saat ini hampir di semua puskesmas, pustu-pustu yang ada di wilayah kita sudah memakai jalur pendaftaran by online ya. Nah, tentunya ini sedikit agak rumit bagi Anda yang sudah lanjut usia. Ada yang tidak memiliki handphone Android, ada juga yang tidak punya handphone tapi tidak bisa mengakses, dan ada saja kendala yang dihadapi saat Anda akan memeriksakan kesehatan dengan awal mendaftar melalui pendaftaran online, dan akhirnya nanti Anda diperiksa, tentunya memakan waktu yang cukup lama. Apakah Anda saat ini sudah menyesuaikan ataukah masih tetap menggunakan manual, ataukah Anda mencoba untuk bisa mendaftar melalui online? Nah, tentunya kendala-kendala seperti ini kami akan cover saudara, dari Anda, keluhan Anda, untuk nantinya kami akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan. Tapi sejauh ini yang kami alami dan juga kami perhatikan ya, bahwa tidak terlalu terkendala karena memang di puskesmas juga menyediakan perawat atau bidan dan tenaga medis lain untuk membantu apabila kita mengalami kesulitan dalam hal melakukan pendaftaran online untuk nantinya diperiksa oleh dokter seperti itu. Dan tidak hanya itu, di tempat-tempat atau di puskesmas yang ada di wilayah kita juga menyediakan jaringan wifi. Apabila Anda tidak punya pulsa data seperti itu, Anda bisa dikasih free wifi untuk Anda bisa menggunakan lalu memproses pendaftaran online Anda. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu di desa-desa yang ada di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara? Tahun ajaran baru, apakah aman di tempat Anda? Anak-anak kita, adik-adik kita sudah mulai sekolah dan tentunya ada juga peraturan-peraturan sekolah yang harus dijalankan dan ditaati seperti itu. Apakah sejauh ini aman juga di wilayah Anda? Dan untuk Anda, para orang tua, tentunya apresiasi bagi pihak guru yang mana walaupun libur tetapi guru-guru tetap menjalankan tugas dengan melakukan MPLS, masa pengenalan sekolah, lingkungan sekolah beberapa minggu sebelum memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Pendengar kami, nantikan Anda di line telepon bagi yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan apa saja yang Anda alami saat ini. Beberapa hari kemarin terkait dengan kepengurusan data dan lain sebagainya, Anda boleh sampaikan di 0813-549-5875. Bagi Anda juga boleh mampir jalur WhatsApp ya di 0813-549-5875. Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda di sini dan akan kami bacakan untuk kita semua dan akan kami tindak lanjuti. Pendengar, untuk follow up-nya kami akan menyampaikan informasi terkait keluhan Anda melalui warta berita nanti malam. Kami buka line telepon bagi Anda, Bapak Ibu, bagi yang akan atau ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di daerah kita di 0813-549-5875. Menit ke-16 kini bergeser, pendengar, dari jam 7 pagi ini.

Pendengar, kembali kita bersama di Halo RRI untuk pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Di kesempatan pagi ini juga kami ucapkan selamat ulang tahun bagi Anda, Bapak Ibu yang merayakannya di hari ini. Semoga diberkati di usia yang baru, bahagia, sehat, dan sukses selalu. Amin. Kami tunggu Anda pendengar di line telepon 081354958575 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita. Ya, baik itu di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, ataupun urusan-urusan apa saja yang menyulitkan, Anda boleh bergabung bersama kami pendengar di Halo RRI pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Nah, untuk Anda di pelayanan administratif, apakah sudah saat ini memadai? Boleh Anda sampaikan keluhan Anda apabila Anda alami kesulitan untuk mengakses informasi ataupun kepengurusan administrasi lainnya. Anda bisa sampaikan keluhan Anda pendengar di line telepon 081354958575 di pagi ini bersama saya Ellen, dan operator pagi ada Arif. Rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar van juga temani Anda di pagi ini. Hati-hati di jalan bagi Bapak Ibu yang sudah bertolak dari rumah ke kantor untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda, dan tetap semangat ya bagi Anda pengendara juga, Bapak Ibu yang melakukan aktivitas di luar kota, tentunya jarak yang cukup jauh harus Anda tempuh di pagi ini. Jangan lupa untuk sarapan ya, karena itu memang penting untuk menambah stamina Anda hingga jelang makan siang nanti. Nah, bagi Anda pengendara sepeda motor juga, tidak hanya motor ya, tapi mobil juga, ini diharapkan bisa mengenali rambu lalu lintas termasuk penanda garis di jalan. Nah, ini agar bisa berhati-hati dan meminimalisir kesalahan yang bisa saja terjadi. Salah satunya dengan memperhatikan garis putus-putus berwarna putih di atas jalan raya yang mana menandakan boleh menyalip. Sedangkan garis putih tanpa putus menandakan tidak boleh keluar jalur untuk menyalip. Artinya Anda yang, kita yang pengendara tentunya tahu, harus tahu ya, garis yang ada di tengah jalan yang putus-putus artinya boleh menyalip, dan tidak ada garis atau garis utuh tanpa putus-putus artinya tidak boleh menyalip, bahaya seperti itu. Nah, semoga Anda, kita pengendara bisa sadar akan keselamatan itu penting. Tidak hanya memperhatikan garis yang ada di jalan raya, tetapi juga lengkapi diri Anda pendengar dengan helm, SIM, dan juga motor Anda dilengkapi dengan kaca spion dan lain sebagainya, agar supaya tetap menjaga keselamatan diri. Dan yang paling penting adalah konsentrasi untuk Anda pengendara sehingga bisa tiba di tujuan dengan selamat. Iya, Bung Bravo, selamat pagi, sudah menyapa kami. Selamat pagi Kak Ellen, Halo RRI, selamat pagi. Iya, oke, katanya lampu padam semalam di key besar dan akhirnya handphone saya lobet. Waduh. Baik, Bung Bravo, terima kasih sudah menyapa kami di pagi ini di Halo RRI. Iya, beliau ingin sekali untuk bergabung tetapi handphonenya lobet katanya karena semalam lampu padam. Iya, memang di key besar beberapa hari terakhir ini banyak yang mengupdate status terkait dengan lampu padam atau mati lampu yang terjadi di sana, karena ini di key besar mengakibatkan sehingga sinyal terputus, juga terkait dengan kenyamanan masyarakat yang ada di key besar.
Tapi itulah kenyataan yang harus dihadapi ya, karena terkadang juga cuaca yang tidak memungkinkan, ada angin dan lain sebagainya, sehingga akhirnya lampu padam. Tapi itulah harus dinikmati. Nah, semoga dengan adanya pembaruan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bekerjasama pihak PLN juga, sehingga nantinya lebih baik ke depannya ya. Baik, Bung Bravo, terima kasih sudah bergabung. Dan Pak Sehan, selamat pagi Pak Sehan. Iya, di jalur WhatsApp katanya beliau saat ini berada di Ambon untuk kepengurusan kerjasama PT Abadi Mandiri Internasional dalam merekrut tenaga kerja sebanyak 700 orang, dan ini dibuka kesempatan untuk Tual dan Maluku Tenggara. Baik, terima kasih Pak Sehan untuk informasinya. Kami tunggu Anda pendengar di line telepon bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita. Boleh Anda bergabung di 0813-549-5875. Saya Ellen, nantikan Anda pendengar di pagi ini.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langkur. Dan pendengar, kembali kita bersama di Halo RRI pagi ini. Kami masih buka line telepon untuk Anda karena masih 30 menit lagi kebersamaan kita ya. Waktu yang cukup panjang untuk Anda bisa menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita, di wilayah kita, di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Boleh Anda sampaikan keluhan Anda di 0813-549-5875. Bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda di WhatsApp juga boleh. Iya, boleh di nomor yang sama ya, di 0813-549-5875.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: 34 menit pendengar, kini bergeser dari jam 7 pagi ini. Kami masih temani Anda di Halo RRI untuk edisi Rabu 15 Juli 2026. Anda yang mungkin dihadapkan dengan berbagai kepengurusan dan Anda mengalami masalah, boleh Anda sampaikan keluhan Anda terkait hal itu bersama kami di Halo RRI pagi ini. Kami tunggu Anda pendengar di 081354958875. Bapak Ibu yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoi-Ohoi, apa kabar? Ya, semoga kabar baik di hari ini, hari yang baru, penuh semangat yang baru. Cuaca juga pagi ini mendung. Ya, semoga bisa mendukung aktivitas kita di pagi ini. Berbeda dengan beberapa minggu kemarin yang di pagi hari saja sudah terasa panas hingga siang hari, dan tentunya sangat berdampak terhadap aktivitas ya. Namun sudah 2-3 hari ini mendung di pagi hari hingga di siang hari. Iya, tentunya cuaca juga turut mendukung semua aktivitas kita ya. Tetapi tetap jaga kesehatan, karena walaupun mendung juga ada diikuti dengan angin. Semoga saja tubuh Anda bisa cepat menyesuaikan dan ya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda di sana. Pendengar, Anda yang mengalami hambatan dalam pelayanan administrasi, kepengurusan dokumen resmi, ataupun hal-hal apa saja yang Anda alami, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon. Pendengar, kami tunggu di 081354958875 bagi yang ingin menyampaikan keluhan Anda di pagi ini.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.
1: Senang sekali pendengar masih bersama Anda di Halo RRI dan tentunya menunggu Anda juga di line telepon 081354958875 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini. Boleh langsung sampaikan keluhan Anda di 081354958875. Kami ulangi di 081354958875 bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan Anda di pagi ini, boleh melalui WhatsApp di 081354958875.
0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

0: kita bubar aja.
1: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda.

Masih temani Anda pendengar di Halo RRI pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026. Dan pendengar, tadi tidak hanya nonton bareng yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan RRI, ada PLN, Telkomsel, ada juga dari Bank Maluku. Di pagi tadi juga ada wujud peduli yang dilaksanakan di sana dengan berbagi dan

Casino Bar. Nah, kegiatan sederhana ini dilaksanakan dan merupakan wujud kepedulian dan perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kepada masyarakat, sekaligus mempererat semangat kebersamaan, persaudaraan, dan berbagi di tengah kemeriahan Piala Dunia 2026. Itu satu informasi untuk Anda pendengar di pagi ini. Kami masih buka line telepon bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan keluhan Anda terkait dengan apa saja yang Anda alami beberapa hari terakhir, kepengurusan administrasi, pelayanan publik, ataupun dalam dunia pendidikan, di bidang kesehatan. Apakah saat ini sudah memadai yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan? Infrastruktur di rumah sakit, puskesmas seperti apa saat ini? Ada kendala atau keluhan yang selama ini Anda hadapi, boleh Anda berbagi di line telepon 0813-549-5875. Nah, saudara, satu informasi, ya satu keluhan ya, yang disampaikan oleh Bung Bravo lewat jalur inbox terkait dengan program dari pusat. Iya, keluhan terkait dengan program dari pusat menyangkut koperasi Merah Putih di Ohoy kami. Saat ini program tersebut belum berjalan. Oleh sebab itu kami minta dari dinas terkait telusuri program tersebut, kenapa belum bisa berjalan program ini. Baik, Bung Bravo, terima kasih sudah menyapa kami di Halo RRI dan sudah menyampaikan keluhan ya, terkait dengan pertanyaan Bung Bravo atau keluhan terkait dengan program dari pusat menyangkut koperasi Merah Putih di K Besar yang hingga saat ini belum berjalan, dan kalaupun sudah ditargetkan oleh pemerintah agar supaya ditelusuri oleh pihak terkait. Terima kasih Bung Bravo sudah bergabung bersama kami di pagi ini di Halo RRI. Bung Bravo butuh jawaban ya terkait dengan pelaksanaan program yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yaitu koperasi Merah Putih di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, lebih khusus di KI Besar. Nah, untuk Anda juga pendengar yang ingin menyampaikan keluhan Anda, boleh Anda langsung bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini edisi Rabu 15 Juli 2026 di 0813-549-5875 terkait dengan keluhan Anda pendengar, karena keluhan Anda solusi kita bersama. Kami nantikan, masih ada beberapa menit untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik yang ada di daerah kita. Nah, untuk informasi pendengar, dua kecamatan di daratan Kota Tual, yakni Kecamatan Pulau Dula Utara dan Kecamatan Pulau Dula Selatan, ini terus berproses tuntaskan pembangunan fisik koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Nah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Misros Yapkeyanan, mengatakan bahwa sesuai aturan dan regulasi, pembangunan KDMP di Kota Tual kini telah melewati sejumlah tahapan penting, bahkan beberapa di antaranya dalam persiapan pengoperasian. Nah, meskipun pelaksanaan program KDMP masih diperhadapkan dengan sejumlah persoalan seperti lahan untuk pembangunan hingga persoalan krusial lainnya, namun pemerintah Kota Tual tetap berkomitmen untuk menjalankan program ini sesuai amanat dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia juga mengungkapkan beberapa desa di Kecamatan Pulau Dula Utara yang siap KDMP-nya siap beroperasi adalah Desa Ngadi, Desa Dulah, Desa Ohitel, dan Desa Tamedan yang direncanakan akan diresmikan dalam waktu dekat. Nah, ini berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Bravo, keluhan yang disampaikan oleh Bung Bravo terkait dengan pengoperasian atau pembangunan koperasi Desa Merah Putih ya, yang mana menjadi salah satu program

0: pemerintah yang digalakkan saat ini. Dan di Kota Tual sudah ada kejelasan terkait dengan akan diresmikan dalam beberapa dalam waktu dekat ini beberapa desa, yaitu Desa Ngadi, Desa Dula, Desa Ohitel, dan Desa Tamedan. Nah, semoga secepatnya juga adanya pembangunan di wilayah kebesar ya. Nah, di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini sudah berjalan. Semoga saja nantinya hingga ke tempat Bung Bravo di Kei Besar pastinya. Terima kasih Bung Bravo, akan kami sampaikan keluhan Bung Bravo kepada dinas terkait dan akan kami follow up di atau melalui penyampaian warta berita malam tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian timur. Anda yang punya keluhan boleh bergabung bersama kami pendengar terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah kita di Kota Tual maupun Kabupaten Maluku Tenggara. Boleh Anda berbagi di pagi ini melalui Halo RRI. Dan kami informasikan untuk Anda di Halo, untuk Halo RRI hadir seminggu 3 kali, hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat, pastinya menyapa Anda di sana. Nah, pendengar, Anda juga jangan lewatkan dialog yang nantinya akan kami hadirkan pada jam 10, dialog Maluku Tenggara menyapa akan dipandu oleh presenter kami Maya Pranira dengan menghadirkan narasumber kami yang mana akan hadir di studio jam 10. Ada Pak Yakob Pedro Ubra SH, beliau sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Nah, sejauh mana pemerintah punya perhatian terhadap ketahanan pangan atau pangan di daerah kita, nantinya selengkapnya akan hadir di Maluku Tenggara menyapa pagi ini. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami di frekuensi 103,6 MHz juga di RRI Digital dan sudah menyapa juga Pak Sehan dari Ambon. Terima kasih sudah berbagi informasi, beliau sementara di Ambon untuk kepengurusan perusahaan yang mana perusahaan ini juga resmi dan merangkul anak-anak muda yang ingin untuk mempunyai pekerjaan yang pasti. Nah, untuk informasi saja bagi Anda pendengar, hati-hati karena memang beberapa hari ini sweeping kendaraan yang dilakukan oleh pihak keamanan, aparat keamanan, semoga Anda lolos. Nah, kalaupun ingin lolos, Anda harus lengkapi diri Anda dengan helm, SIM, kaca spion, dan lain sebagainya sehingga Anda melakukan perjalanan dengan tenang. Bung Bravo, terima kasih sudah bergabung bersama kami di pagi ini melalui jalur inbox sudah menyampaikan keluhan. Dan Anda pendengar yang belum sempat menyampaikan keluhan boleh nanti Anda sampaikan di hari Jumat ya, di jam 7 sampai jam 8, 1 jam kami temani Anda di hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Sampai jumpa lagi di Halo RRI selanjutnya pendengar. Saya Ellen, terima kasih banyak bersama Arif di meja operator. Ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar fan. Kita ketemu lagi di Halo RRI edisi berikutnya.
1: Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.
1: 48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pokoknya kita bubar aja.
1: Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ujijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami temani Anda di frekuensi 103,6 MHz dan juga di streaming kami melalui RRI Digital. Nah, saudara, satu informasi untuk Anda terkait dengan Komisi 2 DPR RI menyoroti tajam langkah sejumlah pemerintah daerah Pemda memotong gaji ASN sebesar 30%. Nah, secara pemotongan gaji ASN dilakukan sejumlah Pemda itu dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja PHK P3K. Merespon hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut telah melakukan langkah ekstrim dan kondisi itu dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah. Ali menilai bahwa langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Jika dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Oleh karenanya, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis dan pemerintah pusat diharapkan juga melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Nah, fokus pemetaan ini dikatakan Ali bahwa harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil risiko fiskal tinggi, yaitu daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah PAD rendah. Lebih lanjut, ia meminta adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang yang sistematik. Nah, pendengar, Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian PAN-RB, serta Badan Kepegawaian Negara BKN untuk segera duduk bersama. Sebelumnya diberitakan bahwa pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K ini terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu contoh konkret terjadi di pemerintah Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Nah, pemerintah Kota Tidore terpaksa memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Semua itu demi menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan gaji ASN dipangkas 30% untuk P3K dan Komisi 2 menilai ini langkah terlalu ekstrim. Nah, semoga keuangan daerah kembali membaik ya. Walaupun adanya efisiensi dikarenakan beberapa program yang menjadi prioritas pemerintah, tetapi kita selalu mendukung program-program yang dijalankan. Semoga ini juga tujuannya adalah untuk memakmurkan masyarakat yang ada di tanah air. Menit ke-34 pendengar, tinggalkan jam 8 pagi ini. Masih kami hadir dengan serangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air untuk kami.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

48 negara, 104 pertandingan, satu keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tual Tilanggur, sejak lagu-lagu pilihan kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral melalui Pro 3 Jakarta, tepat jam 9 waktu Indonesia bagian timur.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.